Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Goong Renteng teh mareupkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar can disebut juru simpen. Janten maknana mah sami. Nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten kia, gong renteng teh marupkeun hiji gamelan pusaka nya. Namun disimpenna teu di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpenna khusus di luar aya khusus anu disebut juru simpen. Perangkat gamelan gong renteng. Janten maknana mah sami, nya gong renteng nya Bumi Alit. Nya Lebak Wangi nya Batu Karut, nya makomna di Gunung Anak. Jadi masa perkawisna kadinya. Margi dina saperangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titi mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, di Batu Karut oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Dugi kadanget ayeuna sadayana peneliti ti awit kapungkur deui kana mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu. Margi kapungkur pendan leuluhur teu aya seratanan gitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh jadi dina sasi kaping 12 mulutnya. Jadi dia digelar di dia ditabuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabuh seperosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Ini kada izin
1: mentar. Mohon, mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten diangge ditabuh. Ia teman kapungkurna tingawitan dalam Bandung kahiji dugika 15 pinten Bupati Bandung mudina anu kacatet na sejarahna diangge pelantikan dalam Bupati Bandung gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng etat benten sarang nusanes. Dina masalah surupanana sarang arak. Pelok sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkan. Atau sebagainya masurupanana masurupan sadunya. Upami nam sababna gamelan, pemina gamelan Goong Renteng. Ditakolna nungawitan Goong heula. Pan suara suaranten Goong teh gu eta nabiskeun urang wawaroskeun Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami sabar kasana mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Cikal bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang teh kan sabeul paripasna mah bondo panawangan ngagaduhan hiji maksad urang. Oh, kahoyong itikad anu luar biasa. Nah, di samping eta urang pengen kada bebenah diri, urang kada kumaha urang. Dipados urang saur sebumah, kena kana kekeceret. Itu ta.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun pasundan. Aina panginten para bobotoh maparantos ngantos-ngantosnya engke pertandingan wengi dina dinten Sabtu aina dina tabuh genep plasmanya. Back andalan Persib Bandung Federico Barba memastikan dirinya berada dalam kondisi mental terbaik menjelang pertandingan penentuan melawan Persikap Jepara pada pekan akhir Superliga 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kick off pukul 16.00. Dan menurut Barba, bukan hanya dirinya yang memiliki motivasi besar dalam pertandingan ini, tetapi seluruh skuad Persib yang menunjukkan semangat tinggi demi meraih hasil maksimal. Dan laga ini dianggap sangat penting karena menentukan pencapaian akhir Maung Bandung pada musim ini. Semoga menang Persib. Wow.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pasundan dan Kaum Nangu masih ditemani perempat suara budaya Bandung. Dan seperti yang saya tadi katakan bahwa di rentan pukul 8:30 kita akan berbincang-bincang terkait tradisi Boboto Nalika Unggul. Di line telepon sudah ada Kang Ripki Abdullah. Kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Kang Ripki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, kumaha sehat Akang?
0: Alhamdulillah kumaha sawalerna Kang Ripki. Kang
1: Ripki. Alhamdulillah.
0: Aduh, ya nampaknya mah antara cemas-cemas dan bahagia.
1: Leres.
0: Sama kita rasakan. Aduh, terkait tradisi Boboto. Boh pilih bade ngenalkeun heula Kang Ripki ka kaum dangu mangga.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Boboto sadayana sareng para pendengar Bandung. Abdi Ripki Abdullah salah sahiji Boboto anu insyaallah deg-degan oge teh ayeuna teh ngantosan Persib, tapi sambil deg-degan teh orang bari ngobrolkeun soal Persiban dan bobotohan gitu. Nah, gitu. Sareng budaya-budayana anu aya di Persiban gitu.
0: Ya. Dugi ka ayeuna karaos pisan ti Kapung Roge Eporia bobotoh mah nya, Kang nya.
1: Eta mah leres.
0: Eta mah dugi ka muring kak sim kuring mah. Upami ngadangu bobotoh ti Kapungkur kene ti taun 80-an pernah abdi mah.
1: 80-an
0: ya. Kumaha tat dugi ka ayeuna Kang Ripki keadaan atawa napi euforia bobotoh terkait kaunggulan Persib dugi ka ayeuna kumaha karaosna?
1: Tah karaosna teh kieu abdi teh. Ayeuna kan ningal Persib bade ngadamel tah can aya lah di Indonesia. Eta ngahetrikeun teh ya.
0: Iya, iya.
1: Wah, mun ditinggal-tinggal mah baheula. 10 tahun apa 11 tahun pertama kali nonton Persib teh, teu kabayang bakal kieu gitu. Da kapungkur mah pamana ningali, wah, Persib geus aya di jalur anu beda ya jeung baheula. Jadi euforiana lebih-lebih sih.
0: Iya, iya.
1: Komo ayeuna ninggal memang kayaan bobotoh ge tos mulai dewasanya.
0: Iya, iya.
1: Tos nyobian anu langkung level up gitu. Selain tinu kokonvoyan meureun ayeuna oge seueur gerakan-gerakan bobotoh anu lebih ka sosial, ka lingkungan sareng sanesna gitu.
0: Eta pangintenya kasumangetan tetap dijaga, terus persaudaraan oge muji ka bobotoh malah ulah dugi ka aya bangcang pakeuhnya upami aya oge eta mah hal kecil anu tangtosna anu kumaha lah teu ngartos anya.
1: Tah leres.
0: Da upami ningal bobotoh mah tangtos ngagaduhan tujuan anu sami nya.
1: Betul, betul.
0: Aya bobotoh mah da kanggo naon urang teh? Naon istilah bobotoh teh di numutkeun Kang Ripki teh naon nya? Di tahun sabaraha eta aya bobotoh teh?
1: Upami telepatnya bobotoh teh aya di aya meureun ti 80-an ya.
0: Nya da kapungkur mah aya
1: aya di kamu.
0: Aya seueur piking, aya naon gitu terus dugi ka aya.
1: Mohon-mohon komunitas-komunitas nama kalau kapungkur mah kan aya piking.
0: Mohon.
1: Aya bumber. Aya naon aya naon. Nah, kita ini mah langkung seueur malah.
0: Tah ayeuna kan itu kantun sabaraha jam deui itu.
1: terus
0: aduh asa upami saur bahasa Sunda mah elekesekeng gitu.
1: Nah eta aduh ararate
0: elekesekeng jeung hayang turun aja gitu. Sami lah sami upami boto da sim kuring ge ti taunnya 80-an nuju ka punggur nuju jajang nur zaman anu janten yeuna. Mun tah ayeuna pangten persiapan kumaha ye Kang kanggo mun squad Persib atawa nepi bobodoh bobotoh dina engke mayunan upami mudah-mudahan juara lah asal.
1: Da pasti ieu mah upami ditinggalkan 88% lah nya. Tinggal salengkah deui gitu.
0: Kan sapoin deui nya.
1: leres ngantosan sapoin hungkul gitu. Tinggal etawe parkir bis lah biasa. Kusri oke pasti menang gitu. Tumpukan we di gawang.
0: Tang. Kuna dijagaan we, dijagaan gitu.
1: Leres dijagaan we gawang teh gitu. Kangge persiapan kabobotoh ieu teh abdi kan Allah lah. Aya kahoyong gitu, aya kahoyong kangge ngabersihkeun daerah anu kinte dilalui ku konvoy. Salah sahijina panginten titik A nya dinten ayeuna teh. Nah insyaallah abdi sareng seueur rerencangan ti bobotoh hoyong ngadamel kegiatan bebersih. Nah bebersih ieu panginten saat pagelaran atau saatos apa ya dipasihan piala na gitu kan versi insyaallah gitu.
0: Mantap.
1: Nah meskipun nanti andaikan ieu mah naudzubillahnya sugan henteu mun teu juara oge nya ieu beberes mah bade beberes gitu bobotoh teh. Da anu ku bobotoh ayeuna hoyongkeun teh saleresna mah kumaha carana bobotoh level up, kumaha carana bobotoh ayeuna teh dipandang bukan hanya sekedar supporter bola gitu. Tapi ya nah anu tiasa majukeun nami baik itu persibna, baik itu kotana, baik itu nami bobotoh atau komunitas-komunitasna gitu kan.
0: Ngajagi ajenna eta nya. Ajen nah, eta, ajen leres, anu hade bobotoh mada hade atuh.
1: Tah ajenna
0: gitu. Ajenna. Tah ditu eta numuhkeun kasadaran oge ka urang sadaya panginten di samping urang salaku bobotoh anu naonnya panginten lah teu boleh ngadukung dina sosialna oge nya. Sapertosna di hangkeutkeun panginten. Tah upami ieu mah upami paitna. Tadi aya kegiatan sosial upami unggul misalnya nahan teu ngurangan ke upami teu diharepkeun kitu lah. Ieu mah paitna upami Borneo maju gitu. Tak eta lucin.
1: Saleresna ieu ieu budaya anu kedah dibangun
0: teh Kang.
1: Upami ningal bobotoh bobotoh teh ayeuna teh aiku abdi ditinggal mah nya. Level kahiji teh upami ditinggal kapungkur pisan level kahiji nya eta hanya sebatas bobotoh teh ngadukung Persibna hungkul. Mun ele sedih mun menang gembira. Nah, terus aya bobotoh level kadua. Bobotoh level kadua mah geus leuwih ngadaramel komunitas teh atau organisasi-organisasi teh ayeuna. Kayak tete tos bobotoh level kedua kan di organisasi mah tos terancangnya ada ADART terasa aya program aya naon. Nah ayeuna teh tos bade ka level
0: katilu.
1: Mun ka hiji nya ciri-cirina teh bobotoh ayeuna tos resep ngumpul meskipun bukan dari komunitasna.
0: Oh iya iya iya.
1: Ngumpul multi komunitas gitu. Terus anu kedua meskipun rek menang rek eleh tetep ngadukung. Nah eta ayeuna teh tos level katilu. Selain eta
0: nya eta nu gaduh
1: bobotoh tos mohon tos fokus kan ieu ayeuna teh ka lingkunganna oge. Gitu
0: ta ayeuna teh jeung ieu sekedap lep-lepan ieu Kang cari posisi cari posisi.
1: Mohon sekedap. Aya suantena parantos.
0: Mangga Mas. Lajengkeun.
1: Nah, mohon. Anu katilu pangintena ayeuna teh bobotoh teh tos fokus oge kanu lingkungan, kanu sosial, kanu naon. Bade eta komunitas A B C D, tapi ketika aya pergerakan sosial bobotoh ngariring. Ha eta pangintena anu ayeuna teh hayong dibangun. Dugi ka bobotoh level katilu.
0: Justru eta nu numuhkeun upami basa Sunda mah jiwa besar teh nya.
1: Leres.
0: Jiwa besar, jiwa sportif.
1: Sportif betul.
0: Lajengkeun Kang.
1: Nah, ayeuna teh Kang, upami ningalnya nelik kanu budaya Sunda lah, aya silih asah, silih asi, silih asu. Da eta teh bobotoh teh udah harus kayak gitu.
0: Iya.
1: Mohon silih ngajarkeun, ngajarkeun mana anu bener. Nah, jadi kawas bobotoh anu ricuh teh geus eueuh kuduna mah.
0: Tah, itu teh sejaman atuh.
1: Mohon tos sejaman ayeuna mah. Terus aya silih asih mencintai baik itu mencintai nanti ka kotana, ka Persib,
0: Itu.
1: Udara na ka sosial. Sarang kita silih asuh, diasuh gitu ku bobotoh. Nah, iya harusnya budaya-budaya Sunda teh anu diterapkan di bobotoh gitu. Kangge denget-denget ayeuna gitu.
0: Nah, eta teh simbol atanapi naon slogan orang Sunda mah memang kedah kitu bobotoh, upami nyerep kadinya, nyurup kadinya aman insyaallah. Insyaallah janten penyunjul lah. Nu di kedah ieu teh nya emosina nya Kang nya.
1: Laras-laras.
0: Kelola teh emosina. Ieu panginten ayeuna teh kantun sapoen deui nya panginten nya. Upami ayeuna draw oge tetep nya, tapi Borneo kedah kalah gitu maksudnya nya.
1: Kedah eleh.
0: Kedah eleh. Kedah eleh.
1: Nu amon. Ngomong Borneo eleh, orang seri gaskeun.
0: Gaskeun eta. Aduh, jadi nunggu heula, nunggu heula nu itu nya malut sareng Borneo ieu teh.
1: Tapi kan barengnya Kang nya.
0: Mun lepat mah bareng teh. Jadi
1: ayeuna lepat teh.
0: Ayeuna teh bareng gitu, bareng janten terbuka, terdua pengen konsentrasi teh. Gitu anu nonton teh gitu konsentrasi teh.
1: Abdi nonton Persib sang PSM, Gening Borneo lawan Muntelepat mah Persib nya.
0: Iya, Persib.
1: atau Bali atau Persib Jepara Muntelepat mah Jepara nya. Lawan Jepara. Bulak-balik we Kang abdi teh. Ngal Persib.
0: Ya gitu, aduh, akhirnya teh
1: bulak balik
0: ya pasti ada keseke nggak tuh, ya mah, aduh, ampun, ya. aduh, ayah Pamungkas Pangintan Kang harapan kapayunanya, boleh pilih kanggo pesan atau tapi ayah nubaris didugikan lah kanggo bobotoh ti akang.
1: Mohon, Pangintan Abdi selaku bobotoh, hayo ngajak ka bobotoh anusanes, hayu orang ngajaga. Euforia ayeuna ngajaga Persib, ngajaga nama baik Persib, bobotoh kota, kabupaten, sareng sadayana anu memang jadi tanggung jawab urang sebagai bobotoh gitu. Dari mulai tong entah nuju konvoy, tong miceun sampah, tong ngaruksak fasilitas umum. Da ayeuna mah Persib teh sanes hanya sebagai identitas.
0: Yeah. Ya.
1: Sip teh hayong jadi bagaimana titik poin kota Bandung, Kabupaten Bandung, terus Provinsi Jawa Barat atau sadayana Sunda gitu. Sentral bahwa sepak bola dan supporter itu bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu daripada hanya sekedar
0: euforia. Eta, aduh, panginten Jawa Barat istimewa, Persib istimewa, bobotoh lebih istimewa.
1: Lebih istimewa.
0: Itu dah. Aya deui nu bade disampaikeun Pamungkas?
1: Mangga atuh anu barade ngiring beberes.
0: Mohon. Abdi ngiringan tuh.
1: Mangga bade ngiringan.
0: Ieu di payuneun RRI nya.
1: Mohon. Nah, anu bade ngiring beberes. Kalau resan ditabuh tilu bakal aya pembagian trash bag kangge bobotoh anu gaduh tiket ke stadion.
0: Beres.
1: Bade beberes di lebet stadion. Mangga ku abdi disiapkeun trash bag di caket Aljabar. Abdi ngadamel posko di Aljabar, caket Aljabar di daerah. Dimulai pembagianna ti tabuh tilu. Kin ti tabuh genep.
0: Mohon.
1: Kita mulai bebersih dugi ka tabuh 11 wengi. Ti ring 3 dugi ka ring 2 ngam. Konvoy mangga konvoy ka kota. Abdi mah sangrengrengan bobotoh anu sanes, hayu urang jaga.
0: Tah eta
1: apa namanya tuh kebanggaan sebagai bobotohnya eta GBLA gitu. Ta, orang beberes di GBLA heula tos kitu, orang beberes oge ka kota.
0: Gitu Kang. Ya, atur nuhun Kang. Mungkin siap, orang mungkin orang bisa ditepangkeunnya ayo ngobrol aduh sami boto aduh nya ye muriding pisan elek kesekeng hatur nuhun Kang waktosna pamugi urang tiasa ditepangkeunnya hidup amin. Jawa Barat hidup Persib hidup boboto
1: lah hidup boboto
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaum dangu di mana wae ayana di manapun Anda berada, demikian tadi mangkongan saya dengan Kang Ripki. Beliau adalah boboto sejati dan mudah-mudahan di pertandingan kali ini Persib unggulnya. Hatur nuhun sekali deui karena panitena wangkuan pagi urang cekapeun di ka dieu. Cak bermiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mincangkan acara salajengna nyaeta kacida, obrolan kacida dina dangan tayana baris disarangan ku Kang Weni ngeunaan perilisan musik di kalangan anak muda disarangan ku Kang Rudi Subagja. Wilujeng siang, wilujeng nyengetan oge, wilujeng ngadangkeun.
1: Obrolan kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih kamu tanggung, Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Merompat Suara Bandung. Kita lanjut lagi kamu tanggung ke obrolan kacida komunitas cinta budaya dari Merompat Suara Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabarnya Kang?
3: Baik, baik.
2: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
3: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
2: Iya, betul.
3: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
2: Oh, mahasiswa di mana?
3: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
2: Oh, oke.
3: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja. Nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
2: Jadi siapa
3: beliau
2: tuh?
3: Beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menenteramkan keresahan anak muda itu sendiri.
2: Di antara keresahan-keresahan yang ada apa nih yang disampaikan sama beliau deh?
3: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
2: Termasuk dalam hal musik ya.
3: Betul Pak.
2: Ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
3: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
2: Awalnya
3: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
2: Jadi jago di situ ya Kang Rudi ya.
3: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
2: Gitu. Jadi dari situ dikembangkan.
3: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru
2: sejak kapan itu Kang Rudi nih?
3: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Yeah. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
2: Betul.
3: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perompat Bandung
2: yang sudah menerima
3: saya. Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis Pak.
2: Jadi tanpa saya, biaya sama
3: tanpa
2: sekali
3: biaya. Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya Pak, yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri, supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juk, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
2: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juk dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
3: Iya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan, lebih ke misalnya media baru gitu,
2: media baru,
3: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa diantaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
2: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
3: Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
2: Jadi
3: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi-puisi.
2: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
3: Musik ID.
2: Karena di otomatis begitu ya.
3: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri. Itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
2: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti ada tim gitu ya?
3: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
2: Gitu.
3: Dengan saya dua orang gitu.
2: Jadi dua orang hanya dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan keuntungan
3: material.
2: Material begitu. Betul, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudy? Kan ini gratis gitu ya.
3: Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang

0: apa namanya ke
1: platform lain ya, gitu.
0: Enggak, maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi baik. Ada ada bagian
1: pembagian kita, gitu, pembagian. Ya. Oke, okay, berarti yeah. Artinya ada pembagian setelah itu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke.
0: Okay. Baik. Manajemennya dan lain. Mm-hmm.
1: Yeah. Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudi. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya.
0: Yeah.
1: Media-media seperti ini ya.
0: Yeah.
1: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada yeah. didiamkan begitu saja.
0: Betul, betul.
1: Yeah. Tidak dipublikasikan artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas yeah. apa begitu ya?
0: Iya. Tidak diprofesionalitaskan gitu ya.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Hanya untuk pribadi begitu. Yeah. Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri ya sudah gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi alangkah lebih baiknya bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
0: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya, Pak. Nah. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang yeah. umur 20-an itu ya terutama, itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak,
1: yang baik,
0: orang-orang
1: baik.
0: Senior gitu ya Pak ya.
1: Terbatas yang, begitu ya.
0: Iya, terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi,
1: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
0: dunia masyarakat,
1: dunia musik misalkan ya.
0: Terutama itu betul
1: dianggap newbie gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti ada batasan.
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya,
1: iya, iya.
0: dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu.
1: Baik.
0: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
1: Iya, karyanya
0: diketahui oleh orang banyak,
1: betul.
0: Ya dimunculkan, betul.
1: Oke. Okay.
0: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan, itu jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya apa ya pusatnya itu sebenarnya saya bermitra jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya gitu, dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
1: Okay. Jadi itu saya di mana dong?
0: Belik Musik
1: di mana, di Indonesia juga atau di mana?
0: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
1: Oh, internasional?
0: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
1: Oke, gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya?
0: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau
1: Belik
0: saya
1: musiknya.
0: Cuma sebatas lokal
1: saja. Oke, jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya?
0: Iya, tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru tidak belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
1: Oke. Ya. 8 di antaranya siapa saja itu?
0: 8 di antaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauji.
1: Iya.
0: Itu sudah saya
1: Syair
0: sudah
1: jadi saya lagu itu ya,
0: dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu Dodi Ahmad Fauji, yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauji. Jadi Dodi Ahmad Fauji itu salah satu artis yang masuk di label saya itu Suara Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya
1: yang
0: kan bahasa dan sastra Indonesia.
1: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
0: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
1: Oh, beliau-beliau juga ya, sama.
0: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, oh, menjadi okay. sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
1: aduh itu. Unik sekali ya yeah. berarti ya yeah. sebenarnya ini

0: apa yang namanya, luar biasa nih, hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Oke. Kemudian sejauh apa nih Kang, akan mensosialisasikan ini ya, musik digital ini ya.
1: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh, karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu, kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
0: kurang lebih satu tahun lah ya,
1: kurang lebih satu tahun gitu. Jadi itu belum lama, dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya, dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya, itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
0: Baik. Nih sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, nggak apa-apa ya pertanyaannya. Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
1: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak, jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu, kalau bayangan saya gitu, pandangan saya, kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu, kita misalnya, kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya, itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya, kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah, ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
0: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya, masih ragu.
1: Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
0: Betul.
1: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak?
0: Kesitu nanti dulu jadi mikirnya.
1: Iya, jadi
0: overthinking.
1: Iya. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya
0: gitu.
1: Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
0: Baik. Yeah. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
1: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas, jadi
0: berbeda-beda bisa,
1: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
0: Lagu
1: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela Pak.
0: Akapela, soloist gitu, vokal gitu ya.
1: Vokal only ya.
0: Iya. Ada yang seperti itu?
1: Sudah.
0: Okay.
1: Itu diantaranya dari dari Pak Arif Senjaya.
0: Oh, tadi, ya. Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya? Iya. Ragam genre gitu yang ditawarkan
1: ragam di Pak Arif
0: ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik. Jadi hanya vokal only karena okay. pembacaan puisi lagunya gitu, Pak.
0: Baik. Nih, ya. Kang Rudi kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai ya. Handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi ya bisa.
1: Medianya. Media Suara Musik ID itu.
0: Betul.
1: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
0: Iya.
1: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi okay. melalui DM-DM-an di Instagram.
0: Baik.
1: Hanya sebatas chat gitu, Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti baik. Pengiriman file dan lainnya.
0: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
1: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui ya, Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu.
0: Baik.
1: Nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya lagu itu kira-kira akan di bagaimana kan contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya jadi kalau untuk teknisnya ya Pak ya teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya Pak ya.
0: Ya boleh.
1: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya
0: ya.
1: Kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belik Musik.
0: Jadi
1: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak ya. Itu kan kalau uploadnya langsung ke Belik Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
0: Baik. Ya. Tidak ada kalian akses begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang ada harus ada orang-orang tertentu mungkin seperti Kang Rudi begitu ya.
1: Saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
0: Dan hasilnya akhirnya nanti ke Belik Musik itu
1: Belik Musik itu yang diproses oleh admin kami nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Juk, Deezer dan Apple Music dan lain-lain.
0: Baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana, begitu.
1: Betul ya.
0: Ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah kemudian nanti hubungannya dengan maaf ya kan, karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
1: prosesnya
0: dari Kang Rudi atau via Zooks atau gimana?
1: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya,
0: manajemen
1: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi misalnya ketika artis kami misalnya Pak sudah menembus jumlah view tertentu yang dimana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
0: keuntungan
1: atau pendapatan.
0: Yeah.
1: Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi yang melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak.
0: Jadi
1: pengurusan manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
0: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya transparan gitu.
1: Iya. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak.
0: Iya, dokumennya betul.
1: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
0: Oke. Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi. Sudah 30 menit nih obrolan kita tambah terasa. Buat Anda juga nih kaum dangu yang mau bertanya silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354 atau bisa langsung on air lewat 02272170043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang platform musik ya berarti ini ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ini kamu posting apaan sih?
4: Hah? Maksud kamu?
3: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
4: Ah, bukan aku kali itu.
3: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
4: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
3: Hah? Salah kali passwordnya.
4: Bentar-bentar, gak kok bener, gak mungkin aku lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
4: Aduh, gimana dong?
5: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
6: Makanan kesukaan Bapak apa?
7: Mie Aceh.
6: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
8: Pempek Palembang, aku suka tuh.
9: Ke Ambon Medan.
10: Keredok Bandung.
11: Bandeng Presto Semarang.
12: Ya deh.
13: Rawon Surabaya.
14: Ayam Betutu Bali.
15: Ayam Taliwang Lombok.
16: Soto Banjar Kalimantan.
17: Coto Makassar.
18: Papeda Papua.
19: Gohu Ikang Maluku.
20: Rendang Padang dong.
21: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Semangat.
4: Semangat baik. Ini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun ini membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya.
5: Yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan?
5: Hambatannya itu saya pernah mengalami itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir dua kali juga untuk melanjutkan.
4: Oke.
5: Okay. Apa namanya? Melanjutkan rasa penasaran saya di dunia musik ini.
4: Mm-hmm.
5: Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, Suara Musik ID yang kami dirikan, itu ada yang ada, jadi ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami.
4: Mm-hmm.
5: Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Kang Beni
5: juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu, jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut, tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu.
4: Okay.
5: Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Mm-hmm. Saya kan hanya menerima draft gitu.
4: Iya.
5: Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali?
5: Hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak?
4: Ya, seperti misalkan tadi, apakah ada rule baru, ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya? Kalau misalnya mau dijembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya, jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID, itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya apa ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya.
4: Google
5: misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, yeah. ada kemungkinan lagu itu memang udah atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin ya Pak ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi
4: okay.
5: dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu Pak. Gitu.
4: Oke, okay, ya. Jadi tidak lolos ya,
5: tidak
4: begitu
5: lolos,
4: ya. Iya. Oke, okay, baik iya. nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu.
5: Kalau yang selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih Pak.
4: Baik.
5: Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Nah, oke. Okay. Ya. Kasus itu saja ya selama ini.
5: Kesalahpahaman itu.
4: Oh, oke. Okay. Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya yeah. Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif Pak. Jadi
4: merasa terbantu dukungan, begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan okay. kehadiran kami.
4: Oke. Okay. Ya. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? ya. Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Oke, okay. Ada target ya. Lain yang mungkin yang ya. Pengen dicapai begitu di ya. Tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari.
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100 Pak.
4: 100 artis ya, dengan yeah. genre yang berbeda-beda ya.
5: Iya. Iya.
4: Oke, oke, oke. Luar biasa yeah. nih ya. Anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah sekarang semester 2, Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi
5: S1,
4: malah.
5: Ya.
4: Tapi kerjanya di teknik, teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Yeah. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih, Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Ya. Itu nggak sulit ya Kang ya, bisa kemana saja gitu arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temannya siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran Pak.
4: Amran.
5: Iya, Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar
5: belakangnya itu tadinya beliau itu bekerja sebagai sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Oke. Iya. Jadi juga punya pengalaman begitu ya?
5: Punya pengalaman jurnalistik Pak.
4: Jurnalistik terutama, ya. Jadi kesini juga sama ya?
5: Iya. Ikut ini sih. Ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih Pak gitu.
4: Oke. Okay. Yeah. Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih.
5: Yeah.
4: Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Yeah. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih Pak, naik tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya Pak ya,
4: betul.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal
5: tanah
4: Indonesia,
5: air kita
4: gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang mah apa orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya kelihatnya atau gimana sih sebenarnya
5: label rekaman yang label rekaman
4: kayak di, song music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya label rekaman besar lain maksudnya apa ya itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak. Karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak. 2010 ke belakang itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di Indonesia itu lebih banyak single ya Pak ya formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu kan.
4: Oke.
5: Iya.
4: Ya, luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu yeah. Untuk tampil.
5: Tampil.
4: Yeah. Jangan malu begitu ya. Ini Kang Rudy teh orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh, mantap. Yeah, sudah masih semester 2. Yeah. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Yeah. Oke. Okay. Baik, Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih sudah pukul 9 lebih 45 menit. Yeah. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga banyak para para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Oh, sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Ya, sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah sama-sama mampir sama-sama ke Studio Pro 4 RW Bandung. Iya. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa namanya apa yang digeluti sekarang tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi baik Kang Dangu, obrolan Kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Untuk menjalani kehidupan yang kreatif, kita harus kehilangan rasa takut untuk berbuat salah atau dipersalahkan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Oh ya ya nah tur nuhun masih kene nyarengan propas suara budaya Bandung tu di katabu 10 langkung 4 menit orang lajengkeun acara runtuyan acara ti propas suara budaya Bandung aya gelar kawi pasun dan runtuyan lagu-lagu liningan anu karasan mikalendep karena runtuyan lagu-laguna mang orang sami-sami tengetan sami-sami titena rumpakana gamelana sadayana pangintan mudah-mudahan jantan rencang oge tiasa ngahibur ka kaum dangu.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nangu tablo kasmaran dilajengin karena genuh kreasi tisuan tentang teh arum. Aya kene lagu kudu kasaha, aya cager bager, aya ekek paeh kek kadu gikernya. Aturan ka kaum dangu anu karesan dina siang ieu urang tampi heula aya nu lebetnya. Mangga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, kumaha ieu soreang sadu?
2: Soreang cedeum.
1: Cedeum. Bengras di dieu mah ngan sekedik rada
2: cedeum.
1: Rada cedeum sekedik tapi aya cahayaan di dieu mah.
2: Tesak cedeum deh.
1: Aduh, gitu atuh eta mah sami.
2: Sanes. Payus mang web.
1: Kumaha?
2: Bapak Dalang,
1: mm-hmm.
2: Iya, dina acara keliningan.
1: Nuhun.
2: Manu acara keliningan, aduh,
1: beres pisan. Beres pisannya. Nuhun nyangakeun.
2: Abah nyangot nuju manco.
1: Aduh, mah gak nyangakeun.
2: Bade lagu naon ayeuna?
1: Bade naon atuh sok?
2: Ah, pami aya mah Bang Bung Hideung atuh Bang Web lah.
1: Kayak urang pirari upami ayanya.
2: Semut kanu ngantunkeun.
1: Ya, gitu. Aduh, bangun hidung.
2: Semut teh et kapungkur di RRI sur mamahana teh. Mamah bangbung hideung cenah. Heeh. Keun keraskeun mah ku mamahana cenah geus emot teh mang we.
1: Gitu.
2: Kapungkur. Marawi bangbung hideung pilarian.
1: Ya urang pilarian nya.
2: Tugane janten lanong Kang Abah nya.
1: Mohon ke urang pilarian.
2: Nah, gitu. Aring ke malam rebo bade mang we, manuh.
1: Bade atuh.
2: Wah, gitu orang iya. Kene sanaos anjing ngalebaran ieu urang di siniran kurbannya. Abah pan dinten rebo bade janten algo jo mang web.
1: Oh, kitu.
2: Terus diasa bedog ge. Cobian ke mang web kitu.
1: Aduh, cik.
2: Cobiannya. Cepot juga.
1: Aduh. Wah, ieu ngabelen terang.
2: Sanes rame malam rebo teh na mah Kang Cepot aya. Wah, Semar ayah, Kang Areng ayahnya. Gitu ah. Cuma giliran, cuma perusahaan.
1: Arjuna ayah, nah. Kayak orang iya. Orang panggung.
2: Iya, gitu lah. Iya, mata wisman cowoknya.
1: Muhun, Pak.
2: Nepangan sama kesadaya nama webnya.
1: Muhun, gitu. Silaturahim.
2: Mugi, wang web, sing sehat walafiat.
1: Amin, amin.
2: Dipanjangkan di suana, diserkan di jina.
1: Amin.
2: Kula warga tuh, itu sing enggak ada mangnya.
1: Ta, muhun, sah. Muhun,
2: sing sehat
1: sah. Muhun, pidoa.
2: Diduakan ku abahnya.
1: Amin, amin, amin.
2: Diduakan ku abah, sing enggak ada mang, sabi arabi hari.
1: Muhun.
2: Sing digampangkan di jina, di mana be di jimanya.
1: Mudah-mudahan.
2: Dah alhanu maparin
1: lagi. Amin, amin nuhun pisang.
2: Oh, dah jadi matus pugu. Sugan lah ya ti gigirnya.
1: Tah, eta.
2: Atau ni merang manggung ke mangwe?
1: Tuh, gitunya.
2: Apa ke? Kaping 30 pada manggung di Banjaran.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh,
2: mm-hmm. Atau nuhun mangwe?
1: Nuhun mangga bah.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lugani raya lu mundur mimiti milayang rana. Gitu kan. Lugani raya lu mundur mimiting bila yang rana. Urang dugikeun Bang Bung Hideung na.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Om Nangu di mana wae ayana masih di sarengan ku Pro 4. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Wei aki Cidaun. Abah ka kuping deui mugi teras dalamang. Wassalam muhun nya. Alhamdulillah Abah sehat deui. Atuh sadayana nu karesan dina siang ieu nuju manco. Selamat pagi sampurasun rampe satur nuhun mama. Terima kasih, thank you for attention. Hatur nuhun ka sadayana oge anu karesan mika cinta mika landep kana rutian lagu-lagu kliningan urang pungkas teu karaos pisan aya kiser kombinasinya. Mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu kliningan siang ieu engke diteraskeun kana obrolan UMKM.

0: Undang undi mana wae ayana ninca kan acara salajengna obrolan UMKM baris madung dengken ngenaan perlindungan penghasilan di panduku rekan Beni Herdiansah disarengan ku narasumber Ika Yunika. Wilujeng siang oge wilujeng nengetan wilujeng ngadangukeun.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah kaum dangu, Perompat RI Bandung Asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perompat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya, bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perompat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal di sini udah lagi deg-degan gitu kan.
0: Udah deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Saya juga panggilnya Kang Denny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Ya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Live.
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agency dari MSIG Life. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke. Ini Kak Teh Ika nih. Kalau enggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau enggak salah.
1: 85.
0: Ya?
1: Betul.
0: Iya, ya, sudah dan
1: seumur
0: juga
1: seumur saya kayaknya.
0: Oh, gitu.
1: Remaja.
0: Sekali jadi enggak usah nanyain umur. Baik. Ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, mungkin ya orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kan.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan
1: dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Fantasi kan, ya kan.
0: Celengan ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada dong, juga ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak.
0: Okay.
1: Ada lagi yang akan menikahkan.
0: Okay.
1: Betul? Pra-pensiun. Atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Yeah.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Oh, jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama perjalanan bisnis
0: itu,
1: perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang.
0: Panjang.
1: Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti.
0: Yeah.
1: Resiko sakit.
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah gitu.
1: Ternyata berubah, kita harus ikutin gitu kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, yeah. Celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi. Baik-baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya. Pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin betul. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
1: ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa
0: naik.

0: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
1: Iya.
0: Mereka lebih sering, lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil. Karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
1: Baik, baik.
0: Kang Ben, jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75, banyak gitu pilihannya.
1: Baik.
0: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
1: Oh, kita bisa ngatur itu.
0: Custom. Ya? Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jag-jagua ringkas gitu ya. Jag-jagua ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
1: Baik, baik.
0: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
1: Baik, baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
0: Kebutuhannya di mana? Dan dan biasanya kita suggestnya begini. Kalau untuk insurance itu kan asuransi itu kan jangkanya jangka panjang. Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk apa pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
1: Apa kebutuhannya?
0: Apa kebutuhannya? Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
1: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, pihak asuransi tidak?
0: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Misalnya, aduh saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
1: Per bulannya.
0: Gak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, oh lagi merosot nih. Tiba-tiba gak bisa bayar gitu. Terus hilang
1: gimana?
0: Hilang lah itu.
1: Hilang gitu begitu,
0: kan,
1: saja
0: begitu
1: ya.
0: Begitu saja gitu. Baik, kan baik. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
1: Di masyarakat seperti apa jadi?
0: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu
1: Nah,
0: kembali lagi, awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Oke, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan?
1: Baik.
0: Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
1: Betul.
0: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya.
1: Betul.
0: Bekerjanya dengan tenang. Bisnisnya maju. Nambah lagi, saya kurang nih kak pengcoverannya misalnya. Kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita
1: jelas
0: clear
1: segala sesuatunya,
0: betul, kebutuhannya betul. Apa nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
1: Baik, gitu. baik. Jadi harus dari awal-awal harus sangat-sangat jelas,
0: sangat-sangat jelas.
1: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
0: sangat dibutuhkan.
1: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID gitu. Banyak lini ya.
0: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
1: Betul.
0: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
1: Betul.
0: Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin, selesai, tidak ada penghasilan.
1: Tapi
0: kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan tapi resiko itu
1: tapi
0: udah
1: berencana,
0: pasti ada. Kita merencanakan pasti nih. Oke, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
1: Oke.
0: Kan modalnya akan bisa kembali dari waris.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin maksudnya sudah direncanakan gitu kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya kak ya, bisa.
0: Iya, klaimnya juga nggak ribet kalau
1: di insurance
0: ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya calengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan, nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen, sekian persen. Dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis,

0: si tertanggung itu akan dibayarkan.
1: Jelas.
0: Jadi tanpa ribet klaimnya.
1: Enggak ribet ya.
0: Ribet.
1: Gitu. Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
0: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
1: General.
0: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya kan.
1: Yeah.
0: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya. Baik. Gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create.
1: Yeah.
0: Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa,
1: ya.
0: 35%.
1: Oh, iya. Besar
0: sampai gitu. 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit tuh semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai 5 hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh.
1: Iya. Yeah.
0: Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana.
1: Oke.
0: Okay. Atau tadi lagi klasifikasinya, oh baru punya baby, oh buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang. Nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya di posnya kemana saja.
0: Kemana
1: bisa,
0: aja.
1: Kemana
0: jadi
1: aja
0: itu
1: bisa,
0: gunanya begini. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
1: Ya,
0: seperti saya tuh seperti agent ya.
1: TIK ya.
0: Nah, aku tuh agent gitu. Begitu udahlah, tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini-begini.
1: Yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu, kan? Gitu ya.
0: Tapi tuh gak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti
1: baik,
0: ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok gak seperti
1: yang terjadi di lapangan ini mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan?
0: Ketidakpahaman, jadi sebetulnya
1: baik.
0: Balik lagi proses di awalnya
1: baik.
0: Seperti apa, tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
1: Iya, betul.
0: Joss gitu.
1: Joss ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun gak ada masalah ya, Kak.
0: Masalah,
1: ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
0: Jadi
1: asuransi
0: stigmanya jadi jelek.
1: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
0: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Baik. Karena memang sudah haknya untuk
1: mendapatkan gitu ya, menerima
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi dia sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya
0: betul,
1: kan.
0: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Iya, berarti sudah sangat luar biasa.
0: Establish
1: ya.
0: Sudah.
1: Dari tahun 85 lah ya.
0: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya tolong dihilangkan stigma belum butuh.
1: Oke, ini karena berdasarkan
0: masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru
1: betul.
0: Menyesal saya enggak punya asuransi.
1: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama
0: betul,
1: kan ya.
0: Karena asuransi itu makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
1: Uang kecil.
0: Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
1: Baru terpikirkan.
0: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi. Itu sih udah gendut gitu.
1: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan?
0: Iya.
1: Seperti yang masih muda lajang.
0: Masih muda. Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
1: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
0: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu, asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
1: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
0: Pada saat dibutuhkan. Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar betul. Sama-sama sharing
1: gitu. Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
0: Iya, nanti
1: kumaha engke.
0: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
1: Iya. tapi Kak, TIK gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
0: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak, itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Yeah, kalau yeah. dirasa memang
1: masih kurang,
0: boleh gitu. Ya saya sebut ya BPJS yang cukup, yeah. ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia, yeah. atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen yeah. punya tabungan nanti betul. Nih. Itu juga bisa. Jadi beragam. Ya, ya balik lagi saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance. Baiknya kita gali dulu nih
1: apa sih kebutuhannya yang
0: Jadi bukan berarti okay, BPJS sih enggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
1: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan saja.
0: Masalah kesehatan aja.
1: Tapi juga gitu. Kita butuh waris.
0: Butuh waris dan yeah. pensiun, pendidikan
1: pensiun.
0: Yeah. atau mau tambahin lagi aset.
1: Iya. Yeah.
0: Yang
1: permodalan gitu ya.
0: Permodalan. Oh, satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
1: modal
0: kerja.
1: Okay.
0: Kredit modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Setuju enggak?
1: Setuju banget.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
1: UMKM
0: betul. Gitu. Karena dengan
1: usaha resikonya adalah ya pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
0: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
1: otomatis kalo, gitu kan.
0: Otomatis. Kayak. Ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
1: Baik, di cover ya di situ.
0: Di cover. Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang.
1: Oke. Okay.
0: Kebayang kan?
1: Nah, iya.
0: Kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
1: Baik, gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi terbayangkannya apa saja kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya ini baru untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya, karena penghasilan saya nggak begitu besar mungkin ya. Saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya Kak ya?
0: Boleh pilihannya per bulan
1: atau bagaimana?
0: Tiga bulan.
1: Oh ada beda-beda.
0: Beda-beda terus.
1: Jadi fleksibel.
0: Pokoknya fleksibel. Jadi okay. balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan?
1: Kesan pertamanya.
0: Kesan pertama. Jadi
1: tapi,
0: apa?
1: Berarti ini TIK termasuk yang sulit nggak sih teh maksudnya di dunia seperti ini karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
0: tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya mereka lebih open minded cuma lebih ke ya itu tadi ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset mereka udah lebih open sih.
1: Okay, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya mereka sudah pada paham lah perihal ini ya
0: karena memang contoh yang memang ini kan udah nggak bisa dipungkiri lah biaya pendidikan juga
1: iya betul
0: coba deh ke rumah sakit aduh itu udah mahal
1: kalau Indonesia kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah ada subsidi gitu ya tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas atau pendidikan yang berkualitas ya buat anaknya supaya memang
0: iya sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah difasilitasi dengan beasiswa tapi kan ada
1: beberapa hal lain
0: ada untuk baik. Tempat tinggalnya untuk biaya sehari-harinya
1: baik,
0: kalau kita
1: baik.
0: Kumpulin dari kecil karena benar-benar kita tuh fleksibel dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa
1: jadi
0: kita bisa hitungkan jadi bisa di custom jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada nggak dibuka aja kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
1: Baik, itu baik, baik.
0: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung.
1: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan betul, apapun bisa betul. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
0: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
1: seperti apa itu?
0: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
1: Baik.
0: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
1: Baik.
0: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
1: Baik.
0: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit.
1: Riwayat sakit.
0: Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
1: Oke. Jadi sebenarnya istilahnya bisa apa saja gitu
0: bisa
1: ya?
0: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
1: Kejujuran. Jangan sampai ada yang
0: ditutupi
1: ya, Teh. Ya,
0: ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
1: Baik, baik.
0: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang dari pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
1: Ini pernah dengar katanya. Kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan
0: kalau
1: sendiri?
0: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover. Tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya.
1: Baik.
0: Tapi begitu baby keluar usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
1: Sudah jadi ahli waris gitu ya? Atau gimana?
0: Sebagai tertanggung.
1: Sebagai tertanggung.
0: Sudah bisa diasuransikan.
1: Baik.
0: Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya baik. Di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
1: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita.
0: Gitu.
1: Baik, baik, baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
0: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak aduh, setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
1: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan deh, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
0: Terus begitu. jangan memaksakan.
1: Jangan memaksakan
0: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
1: anaknya satu, nanti dua.
0: Iya kan. Nambah lagi. Punya mantu,
1: punya mantu, punya
0: cucu.
1: Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan
0: betul.
1: Ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika. Boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIG?
0: Boleh. Programnya sih tadi balik lagi ya, banyak ya, karena kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
1: Betul.
0: Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya. Ya ini kan kayak
1: gak ada chemistry ya,
0: hidup kan?
1: Betul. Ini
0: benar,
1: juga sumber hidup. Betul,
0: sumber hidup soalnya kita
1: jadi harus cocok dari awal.
0: Gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya. Lewat saya ada Instagram.
1: Boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
0: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapath. LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa, boleh kita diskus.
1: Gitu. Ya, nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
0: Langsung
1: Instagramnya.
0: Aja,
1: ya. Baik, baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
0: Kalau kita office-nya, kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
1: Hyper Square Blok A nomor
0: 7.
1: Silakan bisa juga langsung
0: boleh
1: datang.
0: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya, UMKM
1: kesibukan
0: juga
1: kesibukan, gitu ya.
0: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
1: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
0: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
1: tanya-tanya dulu.
0: Tanya balik lagi tadi kan, seumur hidup.
1: Seumur hidup ya.
0: Jadi memang dari awal harus clear.
1: Betul, gitu. Betul. Oke, Kak Ikan terima kasih sekali. Aduh. sudah bincang di studio Perempat RI Bandung juga, tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
0: Amin, thank you.
1: Dan yang pastinya sukses informasi yang disampaikan,
0: amin.
1: Yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan juga ada yang apa punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
0: ini.
1: Untuk
0: harusnya ya.
1: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami, baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz, dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RI Digital. Saya Beni Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kaundangu di mana wae ayana sim kuring anu mansen alpukana is pangampi oge karyawan karyawati Are Bandung haturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat zuhur, mugia amal ibadah urang katepi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Atuh sanganan sim kuring oge mangweb seja undur pamit, undur sanes punungan, ngejat sanes tepayaan, nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Engke salajengna kaundangu baris disarengan ku Teh Rosyanti tuduh kata 18 sonten hatur nuhun kana panitena hapunten tina sabaraha kalepatanana cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nya eta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Perkenalkan nama saya Chandra, saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina waka waka.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Warta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar, tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu Gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs Tugu Gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikan ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di Tugu Gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun kaum dangu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinta hadir kembali menemani kaum dangu di siang hari ini dengan musik dan informasi yang akan Sinta hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya kaum dangu, alhamdulillah ini di depan, di daerah Jalan Diponegoro ini, di studio RRI Bandung, tampaknya langit sangat berseri gitu ya. Cerah, terang benderang, panas menterang menyambut pertandingan Persib hari ini yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bandung Lautan Api maksudnya. Yang nanti Persib akan bertandang dengan Persijap Jepara ya pada jam 16 sore nanti atau jam 4 sore nanti. Nah, kaum dangu, apakah saat ini ada yang sedang di sana di lokasi atau udah siap-siap mau nobar di kafe atau di mana barangkali? Dan atau udah ada yang lagi siap-siap untuk konvoy besok? Nah, coba kaum dangu yang udah ada di stadion, gimana sih keadaan di stadion? Atau yang lagi di jalan, mungkin daerah ke yang lagi perjalanan ke daerah Gede Bage ya. Apakah macet ataukah jalannya penuh karena ada pertandingan Persib ini? Coba sharing ke WhatsApp-nya Pro 4 karena siapa tahu ada pendengar atau kaum dangu yang mau ke arah sana tapi pengen tahu dulu nih keadaan jalan di sana kayak gimana. Bisa langsung WhatsApp-nya di 0811-200-1540 karena Sinta akan menemani kaum dangu sampai 1 jam ke depan. Tetaplah stay tune di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

Ya, kaum dangu, perempat suara budaya Bandung. Sekarang orang-orang kayaknya di jalan udah sedang menuju ke Gelora Bandung Lautan Api. Tadi Sinta juga melihat di tol, keluar tol Gede Bage, itu sudah padat. Karena memang pertandingannya jam 4 sore nanti ya. Nah, untuk pertandingan Persib ini pasti tidak lepas dari yang namanya Bobotoh. Kaum dangu, kalau Sinta mah dulu teh nyebutnya teh lain Bobotoh, tapi Viking atau Viking gitu untuk supporter Persib teh. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih antara si Viking dengan Bobotoh ini teh? Ternyata ada perbedaannya, kaum dangu. Nah, jadi dulu itu sebutan untuk pendukung Persib Bandung memang identik dengan yang namanya Viking, karena nama itu berasal dari kelompok supporter besar diberi namanya itu Viking Persib Club, yang berdiri pada tahun 1993. Jadi klub ini memakai nama Viking atau Viking ini karena terinspirasi dari bangsa Viking yang identik dengan loyalitas, keberanian, dan militansinya dalam mendukung tim. Sangat mencerminkan ya untuk supporter Persib ini. Nah, sedangkan Bobotoh ini sebenarnya bukan nama kelompok supporter baru, tapi melainkan dari istilah bahasa Sunda yang artinya pendukung atau penyemangat gitu. Jadi Bobotoh teh yang mendukung dan menyemangati Persib gitu ya pastinya. Dari dulu pun itu masyarakat Bandung sudah sering menyebut pendukung Persib itu sebagai Bobotoh cenah gitu. Jadi kalau misalkan disimpulin tuh Viking itu salah satu nama organisasi ya untuk supporter Persib, sedangkan untuk Bobotoh ini sebutan umum untuk pendukung Persib. Jadi bisa disimpulkan untuk Viking ini udah pasti Bobotoh. Nah, gitu. Coba warga Bandung yang sekarang mau nonton Persib atau Bobotohnya Persib, ini gimana nih persiapannya untuk menonton Persib? Apakah sudah siap? Apakah sudah siap untuk jadi pemenang atau mungkin sudah memprediksi hasil dari Persib dan Persijap hari ini berapa-berapa?

Pendidikan, seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, lawan sastra ngesti mulia, yang artinya dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.
1: Kaum Dangu Perempat Suara Budaya Bandung ini masih ngobrol tentang Persib hari ini ya. Karena memang ini adalah laga terakhir babak penentuan apakah hari ini Persib akan mendapatkan kemenangannya untuk yang ketiga kali ya. Ataukah memang ya kita doakan saja semoga yang terbaik ya Kaum Dangu ya. Dan untuk pertandingan hari ini ternyata lebih dari 6.000 personil gabungan itu diturunkan dari Polda Jabar, Polrestabes Bandung, TNI, Dishub, Satpol PP, hingga unsur keamanan internal stadion dan panpel ini turun untuk mengamankan stadion, jalur konvoi, dan titik-titik perayaan Bobotoh di kota Bandung. Jadi apapun nanti hasilnya, nanti apabila memang dirayakan, mohon untuk tertib karena memang pihak kepolisian juga dan panitia itu mengeluarkan sejumlah larangan itu selama pertandingan maupun perayaan setelah pertandingan. Itu yang pertama itu nggak boleh membawa flare, petasan, kembang api, atau bom molotov ya karena memang jelas itu sangat membahayakan. Terus dilarang membawa senjata tajam atau benda berbahaya karena kita tidak mau ya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Terus dilarang membawa minuman keras dan datang dalam kondisi mabuk, jelas itu. Dilarang memaksa masuk stadion tanpa tiket. Nah, ini karena kemarin kan harga tiket untuk nonton Persib yang sekarang naiknya agak lumayan ya, hampir dari setengahnya. Mungkin ada beberapa bobotoh juga yang memang tidak bisa nonton ke stadion, tapi jangan sedih karena mungkin ada beberapa tempat yang menyediakan nonton bareng. Gitu. Jadi mendingan daripada memaksakan, mendingan cari tempat-tempat yang menyediakan nonton bareng. Karena memang kalau misalnya kita nontonnya bareng-bareng pasti akan rame juga kalau menurut Sinta ya. Nggak boleh membawa botol plastik keras ataupun kelereng ke tribun karena potensi untuk dilemparkan mungkin ya. Itu terus diminta tidak merusak fasilitas umum saat konvoi dan bobotoh juga diminta memberi prioritas jalan untuk ambulans dan mobil damkar saat perayaan berlangsung. Dan Polda Jabar juga menghimbau agar euforia perayaan ini dilakukan secara tertib dan juga ada pembatasan waktu maksimal itu di jam 11 malam nanti untuk menghindari kemacetan dan gangguan keamanan di kota Bandung. Jadi euforia boleh, merayakan nanti boleh karena meskipun sudah ada waktunya ya untuk kita konvoi itu besok pagi-pagi, tapi tidak menutup kemungkinan nanti setelah pertandingan selesai itu akan ada konvoi, akan ada perayaan dan euforia, itu tidak apa-apa tapi dibatasi sampai dengan jam 11 malam seperti itu. Jadi harus dipatuhi. Kalau misalkan belum puas, kita konvoi lagi besok.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Manguntikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: 4.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

Dan dengan hadirnya majalah udara kali ini, maka Sinta harus pamit di siang ini. Tetaplah di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Di tengah pesatnya modernisasi dan kecanggihan dunia medis barat, Indonesia tetap menduduki posisi unik sebagai salah satu epicentrum pengobatan tradisional dunia. Bagi masyarakat Nusantara, sehat bukan sekedar kondisi bebas dari penyakit fisik, melainkan sebuah kondisi harmoni yang utuh antara tubuh, jiwa, lingkungan, dan sang pencipta. Itulah esensi dari budaya pengobatan tradisional Indonesia, sebuah warisan yang melampaui generasi dan tetap relevan hingga kini. Pengobatan tradisional di Indonesia didasarkan pada konsep kosmologi kuno yang melihat manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Tubuh manusia dianggap sebagai mikrokosmos atau jagat cilik yang harus selalu selaras dengan makrokosmos, jagat gede atau alam semesta. Ketika seseorang jatuh sakit, tradisi Nusantara tidak hanya melihat gejala fisiknya, melainkan adanya ketidakseimbangan energi atau rusaknya keharmonisan tersebut. Oleh karena itu, penyembuhannya selalu bersifat holistik, yang melibatkan pemulihan fisik melalui tanaman obat, pembersihan spiritual melalui doa dan meditasi, serta perbaikan hubungan dengan sesama dan lingkungan sekitar.

0: Back to Nature atau kembali ke alam telah membawa obat herbal dan jamu kembali ke puncak popularitas. Di Indonesia, warisan ini bukan hal baru. Tanaman obat telah menjadi andalan keluarga selama berabad-abad. Namun, ada sebuah miskonsepsi yang berkembang di masyarakat. Karena alami, pasti 100% aman dan tanpa efek samping. Anggapan ini keliru dan berpotensi bahaya. Sama seperti obat modern, obat herbal mengandung senyawa aktif yang mempengaruhi tubuh. Oleh karena itu, agar mendapatkan manfaat optimal tanpa resiko kesehatan, kita harus bersikap bijak dan cerdas dalam mengkonsumsinya. Indra Taufik Maulana, seorang dosen farmasi bahan alami dan herbal, menyampaikan kepada RRI terkait ramuan herbal dan jamu tradisional.
1: Ramuan herbal itu adalah segala jenis bahan alamiah yang dibuat oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri. Nah, adapun obat tradisional ini ramuan herbal yang dijual secara publik gitu ya di masyarakat, dan ini di bawah izin edar Badan POM. Itu ada tiga. Pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Ada 6 aspek sebenarnya yang bisa menjadikan si ramuan herbal ini aman digunakan. Jadi kalau 6 aspek ini kelewat, ini bisa masalah. Yang pertama itu tepat dosis. Yang kedua itu adalah tepat cara penggunaan. Jadi tidak semua ramuan herbal itu penggunaannya sama. Ada ramuan herbal yang tidak bisa direbus karena efeknya berbahaya. Yang ketiga adalah tepat terkait dengan pemilihan bahannya. Namanya bahan alamiah itu kan mirip-mirip ya. Daun itu meskipun sama-sama hijau tapi efeknya bisa berbeda. Kemudian yang keempat adalah tepat terkait dengan telaah informasinya. Jadi sekarang banyak beredar informasi di masyarakat, khususnya di internet, terkait dengan ramuan herbal, tapi tidak semuanya benar. Tetap harus konsultasi pada orang yang paham tentang ramuan herbal. Yang kelima adalah tepat terkait dengan khasiatnya. Jadi khasiatnya sendiri itu setiap bahan itu berbeda-beda. Meskipun namanya sama, misalkan lempuyang. Ternyata lempuyang itu ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi. Lempuyang gajah dia itu untuk meningkatkan berat badan. Lempuyang wangi justru untuk diet. Meskipun sama-sama lempuyang.

khasiat kunyit sebagai obat alami. Bumbu dapur ini dikenal sebagai pewarna alami warna kuning yang biasa ditemukan pada nasi kuning, ayam goreng, atau opor. Bumbu dapur ini juga memiliki senyawa yang mampu melapisi dinding lambung bisa berkurang. Senyawa magnesium dan kalium dalam kunyit bisa mengurangi dehidrasi karena diare dan mengobati radang usus. Itulah beberapa bumbu dapur beserta khasiatnya yang bisa Anda rasakan. Jangan lupa juga untuk mengimbangi dengan pola makan yang sehat.

0: ragam budaya pengobatan Nusantara. Kekayaan budaya dan letak geografis Indonesia melahirkan berbagai sistem pengobatan tradisional yang unik di setiap daerah. Ada beberapa pilar utama pengobatan tradisional Indonesia yang paling dikenal. Yang pertama, jamu mahakarya herbal Jawa. Jamu adalah ikon pengobatan tradisional Indonesia yang paling populer, berakar kuat dari tradisi keraton Jawa. Jamu memanfaatkan rimpang-rimpangan seperti kunyit, jahe, kencur, dan temulawak, serta dedaunan pahit seperti sambiloto. Jamu gendong, simbol kedekatan emosional di mana peracik jamu berkeliling, membawa bakul, menawarkan kesegaran sekaligus kesembuhan langsung ke pintu-pintu rumah. Yang kedua, tatamba dan usada, kearifan lontar dan mantra. Di berbagai daerah di luar Jawa, pengobatan tradisional dicatat sebagai sakral atau diturunkan melalui tradisi lisan yang kuat. Seperti di Usada Bali, sistem pengobatan yang tercatat dalam naskah daun lontar. Usada memadukan pengetahuan botani yang luar biasa dengan konsep spiritual Hindu. Membagi penyakit menjadi penyakit medis fisik atau sukala dan penyakit non-medis atau spiritual niskala. Tatamba ada di suku Dayak dan Banjar. Pengobatan yang sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang isi hutan pedalaman. Menggunakan akar-akar langka yang dikombinasikan dengan ritual adat untuk meminta izin kepada roh-roh penjaga alam sebelum mengambil obat. Ketiga, terapi visit dan tradisi pijat. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki tradisi pijat. Pijat urut tradisional Indonesia bukan sekedar untuk relaksasi, melainkan metode terapi untuk membetulkan urat yang tegang, melancarkan aliran darah, hingga membenarkan posisi tulang atau sendi yang bergeser. Di Jawa dan Sunda, tradisi kerokan juga menjadi pengobatan pertolongan pertama yang sangat populer untuk mengatasi gejala masuk angin, sebuah konsep penyakit lokal yang unik. Obat herbal adalah anugerah alam yang luar biasa untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit. Namun, sifat alami herbal bukanlah jaminan keamanan mutlak. Menjadi konsumen yang bijak berarti mau meluangkan waktu untuk membaca, menakar, dan memastikan legalitas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan penggunaan yang tepat, khasiat tanaman obat Nusantara akan terjaga dan kesehatan kita pun tetap aman.
1: Man, Sumba is amazing. Oh my god, look at the view.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Jadi pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
2: Betul.
1: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana? Bahwa proses peningkatan kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di 23H tentunya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Lebih besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi. Sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSM. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Wow, Bandung lautan biru ya. Menjelang beberapa menit ke depan ya, kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola Persib Bandung. Wah, udah rame aja nih di jalan-jalan ya dari sejak tadi siang ya, yang menggunakan atribut Persib yang akan menonton langsung ya pertandingan sepak bola hari ini di GBLA Bandung. Wow. Dan tentunya tadi setelah diguyur hujan yang cukup lebat ya, sekarang sudah mulai reda. Sepertinya memang sengaja diturunkan dulu hujannya sebelum pertandingan dimulai ya. Dan tentu mungkin di Bandung ini beberapa titik mengadakan nobar ya, nonton bareng pertandingan sepak bola Persib hari ini. Dan tentunya bobotoh-bobotoh yang sudah sangat semangat untuk mensupport para pemain Persib Bandung ya, agar bisa menjuarai ya di pertandingan kali ini. Gak apa-apa deh sambil nunggu pertandingan Persib hari ini ya, sore hari ini akan dimulai pada pukul 16 ini. Sekarang yang masih nunggu boleh deh kalau mau request lagu kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya. Boleh. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Maggie Z, Ingat Waktu Susah, ada juga Cynthia Sari, Lautan Madu ya. Boleh langsung request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Yang sudah siap-siap mau nobar, apakah sudah menyiapkan lala wuhnanya? Biasa nama, aduh paling enak nonton bareng sambil makan kukulubannya, bebetian, aduh dengan cuaca dingin kayak sekarang ini ya, yang sudah diguyur hujan, makin mantap nontonnya ya, bareng sama teman keluarga ya dan lain-lain. Yuk sambil ditemani dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e waka waka e.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumureb hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureb nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah yang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik tihareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureb. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama iya masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada saat ini, Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung ya. Wah, sedang was-was-was-wasnya. Pertandingan Persib di sore hari ini ya, menegangkan sekali. Sementara Bobotoh dan masyarakat Jawa Barat sangat berharap ya Persib hari ini, sore ini bisa unggul sehingga bisa menjadi juara. Nah, berbicara tentang Persib tidak lepas dari Bobotoh, dan tentunya tidak lepas juga sebagai Bobotoh ini selalu memakai atribut Persib untuk konvoy. Nah, sekarang nih di sore hari ini, di sorotan sore ya kaum Dangu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Aldi ya, salah satu penjual atribut Persib ya. Kita ngobrol tentang Persib juara, pedagang atribut panen rejeki ikut juara enggak ya. Kita sudah terhubung dengan Kang Aldi. Kang Aldi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kang Aldi. Ya, wah, gimana? Posisi di mana nih, Kang?
2: Di Pusdai, Kang.
1: Oh, sekarang lagi buka lapaknya di Pusdai nih, Kang Aldi.
2: Ya, di Pusdai.
1: Oh, Kang Aldi, gimana nih penjualan atribut Persibnya? Apakah ini ikut juara juga enggak?
2: Ya, alhamdulillah ikut juara, Kang.
1: Mm-mm. Banyak yang belinya.
2: Alhamdulillah banyak, Kak.
1: Nah, Kang Aldi, apa saja atribut yang dijual sama Kang Aldi nih?
2: Macam-macam. Bendera, Kak.
1: Bendera.
2: Bendera sama baju.
1: Baju.
2: Ikat kepala. Udah segitu, Kak.
1: Oh, yang paling banyak yang beli apa tuh? Baju kah, bendera kah, atau ikat kepala kah?
2: Kebanyakan bendera, Kak.
1: Oh, kebanyakan bendera. Bendera Persib ya. Nah, itu bendera Persib dijual dengan harga berapa nih, Kang Aldi?
2: Harga tergantung ukuran sih, Kak.
1: Di antaranya ada harga berapa aja?
2: Yang di ukuran 90. Biasa jual 25.
1: Oh. Baik.
2: Yang ukuran 1 meter 20 biasa jual 35, 30.
1: Oh. Baik. Nih Kang Aldi jual atribut Persib ini dari kapan, Kang?
2: Dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah jual, Kak.
1: Oh, gitu. Tapi jualannya itu paling ininya adalah ketika momen-momen kayak gini.
2: Iya, ketika momen-momen mau menuju ke juara.
1: Oh, gitu. Tapi hari Kang Aldi dukung Persib tuh.
2: Aduh, kok
1: enggak tukar. Wah, termasuk Bobotoh juga, Kang Aldi?
2: Masuk Bobotoh, hati biru, Kak.
1: Oh, gitu. Oh, tapi ya. Nah, tuh Kang Aldi nonton bola lah, sepak bola lah, ayo na. Sorry. Jadi Kang Aldi, kenapa tuh enggak nonton sepak bolanya? Tapi karena melayani Bobotoh yang mau membeli atribut Persib ya, Kang Aldi ya?
2: Ya, benar, Kak.
1: Nah, ini Kang Aldi, kalau ngelihat pertandingan sekarang, tapi walaupun gak nonton, tahu kan sekarang perkembangannya, pertandingannya sesengit apa?
2: Ya, pastilah Persib juara sekarang.
1: Wah, pokoknya optimis, Kang Aldi, mah?
2: Optimis juara.
1: Optimis pasti juaranya. Ya. Nah, tapi Kang Aldi, lamun Persib tuh juara, Kang Aldi masih ngarojong Persib tuh?
2: Masih.
1: Oh, jadi juara ataupun tidak juara, tetap Kang Aldi Persib di hati gitu.
2: Tong hayang menang na hungkul.
1: Tah, eta. Tong hayang menang na hungkul dina eleh nage harus
2: kudu tetap Persib, mendukung Persib.
1: Siap. Tah. Rencananya kan Kang Aldi hari ini mungkin ya setelah selesai pertandingan mungkin juga akan ada konvoy-konvoy juga kan, bukan hanya besok ya. Nih. Tah, Kang Aldi di momen-momen kayak gini misalkan sekarang menuju ke besok ada konvoy resminya. Itu masih memungkinkan atribut yang dijual Kang Aldi akan lebih banyak lagi yang belinya, Kang?
2: Insyaallah masih memungkinkan.
1: Oh, gitu. Tapi kalau besok konvoynya Kang Aldi mau ikut enggak?
2: Ya tetap aja jualan sini, Kang.
1: Jadi benar. Jadi Kang Aldi mah fokusnya melayani Bobotoh Persib ya. Baik. Nah, Kang Aldi, ngomong-ngomong nih Kang Aldi, untuk jualan atribut Persib ini Menurut Kang Aldi, gimana nih antusias para bobotoh untuk mau melengkapi atribut dirinya sebagai bobotoh? Itu
2: ya, baik Kak.
1: Jadi bahkan ingin melengkapi atributnya untuk menunjukkan dukungannya terhadap Persib begitu, Kang?
2: Iya. Bahwa dia pendukung Persib, Kak.
1: Nah, gitu. Ari Kang Aldi ayeuna nganggo acuk Persib teu?
2: Henteu teu nganggo abdi mah. Aduh. Gitu. Nah, nya ge tukang dagang kieu abdi mah tapi hati mah biru Persib.
1: Oh. Tapi hati mah tetap biru nya Persib. Sok atuh. Ya, Kang Aldi ieu eta ayeuna nuju seueur nu meser teu?
2: Alhamdulillah menuju ayan meser.
1: Oh, menuju ayan meser. Sok atulah karunya lamun lami teuing mah Kang Aldi. Terakhir nih harapan Kang Aldi untuk Persib naon, Kang?
2: Juara berturut-turut.
1: Juara
2: habis.
1: Persib juara berturut-turut, Kang Aldi jualannya habis begitu ya.
2: Ya.
1: Baiklah. Rezeki lancar. Amin. Hatur nuhun pisan Kang Aldi, waktosna punten ya, ngawagel ya. Mudah-mudahan laris manis Kang Aldi nya.

0: Saya bukan hanya hatinya saja, tapi bajunya juga sudah biru Persib lah ya gitu. Semoga Persib juara ya, biar yang dagang atribut juga bisa panen rejeki. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu Pop Sunda ke ruang dengan Anda di acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
1: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

wabarakatuh. Saya Retno Dwi Marwati, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dengan penuh kebanggaan, kami mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas perannya sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya dan inspiratif, serta mampu menghadirkan informasi dan semangat kebersamaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam menyambut dan menyaksikan perhelatan olahraga dunia ini, sehingga euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan hingga ke seluruh penjuru negeri, sekaligus mempererat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Teruslah mengudara dan menginspirasi Indonesia. RRI Radio Sepak Bola

gurun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Kumandang adzan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya setelah berkumandang kaum menanggu menandakan adzan. Ini menandakan tentunya untuk Anda waktu maghrib, salat maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan kami segenap rapat kerja yang bertugas dari Perempat RW Bandung mengaturkan ucapan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira samina mina waka waka

0: juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.
2: Ngobrol bola, tekudu serius deing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yoga Suara Sunanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: dititip sama Mbak juga?
1: Eh jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
0: Terus kalau Ade berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Aturun kaum dangu masih Satya Wancu di perempat RI Bandung kaum dangu. Persib Bandung akhirnya mengunci gelar juara Super League musim 2025-2026. Setelah melewati laga penuh drama di pekan terakhir, kepastian ini diraih meskipun banyak ya perlawanan-perlawanan begitu ya, yang imbang. Seperti misalnya Persija Jepara di hadapan pendukungnya sendiri. Pertandingan yang menentukan gelar juara tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di tanggal 23 Mei 2026. Ya, ini Komdangu, tim asuhan Hodan Bojak ini menutup kompetisi dengan mengoleksi kurang lebih 79 poin dari seluruh pertandingan yang dijalani. Dan menariknya jumlah poin yang dikumpulkan Persib ternyata identik dengan perolehan poin milik Borneo FC Samarinda. Nah, kaum dangu, kalau misalnya ingin mengetahui Persib Bandung ini sudah mulai meraih gelar juara kompetisi gitu ya, di kapan saja kaum dangu? Ternyata di era perserikatan di tahun 1950 hingga saat ini kaum dangu, ini kurang lebih ada 8 kali gitu ya. Dan yang terdiri dari 4 juara di era perserikatan dan 4 kali juara di era modern in Liga Indonesia, Liga 1 kaum dangu. Jadi dari tahun 1950 hingga 2026 saat ini kurang lebih ada 8 hingga 9 pertandingan yang dimenangkan kaum dangu sampai dengan saat ini. Luar biasanya Persib kali ini juga hat-trick ya kaum dangu ya. Juara lagi gitu ya. Wilujeng Kak Buboto Sadayana ya. Selamat berbahagia ya. Namun tetap apabila Anda ikutan konvoy-konvoy ya tetap kondusif ya, menjaga keamanan, ketertiban, dan yang pastinya juga tetap aman di perjalanan ya. Kondisi perjalanan saat ini juga di dalam Diponegoro sudah mulai penuh nih Komdango ya, dengan pengendara roda 2 membawa atribut bendera berlogokan Persib Bandung. Wilujeng.
1: Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Gogo Ale Ale ya. Go go go ale ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira samina mina e e waka waka e e.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA,
1: terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, mah. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal jaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland Spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.

0: Ayan, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi, parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Jadi hadirin, menyembeli hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Pak Ustaz, sebentar ya Pak.
0: Ada apa Pak Umar?
1: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
0: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
1: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
0: Syaratnya maksud Pak Umar.
1: Iya, begitu maksudnya saya.
0: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
1: Iya.
0: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna.
1: Oh.
0: Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: 2 tahun ya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: Iya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar,
1: Iya.
0: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
1: Bagaimana?
0: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
1: Iya.
0: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
1: Insya Allah, Pak Ustaz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
0: Sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Selamat malam nih kaum dangu pendengar di mana saja Anda berada. Nah, senang sekali saya Benny Heriasa bisa kembali menjumpai Anda di malam hari ini. Ini luar biasa nih pagi hari. Kok kenapa ya nyebut pagi hari? Suasana semangatnya pagi hari karena luar biasa saya ditemani oleh seseorang ini kayaknya tampaknya mirip bidadari. Ya, sudah mah cantik tapi juga punya segudang prestasi dan yang pastinya ini menginspirasi kita lah, terutama anak muda karena usianya ini terbilang sangat-sangat muda sekali. Ini kurang lebih lah beda jauh, beda tipis dengan saya 2 tahun. Saya perkenalkan di studio Perompet RI Bandung saat ini ada Irma. Halo. Apa kabar Irma? Baik. Sehat ya?
2: Sehat
1: juga alhamdulillah. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Irma sudah berkenan hadir di studio Pro 4 RI Bandung. Kita bincang-bincang Irma.
2: Okay.
1: Ya, kalau saya seringnya sih kepoin Irma tuh di Instagram. Okay. Dengan segudang kegiatannya yang banyak banget ternyata ya. Dan yang pasti nih pendengar kaum dangu saya sampaikan dulu ya, di spill dulu. Sebenarnya sosok muda yang inspiratif ini sebenarnya punya profesi yang di luar dugaan saya.
2: Bertolak belakang
1: sebenarnya dari seorang anak muda gitu. Biasanya kan memang pengen bebas gitu ya, terlepas. Tapi Irma ini memilih menjadi seorang guru ya. Dan yang pastinya Irma ini dikenal sebagai guru yang viral. Makanya ini topik di malam hari ini kita akan bahas dari ruang kelas ke media sosial hingga kisah guru yang viral. Baik, Irma kita berkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalanlah.
2: Oke, kita kenalan dulu ya.
1: Kita kenalan dulu. Silakan Irma dikenalkan dulu deh.
2: Oke, hai Kak Benny, selamat malam semuanya.
1: Malam.
2: Namaku Irma Suci Destia, umurnya ya. 23 tahun.
1: 23.
2: Betul sekali.
1: Baik. 23 tahun ini katanya di 2 bulan lagi ya.
2: Bulan depan.
1: Oh, bulan
2: 24.
1: Oh, bulan depan sudah 24. Ya, baik, baik. Betul. Berarti bulan Desember. Oke, sebelumnya mau ngucapin selamat menuju ulang tahun.
2: Amin 2 minggu ya.
1: Iya, amin 2 minggu. Irma apa nih kedepannya, harapan apa yang kira-kira pengen Irma capai ya? Ini karena sudah mau deket ulang tahun nih.
2: Oh iya, harapannya.
1: Wishnya apa nih wishnya?
2: Apa yang diinginkan di tahun sebelumnya tercapai di tahun selanjutnya, lebih sukses lagi.
1: Lebih sukses lagi.
2: Maupun di dunia karir, sehat-sehat aja. Terus yang penting keluarga juga sehat sih. Karena kalau misalkan kita sehat tapi keluarga gak sehat juga kan.
1: Baik, Irma ini sayang keluarga banget berarti ya. Oke.
2: Rombongan.
1: Baik, Irma ini putri keberapa? Dari berapa bersaudara?
2: Aku anak pertama dari 3 bersaudara.
1: Oke, jadi seluruhnya ada 3 ya. Oke, usia ibu dan ayah saat ini berapa tahun nih?
2: Kalau mama itu 43.
1: 43 tahun.
2: 42, 43. Kalau
1: jadi
2: ayah itu
1: sangat muda ya berarti ya.
2: Waduh,
1: waduh. Nih putra-putrinya sudah sangat sudah dewasa. Termasuk Irma ini rupanya juga sudah alhamdulillah juga bisa punya penghasilan sendiri begitu ya. Nah, tidak hanya sebagai seorang guru yang tentunya juga di setiap bulannya punya gaji gitu ya. Tapi juga ada segudang kegiatan-kegiatan rentetan-rentetan kegiatan yang juga mengisi keseharian dari Irma ya. Kita kenal Irma ini juga di selebgram ya, sebagai selebgram
2: katanya
1: karena memang juga luar biasa nih apa namanya pecintanya juga apa disebutnya berarti ya fansnya
2: ya, fans. Irma lovers
1: ini juga banyak nih luar biasa ya. Dan ini bisa kita lihat dari akunnya juga lumayan banyak sekali, bukan lumayan tapi banyak banget.
2: Alhamdulillah.
1: Irma ini mulai kapan sih ini terbilang disebut sebagai selebgram, artinya udah punya fans gitu?
2: Punya fans. Jadi aku tuh kaben dari mulai zaman sekolah tuh udah jadi model.
1: Oke, jadi awalnya dari model
2: dari
1: dulu.
2: Dari mulai model catwalk. Di situ aku model event. Jadi kan kalau di Bandung tuh suka ada yang ngadain event-event model, terus fotografernya tuh yang banyak banget.
1: Oke.
2: Nah, mungkin di situ kan fotografer kepo, ini siapa nih modelnya, di foto kan makin banyak. banyak nih followersnya. Nah itu tuh berlangsung dari kelas 1 SMA sampai kuliah. Jadi lumayan, prosesnya lumayan cukup lama. Mungkin makin situ sering bikin konten-konten, terus kemudian sering foto-foto, jadi banyaklah followers seperti itu.
1: Oke, jadi termasuk teman-teman fotografer ini yang juga istilahnya ya, membantu Irma dalam karir gitu ya, di media sosial gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi dari model dulu, kemudian
2: lumayan cukup naik nih followersnya, mungkin waktu itu 20 ribu atau 15 ribu
1: followers. Wow.
2: Terus 2019 aku jadi guru kan, itu kuliah semester 2. Dari situ sering bikin konten nih, lagi ngajar, ngajar. Wah ternyata mungkin karena ngajarnya ikhlas mungkin ya, jadi dikasih rezeki lebihnya, makin naik akun Instagramnya.
1: Di Instagram justru malah naik ya?
2: Iya, justru sekarang tuh aku lebih dikenalnya bukan sebagai selebgram fashion, tapi lebih ke pendidikan kali ya.
1: Apakah ini yang diinginkan Irma sebelumnya tentunya?
2: Ya enggak.
1: Oh enggak.
2: Bahkan jadi guru pun bukan cita-cita.
1: Oke. Baik, apa yang kira-kira menginspirasi Irma jadinya gitu ya?
2: Menginspirasi menjadi seorang guru.
1: Jadi seorang guru maksudnya?
2: Awalnya sih jadi guru coba-coba.
1: Coba-coba dulu ya gitu ya.
2: Iya. Awalnya tuh aku kan suka anak-anak gitu loh KBN.

0: marah-marah.
1: Mengajar apa nih?
0: Bahasa Inggris.
1: Studi kami. Inggris sih, bahasa Inggris ya, baik. Karena memang latar belakang pendidikan di
0: English Education, bahasa
1: Inggris. Oke, baik-baik. Sudah barang tentu juga ngajarnya nggak bahasa Inggris dong ya?
0: Sure.
1: Oke, coba kita dengar nih Irma pada saat mengajar di sekolah nih.
0: Gimana ya? Oke, mungkin menyapa aja. Ya.
1: Greetingnya gitu.
0: Ya, kayak greetingnya, hi, good morning everyone, good afternoon, how are you today? Nanya kabar.
1: Nanya kabar.
0: Are you ready for learning? Terus kayak mereka jawab. Abis itu let's go play game for before we have to start the lesson. Jadi kita aku tuh biasanya sebelum belajar itu biasanya kita suka main games dulu, ice breaking dulu kayak senam. Joget-joget, nyanyi, biar mereka tuh kayak happy dulu, ceria dulu, dan mereka tertarik dengan pelajarannya. Abis itu baru kita belajar. Belajarnya juga aku kalau sama aku fun, gak pernah ada tugas, terus gak pernah marah-marah. Dan mengizinkan mereka sambil makan. Biasanya aku kayak gitu.
1: Itu metode yang Irma punya begitu ya?
0: Iya, kalau aku seperti itu.
1: Dengan cara seperti itu gimana nih, Mak?
0: Sangat-sangat
1: anak-anak jadi
0: itu sebenarnya tergantung dari guru juga ya. Kalau misalkan aku ngajarin dengan hal yang kayak gitu, biasanya berhasil atau enggaknya tuh dilihat dari ujian ya. Kira-kira mereka naik gak nih nilai ujiannya dari tiap semester. Kalau misalkan mereka naik, oh berarti nih metodenya berhasil.
1: Baik.
0: Nilai ujiannya kurang, ini metode kemarin salah nih kayaknya, berarti kurang tepat, dicari lagi pendekatan lagi sama. Ya, jadi guru tuh gitu KBN, kita harus tiap hari belajar.
1: Tapi setelah dianalisa atau dievaluasi sama Ilma sendiri, ini berhasil lancar ya
0: Ilma
1: ya?
0: Alhamdulillah. Apalagi bahasa Inggris kan pelajaran yang sangat menakutkan.
1: Betul ya, untuk sebagian orang bisa jadi ini hal yang menakutkan. Iya, tapi dengan gurunya yang masih muda. Ini SMP atau SMA mengajarnya?
0: Aduh, Kaben, aku tuh ngajar tuh di 3 tingkatan sih, SMP, SMK dan mahasiswa.
1: Baik.
0: Pernah ngajar ibu-ibu juga. Biar ibu-ibu bapak-bapak, biasanya aku di ini sih, di training hotel-hotel gitu.
1: Oh, itu sifatnya apa ya istilahnya event gitu ya, eventnya.
0: Bukan event sih, lebih kayak panggilan ya.
1: Panggilan. Khusus karyawan hotel. Dan itu tidak setiap hari kan ya? Ya kalau yang setiap hari berapa sekolah? Yang artinya punya jadwal tetap begitu ya?
0: Tiga sekolah.
1: Masya Allah, Irma itu bisa dikendalikan.
0: Alhamdulillah, jadi setiap hari
1: bolak-balik. Secara jaraknya juga pastinya kan lumayan ya. Waktunya. Berarti Irma ini luar biasa. Jadi seakan-akan Irma ini setiap harinya pasti ada kegiatan nih Irma ya. Gak pernah kosong berarti. Baik, dan itu dikerjakan sendiri gak ditemenin siapa misalkan? Karena saat ini kan sudah jadi selebgram nih. Artinya mungkin dari sisi waktu harus dimanfaatkan, di-manage baik gitu. Apakah Irma sendiri yang mengaturnya atau ada manajemen misalkan?
0: Enggak, aku punya adik aku. Jadi adik aku yang bekerja.
1: Adiknya ini usia berapa nih?
0: Adiknya
1: 17 tahun. 17 tahun, jadi sudah paham begitu ya dengan dunia seperti ini ya.
0: Ini dia kan bantuin.
1: Sekaligus admin begitu. Baik Irma. Jadi sudah barang tentu Irma juga sendiri bisa mengatasi masalah ini begitu ya. Apalagi masalah mood ya, bagaimana kita cara mengontrol apa namanya istilahnya diri kita gitu ya. Karena kan konon katanya memang semakin kita apa namanya hektik gitu ya. Biasanya itu gimana ya, dari badan berasa sakit atau gimana, pasti cepat lelah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi aman-aman saja nih.
0: Selalu ceria.
1: Selalu ceria. Baik. Tadi masih ngobrol perihal metode mengajar gitu ya. Jadi gaya mengajarnya memang pengen santai gitu ya. Dan itu memang sudah berkesesuaian juga dengan kurikulum dari sekolahnya, Ima.
0: Betul, kurikulum merdeka kan. Jadi harus semerdeka mungkin. Merdeka gurunya, merdeka siswanya.
1: Baik. Nah, menurut Ima sendiri yang paling berkesan saat menjadi guru itu seperti apa nih, Ima? Pada saat apa nih, momen seperti apa yang
0: momen hari guru.
1: baru-baru ini ya kan. Dan yang pastinya Ima jadi idola favorit nih kayaknya di sekolah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Cuman kemarin seru-seruan aja dapat 3 nominasi.
1: Oh, nominasi apa aja nih?
0: Tapi guru termodis, terkece, tercantik.
1: Oh, masya Allah, luar biasa. Iya. Kayaknya bikin cemburu guru-guru yang lain ya.

0: Enggak lah.
1: Sebagai wali kelas enggak? Enggak.
0: Iya, wali kelas juga.
1: Wali kelas juga.
0: Alhamdulillah wali kelas juga, Kak Ben.
1: Wow. Jadi ngurusin per siswa juga kan? Ya, jadi tidak hanya mata mata pelajarannya saja, tapi ini juga siswanya.
0: Betul. Aku
1: gimana,
0: menikah, tapi udah punya banyak anak.
1: Betul, ya? Sudah punya banyak anak. Jadi ini bisa jadi pengalaman kita nanti pada saat punya anak kan ya, Mak ya. Betul, jadi enggak sulit ya lagi nanti bagaimana cara parenting gitu ya ke anak ya.
0: Iya.
1: Oke. Kok bisa sih Ima ternyata Ima memilih menjadi guru, kan guru itu kan cenderung, maaf ya, yeah, terkadang kaku, kemudian juga biasanya memang secara karir mungkin ya tidak seperti karir-karir yang lain. Betul, gitu ya. Apalagi kan Irma juga sebagai seorang selebgram, tentunya dari sisi penghasilan lebih besar selebgram dibandingkan guru ya, meskipun saat ini mungkin ya sudah mulai ditata sedemikian rupa, guru sudah mulai ada tunjangan dan lain sebagainya, yeah, kesejahteraan. Kenapa Irma memilih guru sementara penghasilan tentunya kalau misalnya ditanyakan penghasilan lebih besar luar kan?
0: Iya. Jujur iya.
1: Iya, lebih besar dari luar kan ya, Ima ya. Jadi Ima ini memang gimana nih? Ah, anggap saja ini untuk kesenangan batin saja atau gimana? Yeah.
0: Alhamdulillah sih Kak Ben, yang banyak yang aku pelajari ketika menjadi guru. Mungkin yeah, dari karakter aku untuk menjadi lebih baik lagi itu okay, pun dari guru. Karena kan guru itu setiap hari belajar, bukan dari materi aja, tapi belajar untuk adab, karakter dan lain sebagainya itu dari guru.
1: Okay.
0: Terus ilmu juga udah pasti, kita kan sebelum ngajar tuh, besok ngajar nih, kita pasti harus belajar lagi maksudnya, kayak apa yang mau kita sampaikan materinya besok tuh udah bener belum ya, kita pasti
1: okay, proyek.
0: Terus yang ketiga, ketika kita menjadi guru tuh ya yang tadi Kak Beni bilang, kepuasan batin, kita okay, tuh selalu happy karena kita selalu dicintai begitu penuh dengan orang tuanya, okay, oleh siswa-siswanya. Ya pokoknya kita tuh kayak selalu dibikin bahagia lah kalau datang ke sekolah tuh. Bahkan kalau ada masalah pun kalau datang ke sekolah, wah happy karena mereka selalu menghibur. Karena okay, kalau kita cemberut dikit, Miss kok cemberut terus, Miss kok cemberut, jadinya ketawa. Abis kan ngajarnya anak-anak SMP ya, SMP, jadi lucu-lucu aja gitu. Pokoknya jadi guru tuh happy banget.
1: Oke, jadi guru tuh happy banget ya. Dan ini akan terus berlanjut Irma sampai nanti?
0: Aku sih pengennya tingkatnya ke dinas ya.
1: Oh, baik. Ada capaian lainnya juga yang ingin di. Oke, oke. Tapi kan Irma ini dikenal sebagai guru yang viral begitu ya.
0: Oh, iya.
1: Viral, viral. Maksudnya guru muda begitu ya, guru muda yang juga punya prestasi sebagai seorang selebgram. Artinya juga kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya ini tidak akan bisa terpisahkan begitu. Betul. Nanti pada saat Irma berpindah profesi, nah gimana nih Mak?
0: Bingung juga. Ya? Oh,
1: bingung juga. Karena kan juga dikenal sebagai Miss.
0: Miss Ima. Aduh, baru kepikiran lagi ya Ima. Ya.
1: Jangan-jangan. Jadi jangan, tapi jangan jadi apa maksudnya? Jadi terpengaruh begitu ya. Tapi kalau misalnya memang Irma ini memang punya capaian yang baru begitu, yang tentunya ini peluangnya lebih besar ya. Ambil saja ya, mumpung masih muda begitu ya.
0: Tapi kan kebetulan saya guru bahasa Inggris Kak Ben, jadi sepertinya tidak harus menjadi guru di sekolah, kita bisa buka private juga bisa, kita bisa memberikan ilmu yang kita punya kan.
1: Wah, ini cerdas nih jawabannya. Jadi sebenarnya sebagai guru ini tidak harus mengajar di sekolah ya.
0: Betul.
1: Kita pun di mana-mana menginspirasi orang pada saat kita di panggung, itu juga bisa istilahnya dikatakan guru ya bagi orang gitu yang mendengarkan. Oke. Nah, kemudian capaian-capaian apa lagi yang belum saya ketahui, terutama Benny nih? Karena tidak mungkin semuanya dimuat di media sosial ya. Tentunya ada capaian-capaian apa saja nih, Ima?
0: Capaian-capaian dari karir atau
1: karir? Selain guru?
0: Iya, yang itu aja paling Kak Ben.
1: Ya. Nah, saat ini kegiatan-kegiatan seperti misalkan katanya kemarin di Kejati.
0: Oh iya, di Kejati.
1: Sudah merambah ke wilayah itu nih ya.
0: Jadi aku tuh tipe orang yang mau belajar kan, dan seneng tantangan. Aku Sagittarius okay, kan.
1: Oke. Iya.
0: Ya, aku seneng banget sama tantangan. Jadi segala sesuatu yang menurut aku bisa, pasti aku coba. Terus kalau misalkan aku udah coba, aku udah gak bisa, oh berarti emang aku tuh gak bisa.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalkan aku coba, aku bisa, berarti aku tuh bisa.
1: Ada. Jadi ada potensi ya untuk berkembang ya, baik.
0: Sekali. Jadi setiap ada kesempatan, kalau misalkan menurut aku bisa, pasti aku selalu coba. Jadi aku tuh apapun kerjaan, kalau ada yang nawarin, kau bisa syuting gak? Oh bisa, ayo cobain
1: bisa
0: aja casting gitu kan.
1: Baik.
0: Terus kau bisa gak jadi MC? Cobain aja dulu, kira-kira baik, menurut kamu bagus gak? Oh udah bagus. tampil. Terus jadi moderator. Kamu baik. Bisa gak bisa, cobain dulu. Oh bisa. Terus kamu jadi model iklan ini dong, kayak gini. Oh bisa, belum bisa, cobain dulu bisa. Jadi baik. Kayak gitu Kak Ben, tiap ada tawaran tuh aku langsung terima.
1: Jadi jangan sampai bilang tidak gitu ya. Karena sudah barang tentu bisa dipelajari gitu.
0: Betul
1: ya Mak ya.
0: Jangan sampai menyesal dan mati penasaran ini.
1: Betul. Ya, jangan sampai mati penasaran tapi dicoba dulu. Betul, begitu ya Mak ya. Ya oke, okay. Karena memang sudah barang tentu Mak, kadang-kadang ada orang yang menyebutkan begini. Ya kadang orang tidak mau melangkah gitu ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya dari permasalahannya dari diri kita sendiri ya Mak ya.
0: Betul.
1: Mm-mm. Nah, kalau Ima begitu juga bisa tanggapan dari Ima gimana nih?
0: Iya, betul. Jadi bagi kita perempuan ya, perempuan itu harus apalagi katanya kalau kata-kata Instagram itu katanya perempuan itu harus berpenghasilan untuk dunia yang sekeras ini katanya. Katanya. Tapi emang itu relate banget sih untuk yang sekarang. Ya kita gimana ya Kamin ya? Tadi pertanyaan gimana? Harus tiba-tiba
1: mulai ya. Jadi ya, menurut Ima sendiri memang artinya kan dicoba, harus dicoba ya apapun itu ya,
0: apapun
1: jangan
0: harus dicoba,
1: harus dicoba. Karena kita tidak tahu kan potensi kita sejauh mana ya, kalau betul, kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu ya, kecuali setelah mencoba ternyata memang
0: tidak bisa.
1: Setelah
0: berkali-kali dicoba
1: betul
0: tapi nggak bisa.
1: Oke.
0: Ya kita harus terus gali potensi kita sampai kita menemukan hal yang emang membuat kita nyaman dan itu tuh bermanfaat buat kita.
1: Oke.
0: Kalau aku prinsipnya gitu sih.
1: Baik, kira-kira potensi apa lagi yang pengen digali, yang kira Ima udah belum nih, belum kayaknya belum terselesaikan atau gitu.
0: Aku pengen belajar apa ya? Belajar politik sih kayaknya.
1: Politik ya. Konon katanya sekarang sudah merambat-rambat nih ke dunia yang satu itu kemarin cempat-cempat ini ya juga ya.
0: Iya sih. Lihat dari iya sih kayak penasaran aja gitu kayak gimana sih kita kan ngabdi ke anak sekolah terus, gimana sih caranya ngabdi ke rakyat tuh kayak gimana?
1: Oke. Okay.
0: Pengen tahu
1: sejauh apa gitu ya? Betul, apa saja kali. Kira-kira yang menjadi keluh kesah atau mungkin permasalahan di masyarakat begitu ya Mak ya?
0: Seru.
1: Karena sudah barang tentu nih Ima punya modal banyak nih sebenarnya ya kan, sebagai selebgram artinya punya ada pengikutnya lah ya, bisa disebut begitu, yang menginspirasi. Dan tentunya kalau misalnya Ima berkata itu pastinya
0: nurut ya,
1: diturutin begitu, karena ya Ima adalah role model gitu bagi sebagian orang gitu.
0: Mungkin kita coba nyalonin jadi kades dulu kali ya.
1: Bener itu. Belum ada tuh ya. Di kita nih. Di daerah kita nih ya. Betul-betul.
0: Tangga ya.
1: Ya jadi saya tahu. Bener Mak. Jadi jangan kita menutup kesempatan ya, bisa saja terjadi kalau misalnya memang kita benar-benar punya potensi, punya ide ya. Artinya apalagi ditunjang saat ini dengan apa ya, Ima ini termasuk orang yang punya ini gitu ya, punya pengikut ya, maksudnya punya
0: followers
1: gitu. Jadi mudah lah ya.
0: Harusnya sih gitu ya.
1: Iya kan, kita bisa saksikan juga kan sekarang ternyata banyak orang entertain yang terjun ke politik, ternyata itu mudah ya.
0: Modal awalnya
1: ternyata harus memang seperti itu. Iya. Jadi oke. Okay. Kalau untuk media sosial sendiri menurut Ima memang tidak bisa dipisahkan saat ini ya Mak ya.
0: Tidak bisa.
1: Karena ini jadi sumber penghasilan.
0: Betul.
1: Nah, penghasilannya di mana aja nih kalau dari media sosial, seperti apa sih? Kalau Benny awam banget nih sebenarnya.
0: Oh, kalau misalkan di sosial media itu, kalau misalkan di Instagram dan TikTok tuh mungkin lebih ke endorsement sih kayak.
1: Endorsement itu sering dilakukan nih.
0: Alhamdulillah ya, sering kan. Terus kemudian kalau misalkan TikTok itu sebenarnya berpenghasilan dari live atau
1: Okay.
0: Kayak gitu. Cuman kebetulan karena aku nggak ada waktu jadi belum dicoba nih.
1: Tapi
0: udah sempat belajar ternyata TikTok itu lumayan cukup berpenghasilan. Mungkin next time aku coba kayaknya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Itu sih kan paling dari endorsement. Tapi kan di Instagram tuh apa ya, kayak job MC, terus job shooting moderator itu pun dari Instagram sebenarnya. Karena kan kita dikenal tuh dari Instagram, akhirnya banyak peluang-peluang tuh dari sosial media. Jadi nggak bisa dipisahin.
1: Oke. Okay. Dan sampai saat ini terus dirawat ya Maya?
0: Harus dirawat.
1: Oke. Okay. Cara merawatnya seperti apa Mak nih?
0: Selalu membuat konten.
1: Nah, kalau misalnya buat konten ya tentunya kan kita harus paling tidak harus memikirkan begitu ya, waktu yang tidak lama begitu, kadang-kadang harus apa ya istilahnya,
0: timeline-nya
1: harus tahu, harus jelas gitu ya, kontennya apa saja yang mau dibahas gitu. Itu Iman dikerjakan sendiri atau ada?
0: Aku ngerjain sendiri sih, kayak jadi kayak kayak nganalisa akun Instagram aku sendiri. Ini akun aku tuh ramenya ternyata emang ke bidang pendidikan sih, kayak jadi kalau bikin konten tentang anak sekolah tuh rame FYP. Oh berarti harus diselingi nih, selama satu minggu sekali tuh harus ada konten yang berhubungan dengan sekolah atau dengan siswa atau lagi pas lagi ngajar. Dalam seminggu tuh bisa 3 konten, biasanya konten motoran, kemudian konten yang ngajar, dan 3 lagi itu konten free aja sih, kayak jeda duka kan sekarang lagi.
1: Betul.
0: TikTok yang gitu-gitu doang sih paling. Posting foto bebas lah.
1: Nah, konten yang pertama bikin Ima viral apa nih?
0: Yang ngajar kak.
1: Yang ngajar ya.
0: Yang 2019 tuh aku sempat viral tuh karena aku umur 19 tahun udah jadi wali kelas. Aku bikinin konten di TikTok. Umur 19 tahun udah jadi wali kelas. Terus kan waktu itu pada saat mengajar itu Irma belum dihijab ya kak ya. Mungkin jadi sama anak SMP tuh kayak nyaru gitu. Itu siapa? Jadi bukan gurunya.
1: Iya.
0: Karena siapa?
1: Sapantaran gitu ya jika nantinya.
0: Karena itu mikir aku tuh kakaknya mereka, kakak eskulnya atau apa, taunya wali kelasnya mereka. Dari situ viral kalau gak salah 3 juta views atau 4 juta aku lupa. Dari situ viralnya tuh dari 2019. Habis itu akhirnya banyaklah wartawan-wartawan kayak Detik, ya berita-berita portal media gitu. Detik, terus apalagi ya, pokoknya lumayan banyak lah artikelnya yang datang ke sekolah buat wawancara. Dari situ makin rame.
1: Gitu. Nah, sebagai seorang selebgram, sudah barang tentu kadang-kadang kegiatan kita itu memang terekspos di media sosial. Tapi ada batasannya kalau kayak ya Mak ya. Artinya biar Ima pun secara pribadi juga aman begitu kan?
0: Iya, punya privasi sih.
1: Privasi kegiatan-kegiatan mungkin bersama dengan keluarga begitu ya, Mak ya. Tapi ada titik di mana Ima merasakan terganggu gak sih secara privasinya begitu?
0: Enggak sih.
1: Enggak, aman-aman saja ya.
0: Aku lebih senang sih kak kalau misalkan dikenal sama orang, jadi kan kita banyak temen.
1: Baik. Nah begitu ya, jadi semakin banyak temen justru marah Ima makin senang gitu ya.
0: Iya makin senang kan, makin seru kan. Jadi kayak kemana-mana tuh kita gak susah gitu.
1: Tapi Ima boleh kasih tanggapan gak? Kadang-kadang ada yang selebgram justru malah juga terganggu karena memang kegiatan misalkan pribadinya terganggu juga. Ima sampai sana gak?
0: Enggak sih kalau aku. Tapi kalau misalnya ada influencer yang seperti itu kan kepribadian orang beda-beda. Mungkin
1: kalau
0: misalkan Irma nyamannya seperti itu kan. Jadi kayak dikenal sama orang gak apa-apa. Terus kan jadi influencer tuh udah jadi suatu resiko kan kalau misalnya.
1: Betul, pastinya dengan resikonya ya.
0: Dikenal dengan banyak orang kayak gitu. Ya kalau misalnya kita gak mau dikenal ya udah gak usah diposting. Kalau kita udah posting ya mau gak mau kita harus nerima resikonya begitu.
1: Baik. Jadi sudah barang tentu Ima kadang kalau misalnya kegiatan di mana saja pasti ketemu dengan.
0: Ada sih sometimes kayak Teh Irma ya, gitu. Aku follow di Instagram. Follow back dong, ya udah aku follow back. Nama IG-nya apa?
1: Baik. Jadi seperti itu ya cara Irma ya, dan Irma menyikapinya baik-baik sajalah.
0: Santai aja
1: ya. Meskipun tentunya ada risiko ya, Mak ya.
0: Betul sekali.
1: Orang tua pastinya mendukung ya, Mak ya.
0: Sangat
1: mendukung. Tapi apa yang kira-kira disampaikan oleh orang tua mungkin mengingatkan Irma tentang apa nih?
0: Kalau misalkan orang tua aku lumayan strict parents ya. Jadi alhamdulillah mungkin kalau masalah penampilan itu emang selalu mengingatkan, tapi yang tidak memaksa. Paling peraturan yang tidak boleh dilanggar sama anak-anaknya, kalau orang tua aku gak boleh keluar malam dan gak boleh nginep-nginep. Makanya sekarang keluar malam diantar sama mama. Kalau jam 7-8 masih di luar itu pasti udah ngamuk kalau gak dikunci.
1: Tapi suka ada kegiatan malam seperti ini misalkan?
0: Suka ada. Cuman kalau misalkan ada kegiatan mama maklumin sih. Tapi kalau misalkan main-main sampai malam doang gak boleh kan.
1: Wah anak baik nih Irma nih ya. Semoga seterusnya Mak ya. Selalu begini ya. Karena tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab Irma sebagai diri pribadi begitu ya. Sebagai selebgram, sebagai anak juga kepada orang tua begitu ya. Irma, kemudian ini Mak, kedepannya ada proyek-proyek Irma yang akan dibuat gitu?
0: Proyek-proyek?
1: Barengan sama siapa misalkan? Selain tadi kan ada bikin film juga ya? sudah terlaksana kan itu ya?
0: Belum sih kak. Biasanya dadakan sih.
1: Dadakan selalu ada.
0: Semoga aja ya ada. Ya makanya itu doanya semoga tahun depan makin banyak lagi project-projectnya. Mungkin merambah ke dunia syuting. Soalnya kayaknya udah mulai jenuh di dunia selebgram. Pengen nyobain syuting-syuting. Siapa tahu gitu kan masuk film layar lebar.
1: Amin. Amin, amin. Mak, suka ya, ketemu sama selebgram yang lain gak sih?
0: Suka dong, Kak.
1: Biasanya kalau ketemu bahas apa nih, Mak?
0: Ya, paling ketemu kayak... Aku menghindari gibah sih orangnya. Jadi kalau misalnya ketemu, bahas sekarang kerja di mana? Pacarnya siapa?
1: Oh, gitu ya.
0: Terus kayak, ntar main dia, paling gitu-gitu doang sih.
1: Bahas-bahas tentang konten, ya, dunia juga. Ini, konten.
0: Bahas tentang konten juga.
1: Saling support gitu ya, Mak?
0: Iya, bener. Positif sih, positif.
1: Okay. Itu biasanya selebgram yang di daerah mana saja, di Bandung atau di semua?
0: Di Bandung, Jakarta sih paling.
1: Bandung dan Jakarta. Ada selebgram yang jadi role model Ima gitu?
0: Nggak ada sih, paling artis mungkin.
1: Artis ya.
0: Mau di Ayunda sama Prilly Latukonsina.
1: Oh itu ya, asik ya. Jadi pengen ke situ juga ya.
0: Mereka kan selain cantik, mereka cerdas.
1: Cerdas, betul. Dan bisa dibilang nih mereka berdua itu sangat-sangat ke dunia pendidikan juga ya. Nggak lupa gitu.
0: Prilly juga dia ngajar kan.
1: Mengajar S2 malah. Oh ya, Ima katanya mau lanjut S2 nih. Oke, bidang studi apa nih yang mau dikejar Mak nanti?
0: Masih kira-kira dunia pendidikan tapi nggak lanjut di bahasa Inggris sih.
1: Kenapa?
0: Udah capek. Karena kaben aku kan selain les bahasa selain aku belajar bahasa Inggris, aku juga kemarin-kemarin sempat belajar beberapa bahasa. Jadi kayaknya rasanya enak aja gitu belajar bahasa tuh. Jadi aku mau keluar di dunia bahasa, paling berhubungan dengan pendidikan, mungkin kayak psikologi pendidikan atau administrasi pendidikan. Atau mungkin kalau mau terjun dunia politik, mungkin kita coba ilmu politik, ilmu pemerintahan.
1: Iya, betul. Bisa jadi ya, Mak ya, bisa jadi jalan itu ya. Nah ini masih bahas tentang bahasa Inggris nih, Mak. Pendidikan studi Ima sebelumnya S1 bahasa Inggris kan ya, yang saat ini bisa jadi bahan Ima juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik. Ini Ima manfaatkan juga sih nggak sih? Bisa misalkan berkomunikasi dengan orang di luar sana, misalkan ya, yang berbeda negara begitu. Karena bahasa Inggris ini jadi semakin lebih mudah begitu komunikasi.
0: Iya sih. Cuman kadang sekarang sama teman-teman juga ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris tuh kalau nggak dipakai kita ngeblank lagi kan. Kalau bahasa Inggris ya contohnya kayak kita belajar bahasa Sunda. Kita kan belajar bahasa Sunda itu nggak belajar ya, tapi digunakan sehari-hari, akhirnya kita tahu bahasa
1: tersebut.
0: Nah makanya aku punya pemikiran kayak bahasa Inggris pun gimana caranya harus kayak belajar bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Kita tidak belajar tapi kita gunakan sehari-hari yang kita cari tahu sendiri kan.
1: Kalau Benny sendiri sih Mbak menilai Irma, kalau menilai belajar bahasa Inggris sulit itu karena harus berpikir subjek, objek, predikat dan keterangan gitu ya. Iya, grammarnya gitu ya. Grammarnya. Justru jangan dipikirkan itu ya. Harusnya terus saja berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ima ini belajar bahasa Inggris di lingkungan studi pastinya sudah barang tentu ya, bisa gampang ya gitu ya. Tapi memang diaplikasikan di biasanya di waktu studi itu dengan rekan-rekan.
0: Pasti. Cuman justru aku tuh kabinnya kalau harus jujur ya. Bahasa Inggris itu kan bahasa yang aku enggak suka ya. Dari zaman sekolah, waktu pas aku kuliah selama 4 tahun, apalagi aku kuliah COVID kan. Jadi mungkin ilmu pun sedikitnya, karena kan kuliah Zoom, tidur gitu. Justru aku belajar bahasa Inggris setelah ngajar Kak Ben. Bukan kuliah, tapi pas ngajar. Bisa bahasa Inggris tuh waktu ngajar. Bisa grammar, bisa speaking, bisa listening gitu. Itu pada saat ngajar.
1: Baik, karena setelah dipelajari langsung diaplikasikan gitu.
0: Betul
1: ya, Maya?
0: Betul sekali, Kak Ben.
1: Jadi sangat mencintai guru itu di situ karena Ima juga jadi
0: belajar terus.
1: Sambil belajar, betul ya. Nah, Ima kita berpindah lagi nih, Ma. Karena Ima sudah jadi selebgram, tantangan yang dihadapi Ima begitu setelah menjadi viral apa nih?
0: Tantangannya ya kita harus terus bersikap baik ya. Kita harus mengontrol diri kita sendiri untuk tidak melakukan blunder lah ya, atau tidak melakukan kesalahan di karena kan orang itu hanya melihat satu kesalahan kan.
1: Iya, betul.
0: Kita punya beribu-ribu kebaikan, jadi harus jaga.
1: Wah, luar biasa nih, bagus banget nih. Jadi kan terkadang kita meskipun sebanyak apapun melakukan hal yang baik begitu. Betul. Pada saat kita bisa dibilang apes nih Mai ya,
0: iya,
1: ketahuan melakukan kesalahan, karena maksudnya kan sebenarnya memang pasti ya melakukan kesalahan. Betul. Kadang-kadang orang hanya mengingat kesalahan kita. Oke, okay, begitu ya. Ini ya tantangannya ya. Ada lagi tantangan yang lain selain itu?
0: Tantangannya kita harus kuat-kuat kalau misalkan ada yang gak suka sama kita kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Like a haters. Kan biasanya suka ada aja sih ya, yang DM-DM head comment atau apa. Sebenarnya jarang sih kalau di akun aku, cuman tapi dalam sebulan tuh pasti ada 1-2 lah.
1: Oke. Okay. Ima menyikapinya seperti apa nih?
0: Kalau aku sih suka di screenshot terus dijadiin bahan lawakan aja. Kayak misalnya
1: ada jadi bahan ya.
0: Kayak ada yang ih, kamu kayak ibu-ibu kayak.
1: Oh, ya, baik.
0: Terus yang ngomongnya lebih kayak ibu-ibu. Jadi kayak dijadiin.
1: Iya.
0: Ya bahan.
1: Betul. Tapi kalau kita hadapi dengan bijaksana begitu ya, kadang-kadang itu juga sebuah bentuk perhatian ya, Mak ya.
0: Betul, itu kan kritik ya. Kita harus menerima.
1: Kritik juga kadang-kadang diperlukan gitu pada
0: membangun kan.
1: Betul. Ya kira-kira kadang-kadang kan kita kalau kita menilai sendiri itu agak sulit ya, apalagi betul, melihat ke dalam banget gitu. Orang lain biasanya mengkritik lebih dalam.
0: Iya,
1: dibanding diri kita. Jadi, baik. Iya. Jadi Irma hadapi dengan baik ya, begitu ya. Santai ya. Oke. Kemudian dan yang pasti Irma segala sesuatunya sebagai selebgram ini meskipun dilakukan kecil tapi berdampak besar ya, Ma ya.
0: Betul. Mm-mm.
1: Pastinya dirasakan oleh Ima sendiri begitu. Yeah. Segala sesuatunya pasti diturutin ya, Maya?
0: Enggak selalu ya.
1: Yeah.
0: Justru yang aku takutin tuh bukan sama followers, tapi sama siswa aku. Aku takut mereka meniru apa yang aku lakukan. Jadi harus aware.
1: Oke. Tapi dijelaskan dong sama Ima.
0: Oh iya dong.
1: Yang pastinya ini profesional aja gitu ya. Yeah. Profesional sebagai selebgram, ada profesional sebagai guru gitu ya, Maya?
0: Terus kabinnya harus tau fun fact-nya. Jadi aku tuh sama siswa aku tuh sering melakukan hal-hal yang lucu.
1: Yes, contohnya.
0: Aku pernah nonton konser bareng sama siswa aku.
1: Waduh, seneng dong.
0: Aku konten ini sempet viral itu juga. Terus nggak, aku nongkrong ke kafe bareng sama siswa aku.
1: Bukan sengaja ngonten, bukan ya?
0: Bukan, jadi nggak sengaja. Tapi kalau misalkan ngopi di kafe tuh kayak janjian aja. Jadi
1: okay,
0: siswa aku tuh kalau di luar mereka tuh nganggap aku tuh kakaknya.
1: Oh. Oke, okay, baik. Nah, itu dapat tanggapan juga ya, pro dan kontra ya dari
0: sebagian orang.
1: Tapi yang pasti kalau Irmanya sendiri dan juga para siswanya ini senang ya dengan hal itu ya.
0: Iya dong, happy.
1: Baik. Irma, ini kembali lagi perihal guru nih, Mak. Nah, guru ini saat ini sudah mulai ditata ya, artinya dipikirkan oleh pemerintah kita begitu ya. Alhamdulillah, termasuk Ima juga mungkin dapat ya imbasnya ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para regulasi gitu ya, iya, dari pemerintah begitu Ima. Harapannya mungkin terusus Ima seperti apa nih, menanggapi hal ini nih, yang mencuat informasi ini.
0: Alhamdulillah sih ya, kemarin dapat informasi ternyata gaji guru naik.
1: Nah,
0: tunjangan juga untuk non ASN berarti honorer kan, termasuk
1: iya,
0: saya juga kan masih honorer. Dapat 2 juta katanya. Mudah-mudahan itu benar ya. Mudah-mudahan katanya sih bulan depan ya.
1: Baik.
0: Paling harapannya ya lebih diperhatikan lagi. Guru lebih disejahterakan. Aku lebih kasihan sama guru-guru yang sudah lama menghonoren dan tidak diangkat-angkat ya.
1: Baik, betul.
0: Coba lebih diperhatikan lagi. Tapi menurut aku alhamdulillah sih kalau sekarang tuh kayaknya insya Allah lah guru bakal sejahtera untuk pemimpin yang sekarang.
1: Oke. Terus untuk guru yang nanti bakalan menerima, Ima mau menyampaikan apa nih kalau misalnya benar-benar terjadi gitu ya, ada peningkatan dari sisi
0: salary.
1: Ucapan
0: apa? Ya, pasti ucapan terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tambahin lagi dong. Enggak
1: bercanda. Terus maksudnya buat guru-guru nih, nanti kalau misalnya dapat, benar-benar dapat ini, harusnya seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru gitu?
0: Oke, mungkin feedback.
1: Ya, feedbacknya buat pemerintahnya gitu. Apa?
0: Ya, berarti guru harus lebih lebih keren lagi, bukan lebih keren lagi ya, lebih bagus lagi dalam
1: lebih bagus lagi
0: siswanya. Lebih diperhatikan lagi how to teachingnya, gimana cara mendidik siswanya lagi. Mungkin metode-metodenya, kadang kan sekarang tuh yang aku lihat gitu dari lingkungan aku pun, kadang ada beberapa guru yang hanya mengajar tuh dengan metode seperti itu aja. Kayak bosen atau kayak gimana.
1: Okay.
0: Mungkin dengan gaji yang lumayan cukup besar, coba dong diperbaiki lagi metodenya.
1: Oke. Harus sejalan dengan apa yang kita dapatkan juga ya, begitu.
0: Hak dan kewajibannya
1: harus seimbang. Bahkan ya harus ada inovasi-inovasi yang dibuat ya, seperti misalnya tadi Ima ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Nah, Ima, kemudian ya, perihal guru yang harus melek dengan media sosial, termasuk Ima kan melek ya, guru yang melek dengan media sosial, kan ada baiknya juga sih sebenarnya ya. Nah, ada yang ingin disampaikan juga untuk guru-guru yang lainnya nih?
0: Ada, mungkin gini ya Raya, kita kan udah termasuk ke dalam Gen Z ya, itu jangan sampai kalah kalah gaul dari siswa kita. Siswa kita pasti lebih gaul lagi, lebih maju lagi. Kalau misalkan guru terbelakang gitu, tidak tahu menahu soal zaman sekarang, itu pasti tidak akan sejalan dalam cara memberikan ilmu dan penerimaan ilmunya. Karena anak tuh pasti berpikiran, ah dia mah gak ini apa, gurunya gak gaul, gak males, ah belajar sama dia. Itu kan pasti anak tuh merasa malas. Tapi kalau misalkan dengan guru gaul, bisa memanfaatkan platform media misalnya. Gimana nih kalau misalkan besok tuh ngerjain tugasnya lewat aplikasi TikTok dong. Karena anak tuh seenggaknya dia tuh belajar menggunakan sosial media yang baik dengan pemanfaatan platform digital itu menjadi hal yang lebih positif lagi.
1: Oh iya, betul.
0: Terus kan misalnya tugasnya senam dijogetin pakai TikTok, pakai suara-suara yang terbaru, itu juga kan sah-sah aja kan.
1: Sah-sah saja ya.
0: Terus membuat ini poster lewat Canva itu kan lebih mudah dibanding dengan menggambar kan. Itu juga pemanfaatan ada. Nah, makanya guru tuh harus melek dengan sosial media itu kan ada pemanfaatan untuk Gen Z dan menjadi kemajuan lah di area apa, di masanya. Kemudian si anak pun jadi bakal lebih fun juga sih. Makanya kenapa, that's why guru itu harus melek di sosial media.
1: Baik.
0: Baik sekali manfaatnya.
1: Betul, sudah barang tentu kan di Gen Z ini media sosial dan pemanfaatan teknologi ya.
0: Betul.
1: Sudah menjadi keseharian mereka gitu ya, konsumsi mereka, dan ini harus kita manfaatkan bagaimana pemanfaatan yang baik seharusnya ya. Ya, seperti dua mata pisau begitu ya, kadang-kadang begitu, atau ya bisa dibilang ada sisi negatif atau sisi baiknya juga, ada sisi pemanfaatan yang baik, ada sisi kekurangan begitu, atau mungkin hal yang tidak baiknya, itu tergantung gimana kita cara memanfaatkannya begitu.
0: Betul,
1: ya Maya. Nah, yang terakhir Irma, tidak terasa nih hampir 1 jam kita ngobrol, senang sekali, luar biasa ya. Terakhir begitu, untuk generasi muda yang juga mungkin saat ini usianya hampir sama dengan Irma ya, artinya tidak jauh beda begitu dengan Irma. Irma bisa juga kasih semangat untuk mereka, terutama mungkin apa namanya, seperti misalnya yang Ima lakukan, apa yang ingin disampaikan ya oleh Ima?
0: Oke, mungkin buat teman-teman anak muda, jangan pernah, widih jadi kayak motivator ya.
1: Gak apa-apa ya, dukungan, dorongan.
0: Setiap ada kesempatan itu harus dicoba, jangan pernah jangan pernah menyerah, harus terus coba. Karena kalau misalkan di zaman sekarang ini, kalau misalkan kita gampang nyerah, kita nggak bakal maju, karena kita pasti bakal kalah start dari orang lain.
1: Okay.
0: Harus selalu mencoba hal-hal yang baru. Terkhusus untuk perempuan, itu harus punya prinsip yang kuat. Terkhusus untuk perempuan ya. Terus harus menjadi pribadi yang benar-benar positif. Hindari lingkungan yang negatif. Mulai dari sekarang coba cari lingkungan yang positif, karena menurut aku lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh untuk kemajuan diri kita sendiri gitu. Itu yang aku rasain. Pokoknya sekarang biasanya nongkrong di circle gibah, coba cari di lingkungan yang circle-nya membahas masa depan, membahas pendidikan, membahas kemajuan diri. Jangan kemajuan negara dulu ya, kemajuan diri kita sendiri.
1: Diri pribadi begitu ya.
0: Kemajuan diri kita pribadi akan bermanfaat untuk kemajuan negara kan.
1: Nah, baik. Jadi dimulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri dulu.
0: Betul.
1: Nanti imbasnya juga bisa berkontribusi buat negara dan juga masyarakat begitu ya.
0: Betul.
1: Dan yang pasti tadi, betul sekali Ima. Jadi kita harus bisa menentukan nasib kita ini seperti apa, tergantung kita juga memilih salah satunya tadi, lingkungan,
0: lingkungan
1: ya. Jadi pilih lingkungan yang baik, tetap positif begitu ya.
0: Betul.
1: Dan kerjakan. Kerjakan saja apa yang mungkin ada kita hadapi di hadapan kita. Sepertinya halnya Ima tadi, apa namanya, menemukan hal baru, dipelajari.
0: Betul.
1: Dilakukan, ternyata kita juga punya potensi ya.
0: Karena kan ada pepatah ya, orang yang berusaha aja dia belum tentu berhasil. Apalagi orang yang cuman diem aja yang tidak berusaha.
1: Kan? Sayang banget kalau tidak berusaha ya. Ya, sebisa mungkin begitu ya, kita bisa melakukan sesuatu meskipun memang harus tertatih-tatih ya, Mak ya.
0: Kurang jam tidur.
1: Kurang jam tidur.
0: Mata kuning.
1: Mata kuning. Ya, Irma sehat selalu. Tambah sukses dengan sederet aktivitasnya, dan yang pasti tentunya tetap ya dengan pendiriannya seperti halnya Ima yang sekarang ini, juga sayang dengan keluarga, taat dengan amanat ibu dan juga bapak ya, menginspirasi banyak orang. Dan semoga cita-cita Ima nih kedepannya juga dengan capaian-capaian yang lainnya selain sebagai guru ya, kedepannya juga bisa tercapai ya Mak ya. Terima kasih sekali sudah hadir nih berkunjung ke studio Perempat RW Bandung. Senang sekali saya, alhamdulillah. Semoga sekali lagi kehadiran Ima ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang muda-muda yang saat ini dengerin ya. Baik, kaum dangu pendengar dimana Anda berada, nampaknya obrolan Pak di malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih bersama dengan kami. Anda masih bisa tentu saja menikmati program-program dari kami hingga nanti pukul 12 malam. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Silakan Anda bisa download RR digitalnya di Google Play Store atau di Apple Store ya. Saya Benny Ardiansa dan juga Irma undur pamit dari studio Perempat RR Bandung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Atau dulu kaum dawu masih Satya Manco di Promot RI Bandung. Kaum dawu ya, seperti biasa tabu salapan nukikun katabu 12 ayah pidangan acara gelar wayang golek Promot RI Bandung. Mungkin iya muterkan dari karya na Abah Asep Sunandar Sunaria di lingkung seni Giri Harja Tilu nyandak carios atau nanti carios tokohnya Amar Sakti atau napi Gareng ngalalakon kumha lenjeran ceritana kaum dangu ayu orang dangukan ti kawit dugikan ka Rengsena Wilujeng ngadangukan

0: banglus lampai. Gentur kang tinutur gentra kang cinari tegelis kang kapiwar di enggal anu kacarir. Ngawiyosakun kawun tenan nagara sawarga banang. Yen nagara sawarga banang, nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana nyewu kalaka kajana pria kajampareng angin-angin. Dupi anu jadi kakasih Nalendra, raja di nagara sawarga banang, kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieu Sang Nalendra anu jumiosna wakahing satingil binaturata.
1: Walah,
0: leungahing gedampar dentap pinaliti ping sasasari nenggan nawarat nalemek babut prangwedani ginana wirajabat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Walah,
0: Remagan Kian Pati, kakasih Jayeng Suksara. Talayan Senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta. Sami tungkul kamari kerutat nyembah tarimang sabda acrih ningali pamur Nalendra. Watak wantus Sang Nalendra sakti mandraguna, pangawakan jangkung gede si mardada bewasi murustaya papanana pasmonir bang barongan upamangan dikasentak sengor. Gunirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu.
2: Ayah!
0: Kadang ingsun pati Jayeng Suksara coba kakarep diuk dauge Senopati adi akang ay.
1: Paduka,
3: tapi Gusti nampi datang kembali. Layan unjuk semua ngahaturkan semua bukti kunyupan dengan Sri Paduka.
2: Ya.
0: Patih.
3: Kaulah.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan lorok kiwat dengan simpen pulungnya hati pun dehi mas takai.
3: Nuhun paduka, kalih dah perkawis.
2: Naon?
3: Agung siu cukup lumur jimbarah pun tena anu katena tina pihak kalpatan paduka.
2: Saling malum.
3: Nuhun, ayah pikrasa naon purwadampak Gusti kerasa nimbalan tansah diajeng aja.
0: Tunggu.
3: Bang.
2: Senopati.
3: Kapayun ye.
0: Sri Paduka Gusti, pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktus kanjeng panjenengan.
3: Yah, diterima Senopati.
0: Kahunyuk Kakang Mas, Kakang Pati.
3: Ditampi nuhun ku Kakang Di.
0: Kalihna ti eta aya pikresa naon ieu teh Gusti? Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna
1: eta
0: sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklum yi.
3: Nuhun.
0: Aya naon?
3: Yah, ieu. Aya pikeureusan naon, Paduka?
0: Patih,
3: kaulah.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, ha?
3: Timbalan.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe. Dina ngeusian kamardekaan di ieu nagara. Ha?
3: Timbalan.
0: Kalayan kula amanat menta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan.
3: Diestokeun pisan paduka.
0: Gusti, diestokeun pancen paduka.
1: Lah.
0: Kalayan dina waktos ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun nu parantos kalangkung. Aduh, asa tebih pisan paduka. Syukur. Sagala ningkat Gusti dina waktu ayeuna teh. Harga ningkat, gaji naik. Nya Itu bulan
4: syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula kurang aturanan ligih Rayi Patih oge Senopati.
2: Meureun katingali,
4: tingali awak kula sasatina waktu ayeuna teh mumun ngangu bingung anu teu mangitung-tung susah ku taya papadana.
2: Asa eueuh pibaturan hirup. Tiris asa eueuh pikeun pisimu teunana. Hareudang asa eueuh pikeun tinggi paseunana. Pati
3: Aulang kau. Nah, aya kapalain naon atuh paduka?
0: Saya blak-blakane atuh Gusti. Da upami salira teh damang mah matak jadi rugi ka abdina.
2: Wahai eta ari anu jadi panyakit kana batin teh lintang ti kuayana kanya anu janteul dina hate kerujadi anak.

0: Hawewe.
1: Ulu ulu kerat kerat. Buang putra nak punau.
0: Sasak tidak waktu ayah nanti keseremaja putri. Mikiran kaulah.

0: saha. Itu kaya nara kula teh hayang nyaho pimantun ti ayeuna kene. Itu pati oge senopati.
1: Rupina parantos teh sabar parai palai mantuan paru. Iya, bener pati. Iya. Kaulah teh sabenerna hayang gerah hajat. Kaulah teh hayang ngumpulkeun SES. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep barina beunghar. Kitu pati. Sabenerna kaula. Wah, itu segala ditabuh.
2: Segala dipanggil, kan?
1: Gamelan anu pangsaena, gamelan besi.
2: Ya, Pak.
1: Milarian di mana anu saya?
2: Di Tibiu, si Opa, ya.
1: Iya. Nah, di Marahaya, di Pasir Huni. Iya, Gusti. Batur manong ning nang nong nang nang ning. Sora sarontengnya menok nik nak nok nak nak nik. Tadah saniwara bahula, Gusti, gitu, ya. Kada tunie. Atuh cenah urang nanggap beluk mah.
2: Kata tabluk di mana tah?
1: Di Cibiuk.
2: Beres.
1: Nanggap celempungan. Iya. Atuh cenah tukang hiasna aya tinya Tikiara Conong.
2: Ah, beres.
1: Garwana Pak Guru Suparman.

0: syukur-syukur hin soal eta. Ngan ieu soal pijodolna na anak kula ka urang mana?
1: Ing Sugan Rayi. Apa?
2: Gusti sae. Dupi ka kasihna teh saha teh tuang putra ti Gusti.
0: Puspa Kancanawati.
2: Puspa Kancanawati.
3: Puspa-puspa mah ganteng.
2: Aripu teh. Hidul. Hai kulon. Pak kulon kene. Pak wetan. Kak wetan. Nak wetan. Wa kidul, ti kidul. Jadi jodohnya tu syur, ti kidul ayah, ti kulon ayah, ya ti wetan ayah begitu.
0: Mana-mana weh sama jodohnya.
1: Mangga pilih weh tak mah.
2: Duka pipindahan ya ti jodohnya ti duka kumaha ya ti.
0: Cing baik siapa?
1: Mana masa jadi duit weh, jadi dukun teh.
0: Tata motor weh, tata batu.
2: Muhun pelan kusik gitu cak. Oh, dah abdi majalmi balelo caya kanyahu Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan menika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang gara buru-buru menang jodoh. Anu palay rupi-rupi we ka dinya mah Gusti.
3: Hayang jadi kubu.
2: Nu palay jadi kubu. Nupalai jadi RT wae ayah. Ayah oge nupalai tilar tidunya. Itu pelan Gusti.
0: Iya. Saha?
1: Saha jadi?
2: Ari eta panita teh kakasihna teh. Panita Sidik Mulia.
3: Tata.
0: Sidik Mulia.
3: Deukeut adi Sidik
2: Di Malan Gusti.
0: Sidik Mulia teh urang mana?
2: Duka ti Jono da sidik-sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya.
3: Sidik sama.
2: Sakitu pulan Gusti.
0: Urang mana?
2: Didinya di perbatasan Busir Dayeuh Gusti.
0: Cikan salukan lamun nya bener eta aya panita wacis.
2: Weh, sacidung mah teu sakecap nyata nu mutun wartos tinu pundang dipercaya.
0: Malihan weruh sadurung widara. Gitu pingah kamar wakas.

0: Coba mentes supaya teang eta pandita Surabati
1: tening. Cing hayang nyaho. Teang ku Andika Ki Adi.
0: Oh ayeuna Gusti. Iya. Sae kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti. Iya. Ini amit Gusti rampung daus tutas panganik. Ini.

Ya parantos kacanakku ia utusannya ke Senopati Negara. Botenan tawis dalmu sapratane pun sampun prata ngadeping pangkonan Nalendra. Ah! Yeah. Dingali

0: Pasagalalampurito, ingit di si mabite di sana, kaya karaton ano siya kaya hururung harirang na.
1: Ah, itong makijing luwas, Abah Aki.
2: Senang ko na mutang kita.
1: Senang ya, Abah Aki niya, di dunia. Senang. Ang penting makomisi, we kawin.
2: Oh, uang dengar.
1: Oh, uang dengar.
3: Kapayun, Panita!
1: Sobi kapayun, Bapak, kasepuhan.
0: Alala, jirih, nun.
1: Tong era-era sok ketesok.
0: Pangapun tenatu nun.
3: Sobi kapayun.
1: Yeah.
0: Ulah ngalaper. Walala jirih we di simak di tenun. Kalayan semah kapihatur ko nyupan jenengan Sri Paduka.
3: Yeah. Ditarima Bapak kasepukan Mahapanita.
0: Kalayan punten kapengkeran ya Gusti Patih, Gusti Senopati.
1: Mangga lingih-lingih.
0: Lingih, syabah. Kalayan unjuk sumangga aya pikresa.
3: Yah, ieu aki.
0: Duh, tobat Gusti.
1: Ulah gempur. Aki cing apa cing uninga kana adat Sang Nalendra. Sanajan bari jeung sahau kadua gapok. Tapi manahna mah cing percanten, bersih aki. Cing tegar.
3: Kieu aki. Kula bakal nanya ka aki jeung kula boga anak awewe. Memang ceuk kula salaku bapana anak kula geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan.
2: Walah. Eta.
3: Eh?
0: Sumuhu.
3: Ari ngarana pun anak Dewi Puspakancanawati.
0: Uang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakancanawati.
3: Ya. Yeah. Senen wadana.
0: Sumuhun.
3: Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti.
0: Oh, tangtosmu. Da ari pangeranna parantos ngayakeun jojodoan, tangtos bakal aya jodona komo bari jeung putra raja.
3: Tapi aku pati-pati kula boga mantu hayang ka jama anu beunghar anak raja. Heh? Jama anu hurung nangtung siang lempang perlu dijuru bori patung alaya di tengah imah tanpa lah saluhurun kaulah harta kekayaan anak atau saimbang.
2: Retanya dan
3: dita dina harti wajah jeng wajah
2: bos jeng bos
3: sabab anak kaulah eselaku wanita karir.
0: Mudah-mudahan
1: dah-dahane Gusti tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ah ka tuang putra.
3: Yah.
1: Iya.
0: Jawab aki. Lamun seuk anjeun bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodohanna.
3: Dina karti geus bisa ngabungahkeun kana hate kula kasepuhan
1: ing kaya jawab kasepuhan
0: kikancor.

0: atas sidik muya sakedapan boten nawangsu margane pun peteng tunggal. Gunirahangan tiga. Jawab kasepuhan.
1: Ikan kaya.
0: Ucap piduiteun ite. Komisi we kawing. 73%. Nun Gusti Prabu. Para lun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih kapunten anu diteda. Kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos. Atu bujeng hingga kaula jami bodok balelo taya kanyaho kening salira oge digi kanaroskan kajisim abdi komo abu. Hai, tebisa. Hari sababnya eta anjen mahi dipanita. Anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha pijodohan anak kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula waktu kuluk.
1: Sok aya jawab.
0: Insyaallah muni hararese. Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung nyangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal loba nu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
2: Teu melakan teh.
0: Hooh.
3: Parah buntutna.
0: Parah buntutna. Sugan ka jadi panita teh anu manggil nyalung. Hooh. Jawab. Gusti sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana elmu.
1: Coba kitu.
0: Urang tinggal dina hoa-hoena, urang susul dina rumusna. Urang tilik dina pancakakina, urang papai dina riwayatna, urang cuk-cuk dina galurna.
1: Iya. Coba.
0: Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah Agung Mujab rata kayang masuk sinan

0: Gusti eta teh nuju menekung rupina. Tuh diganggu, tuh diganggu hayangnya.
1: Beda. Di mana si Aki geseurig dina harti pangih? Eh? Coba.
2: Aya impengan.
0: Leres paduka, uang putra teh bakal kengeng jodoh.
1: Bener?
0: Aya jodohna.
1: Urang mana raja beungar?
0: Mangga antos sakedap.
3: Cicing-cicing urang mana?
0: Bener, ya aki-aki teh bisa ngajawab. Bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya titilam peni juga na. Mama ajengan Aceh. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh kahijir putra raja.

0: Waduh, Bagja. Bagja, paduka.
1: Beresinlah. Raja mana?
2: Hai raja nateh, raja sangsara.
1: Raja naon?
2: Raja sangsara.
0: Disangka raja Namrud. Oleh sugan teraja singa.
3: Untung teraja singa kita.
2: Ata napi ditikahkan ke cau raja.
1: Raja sangsara kumaha?
2: Sumuhun raja sangsara balangsa. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dieu eueuh ragap teu aya.
1: Kurang ajar bangsat.
2: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nuntungan ditaroskeun atuh.
3: Raja mereka tetet.
2: Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
1: Kurang ajar aing teh sudi buka pinantu kitu. Saha ngaranna?
2: Hai kakasihna teh Nalagareng.
1: Saha?
2: Nalagareng.
1: Coba eta pimiantun aing ngaranna Gareng. Ha?
2: Kitu numutkeun dina ramalan elmu.
0: Menghina maneh panita.
2: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
1: Urang mana?
2: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana.
1: Kurang ajar?

0: motor oke kitu yeuh.
1: Numatak abong abong kena letah tetulangan bibir jadi wengku teh kitu tak aki-aki teh nyaho pi duiteun teh si uleuk
2: panas dipanggil teh si aki.
1: Heeh mun urang wae tehna pira ditanya atuh.
0: Kurang ajar bangsat teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan aing jawaban anu matak teu ngeuna aing tersinggung.
2: Wah
0: bangsat
2: tersinggung
3: untuk kau Gusti
0: Patih
2: Mawar.
0: Iya cucungik panita sisidik mulia wayana abuskan kena obak di si bangsat ulah dikaluarkan omat.
1: Aduh ampun
0: aduh
3: nah maneh teh aki-aki
1: sabeleguh teu jeung adeh ngomongna teh
2: boroh hayang nyuguhan
1: ka aki-aki kitu pacut komo keur ngorana cacak geus aki-aki sia pikageuleuhan
2: kang teh bare uang makan nya
1: kan asa kabina-bina teuing ih
0: wayana abus keur ngarau bang si bangsat
3: mangga paduka
0: kahiji kadua eta anu ngaran gareng bisi heuh ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat ha bisi ieu mah bisi
2: mah bener bisi
3: sae ngajaga bilih ngajadi ngajodohna ka tuang putra sae paduka
2: wirang nagara
3: wiwirang urang sadayana urang paehan sinala gareng urang manak bete syah ha
1: urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta.
3: Iya, nun. Lebetkeun we kana obag ieu teh baru
0: ayah bawa tos bangsa. Bari langsung pati init. Senopati jug-jug nagara Amarta Kampung Tumaritis podaran anu ngaran si Gareng Es. Ini
3: Raja Benung ngajengkat. Da ieu kamana
1: arep ae. Aduh ampun Gusti anu maha agung. Ai geus kieu sia sasamat ka nu agung. Jadi padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu jodohna teh. Geus ngabubungah raja ah teh nyaon. Ih apan kedah konsekwen.
2: Konsekwen
3: nyawana sia mah kayang konsekwen teh hayo hayo ini
1: bade dicanak ka mana ieu teh nu
3: ada obat kulo jar.

0: ieu panita anu kasebat Sidik Mulia. Nyaeta digunjang ganjing ku ieu Patih Kalayan dilebetkeun kana obang. Teu tiasa kaluar da puguh. Tohaga pisan ieu obang. Ieu Patih lan Senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badrengnaya.
1: Jadi urang init ka Tumaritis. Carana akang asup ka jero maneh ngabungahan. Di mana-mana aya kulawargana paing nik dibawa ka nu anggang tah. Waya nasi dalam garing bawa kemari.
0: Nyuk sumangak lan gusti.
1: Ayo pada halum mampah.

0: Ahipun utusan ti nagara sawarga bana.
1: Walah.
0: Patih lan senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nalagareng. Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leuleum sieum geusan sampeureun cag urang tuna di Hanyuang siang geusan alang.
1: Larasan.
0: Pargi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Kampung Tumaritis Desa Nagrogo.
1: Lah
0: istuning is nyempling comrek mutaya papadana. Wireh Semar Badranaya teu aya. Parantos lami atuh Dewi Siti Ragen pinangih sareng katunggaraan katurug-turug ieu nalagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales kitu kaayaanana. Astra jingga dawala hili genti nyaeta sasat milarian pilanungan anu kalau sang dirawatus ainar yung mulku.
1: Oh iya moha
0: dan bae tunggalamun wae ciri-ciri si gareng teh dipercaya keneh kunu kagungan
1: kemau kengering
2: ya ini dengan anu jadi sedih teh ku bapa.
1: Oh, etan mata
2: geus ngin teh tah. Leres. Beja uwe carita ka curug-curug. Duda-duda darah ratang ngalamar emak. Lain teh lain namahan bunga emak kudu kitu teh. Ye weh ku aya na panyakit sigareng anu terus-terusan ayeuna duh.
1: Euy nya Kang.
2: Dawala
0: abdi mah
2: kadieu kadieu anaking kararumpul mah aya picaritaeun cing atuh gareng garacageur mah teh kumaha ka atuh kaseuh
1: pinah ta ka sepuh teh
2: kamu tuh atuh nyeri ulu atuh
1: akhirnya bawa ke puskesman gitu.
2: Cing sabar cing kuat gareng anak cing anak maju beperihin bapak maneh gareng bujal nyeri madu
1: nyerele kena bujal saga
2: aya panyakit seserele kan reng ya akang
0: reng cing kuat gareng ya akang
2: aduh aya ngageur laut aing aduh
1: khawatir tah.
2: Hari kesayan di kahayangna tara didahar.
1: Panas.
3: Samar kahayang.
2: Samar kahayang beureun si gareng teh dewala.
1: Gareng. Ulu bolu siam tamasikeun
2: parkumpulan. Jeung tibatan ditinggalkeun paeh ku si leung mah gareng leuwih hade anjing dewek keun paeh-paehan. Ya asing anak king, anak emak gareng. Diusahakeun mah diusahakeun kumaha tapi kumaha atuh da
1: sabaraha-sabaraha
0: da geus diusahakeun ku urang teh mah
1: teh kapolah.

มนุษย์นอนกันแล้วสองกันนะ

0: paribasana mah teh kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu ku melayang masing pat itu mah kaning perlayan. Ya jeung deui bapa maneh kulas datang-datang di mana ayana jeung kumakan nasibna.
1: Urang siang bapa dewek teh kabawa banjir. Mantesna teh ngabebengkang dina leuwih ngembang.
2: Alias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini tadi bahasa waktu percager si Garen.
2: Ini dah bapak mewaspada meren. Mana gitu oge. Lain ay, tadi di popokan naon teh tarang nate.
1: Jahe. Jahe menang uru jeng lok emas ni di taplok ini. Jadi bulan ku siapu tangan, banjir ku kecap. Ya.
2: Eta mah anuna jurig.
0: Nah, ari maneh. Boh keur sedih, boh keur bungah teh anger we, kareureu.

0: keuri maneh teh dawala Astra Jingga. Kapan sih? Di kapan sih dikieu dulur maneh anu sakiring hapranyugna? Reng. Dareng.
1: Aduh.
2: Tah pencetan bitisna, tah bitisna pencetan.
1: Aduh, nyeri ulu aduh. Pencetan ku Aka.
0: Tau dawala.
1: Naon reng ieu Aka ieu digigireun areng?
0: Ye mareng.
1: Ka dewek teh nanyakeun euy.
2: Eta ager we ake kudu gering kan.
1: Ager. Aduh. Hayang ager Kang. Hayang ager. Oh, mana ager teh tadi?
3: Ya pan bae aku dewek.
1: Coba Gusti. Eta teh keur nu gering.
3: Heh, nadung gering ngomongeunaheun.
1: Kada we ngomong kemari para rait cenah si Gareng teh, barang dahar teh. Hay kemari dahar naon atuh si Gareng ieu beuteungna rada teuas. Bere kapas we nih teh.
2: Pembolaanna teh sama
1: eh, ampun, eh kumaha cenah euy si Gareng teh euy, dok Gareng atuh kudu ka mana dek teh tatanya ngeuh hayang teh kajuka dieu.
2: Kurang-kurang istiar manyakan.
1: Oh, diusahakan gue kaju ke dia ke Pak Kumis anu ayeuna jadi Pak Kuwu di Andamuy kungsi. Didatangan cenah kudu dibere pais jawer ieu hayam Bangkok. Dilaksanakeun ku dewek.
2: Ubah minta kungsi
1: Kang. Ubah minta. Oh.
4: Aduh cangkeng nyeri aduh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh.
1: Tobat moal ginjal kitu. Wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum. Aduh. Tetangga aing sareuri. Aing gering sugan neang. Keun bae reng. Aduh, ning ieu cangkeng ieu nu nyeri teh da eta kangalah. Aduh, ieu tuur nyeri Kang. Aduh. Nah, ieu penyakit kabina-bina teuing. Aduh, Kang. Aduh,
2: pindah ka si kampek nya.
1: Padahal tu sakali-kalinya penyakit teh pindah kana panto. Juga naik pindah kana panto mah mah gorowokan teuing.
0: Ari maneh nyebut dawala.
1: Ari ku kitu teh mama da kubuheun da jelema atuh di dunya da lain urang wungkul anu ngarasakeun kitu da sararea ge ngalaman aya agring. Di dunya mah romantika kehidupan mah sedih bunga ceuri-ceuri. Bah suka duka teh kudu kapanggih mah. Di dieu urang teh kudu meunang ilmu dawala deuleu. Dina kajadian anu serupa kieu teh nyaeta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi. Naon atuh anu abadi teh euy? Yang abadi di alam dunya itu yaitu tidak naon? Ketidakabadian. Yang abadi itu adalah ketidakabadian. Ah, geus tong ngadalil wae.
2: Oh.
1: Ieu anguran si Gareng yeuh. Atuh mah
5: apa kena raja
1: lah tadinya. Oh, dibilang minasya itu mungkin bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya di darat jaya una nukali kisira cai sang ratu mus putih bumi mengabanya nikum amin kum amin kum amin kum. Bilih ayah anu nikis. Bilih anu ayah sunuruk sumurup sumalindang. Si malakatul lapan ilu kapusin lapalantul lakuridu lamal kasinun murut kamalin namang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatur li sudah kapal syukadu kami katihi si malakatul kalakamon. Oh iya teh karuhun omon. Limur katulan samanu limur kasalakapuruta. Lica kamal katir kasih pelakatu kih pelakamur kasomono kasopacaka kasih kasih
4: aneh jampe naon nate ah
0: kabir-abir nate inga jampe ante maneh tecepo
4: buat saya setengah kateter
1: kapan abis yang murid mau uji
0: elah ampun nyanyi
1: ah kalimah naon-naon kecemati menyong dari lain kalimah nu cemati penyakitnya bertahun oh. Cuma doa ilamun urang buru-buru we ka itu bebeja kadunungan urang dari ka puskesmas ngus jadi iya teh si gareng teh tadi imunisasi ke budakna nya dah kurang-kurang diterekahan tadi imunisasi nya penting kita diimunisasi itu budaknya nya diimunisasi teh kumaha ye si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh buuk teh kudu didugulan tul ditakokan ti muning ta eta diimunisasi teh digelo Italian syukurna lelepkeun di leuwi ta eta diimunisasi minggas ganeng ah
2: papag ginegra
1: oh juga na tuh kadunungan mah siap peser sagoeng kitu bisa nulungan urang teh nya bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan umuh pun tanganeun deui ka panindang ti kadunung kitu tah panulungan oge sok naon kitu tah urang sok kajemput ka urang urang kitu gaya pangebutu
0: urang kitu pun
4: tanganeun deui lah clear pender ringgit barang sawek aya dina obrolan di lebet ieu bumi.
1: Sapraptana pun utusan ti nagara suarga banar.
4: Oh.

0: Jadi
1: ulah Kakang.
0: Wayana ieu. Ayi nyumput ke di mana-mana geus kaluar kulawargana tah pasti meureun di jero teh. Saurang dua urang mah aya. Wayana paling kuat di mas.
1: Mangga ulah
0: mangga. Mangga punten nu kagungan bumi. Oh. Ieu kula ieu.
1: Saha? Sadanu cacarawokan dawala. Nya mah. Ngeus sapergeus-pergeus. Ha keduaan hayu bisa aya naon-naon.
2: Pangirian atuh.
0: Ulah kagit ieu kaula.
1: Cenah asup atawa urang ditepas wae?
0: Ditepas ieu mah euy. Asa kuararane tinggi bentuk jelema teh.
2: Kageutan dan
1: saha sarita teh sieun? Gasik ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh. Saha teh ieu teh kulan?
0: Ulah kaget ieu kaula. Darang kaula jaying suksara ti nagara surga Bandang. Ha?
1: Jaya suksara ti nagara surga Bandang. Sanes ti surga Bandang loka?
0: Lain. Surga Bandang.
1: Aya naon sih?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
1: Cumuhun kan.
0: Ai imahna Semar Badrangaya nu mana?
1: Cumuhun ieu pisan sih.
0: Ieu.
1: Cumuhun.
3: Ieu kulan.
1: Sugane anu rek ngirim obat.
2: Ya sugan ta.
1: Rek nyumbang ngurus sugane tu. Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Mun dokter berwes. Jadi teuing dek berwes dek teu oge sa doktoren penting mah. Hooh.
0: Ari Semar Badrangaya boga anak.
1: Pantenan sih.
0: Saha ngaranna?
1: Nya abdi sih.
0: Maneh gareng ngaranna?
1: Sanes.
0: Saha ngaran maneh?
1: Abdi lah.
0: Ye,
1: Johnson. Sama ka jeung Johnson naon teh?
0: Hooh. Aya teh tukang.
1: Abdi Mandra. si Cengos.
2: Saka si Atun.
0: Ari anakna sorijji.
1: Hilu sih.
0: Saha hiji?
1: Nya hiji deui mah gareng.
0: Di mana aya gareng?
1: Dumawi sih abdi teh duh. Ieu teh sasat. Abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi. Nuju ka Talimeng abdi teh sieun nungguan kitu teh kemit anu gering sieun. Mun adi si gareng teh gering.
0: Di mana eta?
1: Di Leubeut eta.
0: Eta nu haharagungan.
1: Nuhun kan. Atuh. Ma naon gareng? Atuh. Panggarok kencung curungan mah. Atuh. Ateuh. Nya nu ateuh nama sirah. Atuh. Mun urang mah keur gering teh ngabodor nya euy.
2: Urang
1: mah. Heeh. Lain ngabodor aing mah samarasa.
2: Ngarasakeun kanyeri.
1: Ngarasakeun kanyeri atuh mah. Mang mencetkeun tihang. Ari maneh gareng mah keun ditah mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
0: Oh gering. Adi mana teh?
1: Nuhun kan, manawi kitu sih, kagungan lanong.
0: Naon panyakitna?
1: Duka kanker, teteh duka liver, duka hepatitis B. Nya, kapungkurna pun, adi teh sih jadi impus. Lain diimpus atau belagu. Nya, disuntik hepatitis B mencegah. Hmm. Diimunisasi. Oh, eta sakitu kulan manawi ieu mah manawi kaguna anu
0: boga kaula ubah eta si gareng dik dibawa ku kaula
1: mana sih
0: kana gara kaula
1: ih geulis lebet angin ulah lawarat
0: dek ditulungan ku kaula
1: ah entong ah bahaya ieu jelema beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh
2: enggak
1: kudu boga rasa curiga
0: wayahna ieu rek dipenta si gareng ha kumaha dibikeun
1: moal tiasa sih.
0: Dibikin mua?
1: Eh, tong maksa siling.
2: Nyarang mua
1: nama. Mua nyarang nyaa tipe polotot. Kebina-bina teuing siling.
2: Ubarna apa bakal dia
1: rek. Ubarna we bawa ka dieu.
0: Pokona ubar teu dibawa aya di ditu.
1: Balik heula we ka itu, kebalik deui ka dieu.
2: Ulah balik.
1: Kitu cah.
0: Pokona eta si Gareng dik dibawa. Heh.
3: Ulah dibikeun jang. Ulah.
1: Moal moal moal moal. Balik mana ulah ngaganggu. Kulawarga kuring balik. Ulah ngaganggu kulawarga kuring siling. Keur manu geuring teu ngarasakeun kanyeri tambahan rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan.
0: Pokona dibikeun nuhun dibikeun di podaran kabeh weh.
1: Oh, lain nek nulungan atuh jiwa euy. Pek dulur kuring si Gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun letak takatua pakeun capegatkeun bung celamar keluar geus tisa tetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Pek kari milih weh teh mah. Arek ku apa heula arek ku kuring heula alingna dewek ka hareup lah
0: urang ngajar dibikeun hunteu dibikeun dipaksa ku heula
1: sok rek maksa mah hayang dinulega kebon sampeu rambutan heula jeung aing.

0: nanging yasa jinga dawala ngahajak pie patih dianggangan ti bumi na.
1: Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragen sasat anu nuju nungguan nalagareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang nalagareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa. Alah, mak. Nah, mak. Si Gareng ayah numawa.

0: sastra jingga dawala. Lumampah ngajug-juga melajang tengah maksan nguningakin kajadian Karaden Gatut Kaca. Kacarios dinala gareng anu parantos aya di satengahing alas peringgan ninga cala dicanak ku ieu denawa.
1: Geus dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Ngajar. Mending.
0: Bahaya cek kakang pati sinala gareng cek kedah dipayahan wae
2: payahan. Bikin fakta kasang nelenra getih na urang bawa.
0: Saek ulan. Neng, wayah nama neh baka dipayahan ku kaula sabab yakin iya kaula pansen nelenra.
1: Aduh. Ya keringnya dek dipayahan ka bina-bina biadab deh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh.
2: Wayana, dek dipayahan ku kaulah. Hah? Wah, gak cugera-cugera wejang anak kainya.
0: Minas dikasah yang cuma parah. Yenala gareng, lajeng dituga jangan sasak di tandasa.
2: Wajah aduh.
1: Allahu
2: Akbar. Sok getih na wadahan.
0: Mangga. Barunya iku kitu temanya. Mohon atuh. Bari jeung manehna mah kapan? Hooh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilahna mah kacurug kacucu.
2: Heh, untung mah kejeung loba ka karunya. Da urang mah mancen pancen tugas di Sang Nalendra.
0: Lain eta getih na ngadak-ngadak menjadi bodas.
2: Nya ieu si gareng teh lain jelema samanea. Getih na ge bodas.
0: Ajaib bisanya ah eta mah meureun teh kalepas ka nyawa tadina. Da sepat ti tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge. Da ieu panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Dalamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Kitu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes. Panyakit diabetes ya.
2: Naon panyakit diabetes?
0: Geuning aya di bede teh dina beuteung gelas termos dina beuteungna teh.
2: Panyakit bebarengkeus nu kitu sia. Nya.
0: Kumaha tu ieu bangkena?
2: Urang alungkeun ka tengah lautan ieu.
0: Hayo.

0: dibalangkeun ka satengah king lautan itu kaayaanna.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getihna nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar suping kacarios di lautan angkleung-angkleungan ilayon nalagareng nanging kitu kesaning nu maha kawasa muarik nangeuy ti bongkokna welas asih ka makhlukna ngadak-ngadak ilautan ngagolak panas lauk-lauk cing saloloyong sasat teri-teri cing jarerit bogo cing carorowo paripaosna cing saloloyong na lauk tekiat nandangan panas salaresna di ilautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna. Ningali kaayaan rakyatna cing saloloyong hingga yeuna naga baruna.

0: kalau loyong itu lele ngajeng jehe teri nepi ka pating jererit paribasana itu keong morongkol gitu gabus cigarut ngelepas ke nyawa itu cumi-cumi nepi ka nyelepot gitu dina karang. Aduh, kapiting itu juga nuhes. Coba.
1: Jangan tiba-tiba digorengnya, kan?
0: Tersangka. Naon ia anu jadi sabar. Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleng-angklengan hiji layon. Lulululululululul. Layon saha eta? Nah lauk, nah naon eta teu ngambang. Sampeureun.

0: Terus ada sisi basisir kalayan di rengkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung kana maha muja berata ka Hyang Maha Sukma manawi sareng manawi kenging kabul maha agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ilayon tiasa damang deui sacara bakara-bakara.
1: Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Leusina tirta kamandalu ieu bohakna dek diubaran. Tugeni lita deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Sageur maneh.
0: Lilir yang merbangun kaya ngimpin sare ngalinguran. Lilir yang merbangun kaya ngimpin sare ngalinguran.

0: Hai, betul.
1: Ulah kaget, ulah siun, manusia.
0: Ampun, orai. Leg-lege, aing ulah ditut, ulah dicapek, ampun. Aduh, jadi cager gering teh, oi. Ngan, ayah cagerku cager na gering, tapi dek diakan ulah.
1: Moa. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan, ku kaula ditulungan ka dieu. Alayan, pitulung maha agung, anjeun bisa cager deui.
0: Jadi ku orai diirupan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sadayana puji kagungan Allah. Jadi anjeun teh orai teh bisa nyageurkeun kuring?
1: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roai.
2: Roai gitu.
1: Saderek roai gitu, roai.
0: Nuhun roai.
1: Yeah.

0: Ya, sawang sunda.
1: Saha ngaran narwai?
0: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
1: Asep Taruna?
2: Naga.
0: Naga Baruna.
1: Oh, sugan teh si Asep Taruna.
2: Naga Baruna.
1: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus?
2: Moal mah.
1: Jikana moal anggeus wae sabab saya teh sering ngalamun.
0: Tah kitu.
1: Naga Baruna teh urang mana?
0: Kaula ti dasar lautan.
1: Tuh. Kaula teh berat nyoon, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa disagurkeun syariatna ku anjeun.
0: Nya. Syariatna mah kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
1: Nya sakali deui jisi mah abdi berat nyoon, berat nanggung, berat narimakeunana jadi abdi teh sagala berat. Kaijina abdi geus cagur dina penyakit. Abdi teh jelema keringet teh.
0: Laras. Oh kitu.
1: Sok.
0: Ai sababna maneh paeh teh kumaha?
1: Nya teu aya nyawaan.
2: Nya tagae paeh mah.
0: Oh. Nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
1: Nya cukangna mah kapan geus kabawa palin ku banjir.
0: Isna ieu jelema.
2: Lantaran anak teh paeh.
0: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
1: Aduh nya, jisim abdi teh aya lumayan. Atuh keneh ieu geunggerong tapak mencit.
2: Nya pasti. Geuting garing teh
0: masalah. Geuting garing meureun tingaleun.
1: Sareta. Jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa oray.
0: Aya nu nandasa
1: henteu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
0: Meureun maneh jelema gede dosa.
1: Tuka gede dosa. Tuka sagala gede abdi teh. Kakasih teh Naga Taruna.
0: Naga Baruna.
1: Oh sumuhun.
2: Pak.
0: Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu.
1: Aduh. Cisi abdi. Da jelema mah dina waktu eneh teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Ai roai bisa nulungan ka jelema priatin. Ai jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
2: Abang sana ke teleng.
0: Teu eling
1: ngeureun. Tah kitu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
2: Mengikar
1: di
2: bumi
1: Sliwangi. Tak itu
0: kulan. Oh, ya tenanau. Dah kewajiban kaulah selaku makhlukna, makhluk pangeran sarua.
1: Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya ingat ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Rumingkang di bumi Sliwangi.
0: Isna ngomong.
1: Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai orae inget ka pangeran, ai jelema ka pangeretan.
0: Geus.
1: Eta mah ka Cina teuing atuh.
0: Oh, da kitu.
1: Jadi kumaha tu ayeuna?
0: Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh di mana?
2: Nah, eta.
1: Abdi?
0: Heeh.
1: Ari kawit mah abdi teh di Spanyol.
0: Isna kabina-bina teuing.
1: Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola.
3: Kontrak.
1: Abdi teh dikontrak.
0: Kontrak mana?
1: Kontrak teh.
2: Dijakat-jakati.
0: Tobat. Ngaran teh Gareng.
1: Gareng ngaran abdi.
0: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
1: Oh, ca aya komplet.
2: Komplet.
1: Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Digenti ku Cassandra.
2: Ku Marhaya aya Marayana.
1: Ngos, kapan penting tadi ngusi cerita ku. Jadi pikiranana pondok. ayah. Lanjut abdi ngerana Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atau acara yang Terengganu.
0: Wah, loh.
2: Atau kerupuk.
1: Kedua lanjut abdi anu panengah ngerana.
2: Kata.
1: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa UU. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi ti AMS Kepungkur. Ayeuna pingpilan silat.
0: Nya. Ari bapa maneh?
1: Bapa Cisim abdi teh, aduh. Jelema sangsara blangsak. Matak nurun ka abdi blangsak. Ngaran bapa abdi teh Semar.
0: Saha?
1: Semar
0: urang tumariti.
1: Henteu pindo eta bapa abdi eta. Keun bae sangsara blangsak keur di aku sieun duraka.
0: Semar Badranaya, bapa maneh?
1: Sumuhun.
3: Kaget kunira.

0: Iya, tegening putra kasepuhan Bapak Sumarwa Putra Pawan.
1: Gening uning ngakap ngaran Bapak Abi.
0: Ih, ya apa?
1: Obat. Gening Bapak Aing teh kesoo.
2: Wah,
1: ujungnya di darat dicai ke arah panon ke Bapak Aing. Tapi ente bisa ngemangpaatkan kasoran. Ente bisa ngemangpaatkan kawentaran.
0: Bapak maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bunin di nucang negrak bari teu katemong. Bener, bener. Bener. Bapak maneh Semar Badranaya.
1: Teu pindo eta Bapak Abdi. Moyan. Nanging dina danget ieu Bapak Abdi teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana eueuh di kampung Abdi.
2: Wah.
1: Ninggakeun rumah tangga.
0: Eueuh.
1: Toaya. Toaya eueuh teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
2: Nyao.
1: Jadi teu nyao.
0: Sapa?
1: Henteu, sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Gusti, tobat deui.
1: Jeung abdina gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyabut umur abdi. Tapi nyabutna teh ngadon baean.
0: Atuh lain maehan nyabut mas. Ai maehan mah dipuncit. Ai nyabut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipaehan dirogok ti koro
1: nya.
0: Lain lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh satengah eling satengah ento. Tapi ku jelema keur gering. Cenah maneh teh rek dipaehan. Abdi teh jug dipaehan we.
0: Saha?
1: Urang urang negara atuh. Upami itu leput
0: lepat meureun
1: upami itu lepat urang nagara suarga bandang.
2: Wah eta
0: urang nagara suarga bandang
1: eta jayeng suksara ngaranna. Jadi abdi teh dipaehan abdi teh daun papangi ke kakara ujung-ujung dipaehan teuing geuna eta teuing kumaha eta jelema eta boga dosa entau da jelema gering.
0: Gan kercagir nama ne
1: entok entok abdi can ngerasa nganya nyeri jelema namun dinyerikan aduh sering sering dinyerikan abdi
0: gan colonon
1: cakapung
0: nyanyanyanyanyanya atuh lamun maneh bener-bener tetua tetua sama kudu perlu ngayakin tuntutan kemanusiaan muda gitu. Kudu ngabalik tungkeun maneh.
1: Aduh, keur bae, keur bae. Jelema mah kapan kudu taan banting. Kudu sabar.
0: Nyaga sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Alantong, tong keur bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Bisi nular. Cing buk ngabogaan jiwa satria maneh di dieu. Leuhung basa ninggang ka maneh jelema sabar kumaha lamun ninggang kanulian. Ia bakal ngarugikeun tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu. Lain, lain ngaruh harti dendam. Tapi tetep kudu ngayakeun balitungan eta ka manusia mureng kitu. Ban insap kaungkulan ku maneh ka biadaban kadoliman kasarakahan anu mureng kitu. Perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun adi jeung bener.
1: Asa katarik ieu ku ngomong ora ieu. Tapi rada nyeredet hate yo.
0: Jadi katari.
1: Cumun.
0: Sanggup lamun ngayakeun balitungan.
1: Unjuk sumangga.
0: Jiga init maneh ka nagara. Naon-naon tadi teh
1: suarga padang.
0: Atawa maneh ku kaula bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh wujud maneh bakal malih warna nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawadu jeung sajawana.
2: Iya iyalah
1: nya aduh eta teh bener teh teu kudu dipoli
0: henteu tah ieu bajuna pek geura pake bari jeung jig mani heula di laut teh.
1: Alhamdulillah baju aing tebaran yo tulus
2: Gede melek.
1: Gede melek. Mangga, mangga, mangga. Ayuna pake.
0: Dos ini. Lajeng wayin nalak gareng ange-angean ti ieu naga baruna. Sareng senang ngebak salin jenis kasep ngerempereng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana.
3: Norecak ya sesekar ninglang. Norecak ya sesekar ninglang.

0: Asep maneh garing.
1: Nu sama kaula nu ngahaturkeun semaput poe nyuk panjenengan. Pangrasa naga taruna.
0: Naga baruna.
1: Nu sama. Ning kaula gining kieu. Bapak taruna.
0: Baruna.
1: Kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun nana bapa tarumpah ai taruna ai baruna
0: nya.
1: Nanging dina waktos ieu kaula teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran
0: nya.
1: Saha pingaranan kaula?
0: Cingso mikir sorangan naon anu alus?
2: Payuh jeung tangtung dina.
0: Anu alus jeung tangtungan.
2: Kaayaan
1: kumaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya?
0: Wah ulah.
2: Mamurat teuing.
1: Atanapi ku Raden Putra Mama Apek Gunawijaya.
0: Ulah.
1: Usaha atuh. Kudek daris.
0: Ulah lain eta.
1: Atanapi satria baja kuning.
0: Ulah.
1: Atanapi Raden Putra Bangbang Predator.
0: Ulah.
1: Nah saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula? Atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy.
0: Ulah.
1: Samsa
0: lain.
2: Nah, tate.
1: Raden Putra Bangbang Ewok.
0: Geus.
2: Bisa buru sayap.
1: Saha atuh pinggaranan kaula-kaula nu?
0: Pinggaranan anjeun teh nya eta Amar Sakti.
1: Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Kapan Amar mah tukang gamang?
0: Bis, kembay. Ngan kudu make sakti. Iya. Yeah.
1: Amar tukang ragaji mah Amar sanes sakti tapi Amar apes.
0: Oh iya teu nanao.
1: Jadi pinggaranan kaula teh Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Anu sok kagendong tolomong teh
0: Amar sama urang Arjasari.
1: Umar Sakti.
0: Hayu Umar mah atuh kuwu. Di Sumedang di Pasir Huni ka ditu teh naon teh?
1: Teu pinoda mah kaula nu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang.
0: Iya. Ngan ulah ai di jorag mah kaitu keneh engke geura bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganna? Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh? Beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
1: Tina damel kaula nu mangga naon rupi maksad salira maksad dilaksanakeun na waktos ayeuna
0: tingali urang nyiptakeun heueuh tempat
1: dina ratu

0: Disaksi doir matu sak caping nyata.
1: Di sisi laut ieu aya hiji tempat anu endah anu matak pikabetahkeun luar biasa. Asepuhan naga taruna.
2: Naga baruna napok depok deui teh.
1: Kasepuhan naga pegek.
2: Naga baruna.
3: Eta mah campur jeung geuleuh
2: eta mah.
1: Atuh daek kadengen-dengen mamawan cun.
3: Dasa-sa teh.
2: Geus.
1: Ieu padepokan naon?
2: Aku mah maneh we nyebutna ieu padepokan naon weh. Iya.
1: Bisa disebut karang kancana oge. Sakitu damel kaulanun.
2: Sakitu bral lumampah jeung lumaku.
1: Ampun, tos tas pangandika.

Bangus lampah ke kunci amar sakti. Maksad besian ke padepokan anu endah. Duna lampah etak kacarios di negara suarga banago. Sang nalendra prabu, bibisik prabu jain suksena. Asumpingan pati jain suksara langsana pati. Anu nyadak getih lagi nalang garek. Ain! Yeah.

Aquatica Nimba. Sumpah bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka. Ya, gitu.

Iya, Gusti. Tawis si Gareng parantes kumasin pati tumakaning pelayannya iya ketini. Syukur, syukur, syukur. Diuk! Ditaikin gaji. Oh, ya gini.

0: Ya bener getih na si Gareng.
1: Tapi lo dama paduka.
0: Ya. Syukur
1: bajak pembayangan jadi.
0: Kula waboga minantu esang sarabalangsa. Jadi eta panita ngandung harti eta nujumna salah. Eh? Misrek manehna ramalanana. Eh?
2: Atuh da eta mah disebutna ge babalai dogan atuh kena wae buncunur.
3: Kena haneuh. Iya,
2: kitu bulan kuisi.
0: Coba eta wewelak panitana bawa ka dieu anu dikerem. Si Sidik Mulya
1: Himalan paduka, cik Senopati gusur ka ditu si kurang ajar.
2: Mangga Gusti Amin.

0: misleuk ramalan maneh teh deuleuh. Ah, sia.
1: Coba bawa ka dia. Bangsat.
0: Aduh, ampun, modar sia aki-aki gelo. Awas nu heueuh watinya nyahoan anjurik.
1: Bangsat.
2: Aduh.
1: Tenyo ieu getihna si Nalagareng. Eh? Aing moal boga minantu ka si Gareng.
2: Nun, pangeresa Gusti Prabu. Da kaula mah ceuk itungan,
1: itungan gejul. Heh. Tong dipake deui itungan modek itu misleuk jahat. Kode jongkok bangsat.
2: Tetep ye tuang putra teh bakal kaungan jodona teh kana Lagareng.
1: Apan geus modar?
2: Teu acan.
1: Acan.
2: Malahan ayeuna teh geus salin jinis Nalagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amarsakti.
1: Di mana?
2: Ayana di Padepokan Karang Nunga. Di sisi laut.
1: Kurang ajar bangsat.
2: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.

0: buktina?
1: Mangawe buktoskeun teu percanten mah ka kaula.
0: Patih,
2: kaulan.
0: Urang susul hayang nyaho tos kurang ajar. Eta panita sakali deui aing hape kerem deui teh si bangsat. Kula jeung si Senopati dek nganyatakeun nya jeung teuna nah hayang ngaran Amarsakti di eta padepokan di sisi laut.
1: Munjuk sumangga Gusti.
2: Mangga paduka.

0: kami di jalana I Prabu Raja Nagara Swarga Pandang Prabu Jaeng Susena Kahiring Senopati.
1: Oh,
0: ngajug juga sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah, kembang-kembang warna-warni di papaes, malar pantes malakan, cinggaru paedang daunan katebak ku angin laut. Itu kayaanana ningali kasalbakeunana karang cimparcenghul sasatna anu kakeum lami-lami nyahatan jiga cimparcenghulna karang-karang anu kakeum kulampah endah nu taya papadana.
2: Ah, Senopati, itu yakin aya padepokan hade. Hade.
0: Ih. Ika betahun pisan Gusti. Padahal itu caket sarang nagara urang. Umaha upami urang rebut teh sakalian kangge salira refreshing di dinya Gusti. Nya sasat pila teteh bangunan tepi kaki itu eta.
2: Coba urang sami-sami asup ka eta padepokan. Maaf anu boga.
0: Geningan ayat tamu
2: ulah kaget
3: ulah kaget

0: Saha baran ajen?
1: Eh, calik ulah kamu.
2: Bulunya ayah budak murah kasih. Saha ngaran maneh?
1: Calik ulah kamu.

ningali ing kang alaga

Nalendra bibisik Prabu Jaing Susena kaget ningali ye kaendahanana pertapan. Unirahangan dika. Ait! Asa kabina-bina betahna kaula di ieu tempat. Bagja barina sugemasi Nyai Mun sagaya di dieu.

0: bodas na omah di sisi lautan. Budah-budah na katinggal di sisi anu kasredkeun ku omah-omah. Manuk-manuk sing saleber nyabetan budah lautan. Oh, eta teh manuk waletea. Senopati. Kaning sayangna teh teteh maha manuk walet teh geusi. Diproduksi ayeuna teh teteh sayang manuk walet teh. Dipake naon? Diangge cangkang akua upami telepat mah. Numuhun. Ai satria. Pinota mah kaula. Dupi salira teh saha raja di mana? Kaula urang nagara suarga Badang.
1: Urang sawarga Bandang euy. Ai maneh teh gareng.
0: Lain ngaran kaula mah Amar Sakti. Saha? Amar Sakti bener? Salah Raja Benawa. Amar Sakti anak saha? Kaula anak Semar memang kaula anu kungsi dipaehkan tea ngan kaula dikersakeun gede milik. Kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa.

0: Senopati.
1: Kaula Gusti
0: Ewa. Siamar sakti aing teh sudi boga binatu sangsara. Eh, pondaran, pondaran.
1: Wenyuk sumangga pulan wah, kamar sakti pangaya. Yang kajar modar
0: Nah kakaula tegeleh kunaon ngewa kunaon tenawa kaula mada papangih gepan kakara jeung anjeun ujug-ujug kitu kakaula anjeun teh Senopati.
1: Wah entong loba carita deuli aing mah jelema di buruhan. Laden iya
0: ampun tenawa
1: Gusti iya kengeng Gusti
0: talian talian
1: mana Gusti
0: Padar sejahat ampun Raja Tenawa Cahing Suksena Deki kumahakin ya kaulah Dipodaran bangsat anjin kakaulah tegeleh kunaon ngewa kunaon tesudi aing buka minantu kamane. Nah ada kaulah mata kayang bunga pemajikan ke anak anjin. Ais aing dapa soal etak nu penting dipodaran gue. Jadi satria ku satriana tetep rek dipayahan batu. Hirup teh meni eueuh meningna. Itu lain ke salah mah kaula teh jeung tibatan ke mah mening jadi beurit teh sakali.
1: Iya.
0: Pasti sia bakal diparabkeun ka sato-sato kurang ajar. Kakang Astra Jingga. Kakang Dawala mah Bapak Kakang Astra Jingga Ileuyan kaula

masang bapa ayah dengan pegang tayungan gusti nukatungan. Beri kenil gareng ayah dah sasak takah dipaekan batu. Meren parantos jadi titis tulis tapi ajalik areng kedah ngemasin pati.

0: wajar mentong dikituan lah. Kejung mewel nuncekin deh syarilah gede waka modal. Jadi wae payahanana Gusti bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Nah, Gusti dupi syarilah muamuli aina kula betah di dia syarilah anan. Eh, bisi datang guru na. Guru mana di mana? Nuju angkat duka ka mana? Ya ku aing teh ditungguan di dieu bari kula dek ngarasakeun kanikmatan ningali kaenda ninggal kaendahan ai. Senopati,
1: kaula nun Gusti.
0: Wayana bawa ka nagara ta ieu surat ti kaula bawa. Lajeng wae ieu raja nagara suarga baneng ngadamel serat. Dina eta eusi surat yakin ieu amar sakti kedah dipaehan ditugan jangga ieu syaratna ditujukeun ka patih nagara nyaeta patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra kitu kaayaanana aya surat bawa
1: eh mangga Gusti mangga amar sakti
0: kaula nun kula.
1: Deli ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan. Tah mihapelanan dina saku maneh. Bisi teu percayaeun lanceuk aing patih deli ieu surat. Bawa ku maneh nya dina saku maneh tadinya asupkeun sok.
0: Mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian.
1: Hayo. Oho. Sugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeunah.
2: Aneh.
1: Sugan teh ngagandung leungeun padahal urut talian aing jaya.
0: Pina dama
1: tah. Mangga Gusti ini.
0: Lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di Borogod di kapengker. Dina serat odina pesakna naprok serat. Sasat ieu serat ti raja ditujukeun ka Patih Yens di mana sumping kedah dipaehan.
1: Amit Gusti.

abong kena kawasa dina sagala rupa perkara itu kaayaan nama. Eta kalesan ya Amar Sakti nuju ngeluk tungkul bari di Borogod dina tihang karaton teh. Lajeng wae putra raja, putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kancanawati tidak waktu eta sasat ngujuluntang lantung lebet ka karaton nagara. Datani ratang ademam. Datani ratang ademam emu pakulin.

0: Itu saya oge saha eta nu diborogot. Sukina damel kaula nun kaula Nyai. Saha anjeun? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti, sukina damel. Naon anjeun pangna diborogot boga dosa naon satria? Anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacana ka dieu bari jeung bade ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat geus henteu ceuk rarasaan. Aduh yah teuingah Kang jeung Rama beti adat. Anjeun teh rek dipaehan. Geus kina damel. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten rupina Raja Nagara Suarga Bandang teh Tuang Rama. Leres eta teh Kang Jeung Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi ka kasihna Amar Sakti. Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina damel kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nyaeta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Tepino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Marsakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaanna. Aduh ampun teuing Marsakti nya. Anjeun dek ipaekan Tino melihanan ieu serat dina saku kaula teuning nolot. Ieu teh yakin serat ti Tuang Rama. Tupi Kang Jeung Rama na di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep resing Nyai. Aduh, ya surat ti Kang Jeung Rama nya tapi kenang tu ke nasib anjeun bakal dipateni. Leret. Lajeng wae ieu serat dicanak ku ieu putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat kekirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugel jangga kitu kaayaanna. Babar. Nah, asa biadab teh Kang Jeung Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ieu serat digentos. Dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati. Nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana. Layan tawisan palsu ti ieu putrana. Ieu serat anu eusina teh tadi paehan teh ngadon diganti ku ieu Dewi Puspa Kancanawati kedah direngsekeun dipitikahkeun. Lajeng ieu serat dibungkus deui. Dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amar Sakti.
1: Naon geuningan Nyai eta serat dilebetkeun deui? Ya, ieu serat nu tadi teh. Oh serat nu tadi teh. Leres kaula nu nanging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae bade angkat ka mana atuh kaula bade ka itu ka patamanan. Mangga atuh.

0: Mene suka-suka kita tabatu.
1: Si Amar Sakti ngelur. Mar. Amar Sakti.
2: Allah nun kula.
1: Bedanya nu terepay mah kicep nage. Di bulan mana ye?
2: Iya, iya Kakang Pati. Iya.
1: Anu ngaran Amar Sakti deh.

0: anak mah.
1: Tepira damah kalanun paman.
0: Nyai tegening kedah ditikahkan kayu Amar Sakti tinggali israt geli.
1: Cobi ninggal kaulanun.
0: Tinggali weku nyai.
1: Barang ditinggali ieu putri bari gumujeng alit padahal yakin eta

0: Sumpingna.
1: Pasisiang ieu Raja Sumping di sisi laut teh.
0: Ka ieu Karaton Nagara. Barang Sumping ka Karaton Nagara ningali Amar Sakti nuju rerenengan. Cili Udag malahan di patamanan sareng ieu Dewi Puspakan Cenawati istuning silpi kadeudeuh silpikanya.
1: Halayan kenging wartos yen parantos direngsekeun pertikahanana ku Patih Nagara.
0: Wah, ieu sang Nalendra nafsu mah gudug-gudug amarah nu teu kawadahan. Gegejret sagala ditanyo.

0: 对哇。
1: 哈，这里的黑钢那皮卡给了给了呀，
0: 那皮卡给了给了。

0: Aduh, Gusti ngaun itu Gusti.
1: Kurang ajar ka dieu bangsat.
0: Aduh, ampun Gusti.
1: Mana si Senopati?
2: Abdi Gu.
1: Edan, sumurana.
2: Aduh, ampun Gusti ngaun itu Gusti.
0: Ngaun itu Gusti Edan.
1: Kunaon anak aing teh nya si Amar Sakti make cenah babarengan jeung si Nyai?
2: Apan parantos ditikahkeun?
1: Naon sabab? Wawanianan aing bapana anu hak ngawinkeun?
2: Apan ieu teh perintah panjenengan? Dina serat teh Gusti
1: bangsat. Kapan sidik dina surat anu tanda tangan ku aing teh tadi pedaran si si Amar Sakti? Kunaon? Kari-kari kawin ke jahat diwala-wala geus pae.
2: Waduh Gusti,
0: nah itu jadi kieu kalau tiliur kapan seratna aw lagi ninggal yeun ieu teh kedah direngsekeun pertikahan atuh tuang putra na geus puguh-puguhun
1: binatang bimbodaran kabeh ku aing bangsat.
3: Oh, ya,
1: mana si Amar Sakti

0: Jawing Wiraja Nagara. Nyaeta dijenggut di Gunyang Ganying.
1: Tobat teh Kangjeng Ramana naonan eta salaki Nyai dikitu-kitu aman. Naonan kawatos teuing ama.
0: Bangsat amar sakti pot.

0: Istana Kui Raja Amar Sakti kahiji alas pring gandingan salah. Nyata maksad bari ditugel jangana. Kunalampah etak kacarios Raden Gatot Kaca sareng Prabu Batara Kresna lumampah kairing Astra Jingga Dawala. Sasat kalaporan ku Astra Jingga Dawala wilih nalagareng aya nu ngiwat ku urang nagara sawarga mana. Halu mampah Prabu Batara Kresna.
1: Gatot Kaca.
0: Weh.
1: Ikan kadie lu mampah kasih.
0: Cepot.
1: Dan. Orang siar si gareng menyong. Nasib teh kami nak binatang.

0: Bang siang doa.
1: Umaha atuknya keskir gareng, mudah-mudahan ting salamet rek. Eta keur kaayaan kering si gareng teh. Ah, eta mah
0: hayang. Hayu sugan teh moal kieu kajadian, bora teu dilaksanakeun si gareng teh hayang paisa remis.
2: Nya.
0: Bisa tibatur batur majero harmis da ieu mah cangkangna hayangna teh.
2: Bayarang.
0: Ini hayang paisna capit
2: istilahna. Mereka lapis kan.
3: Yuk, cepat.

0: Wala kumaha. Padahamun dewek bari teh di paehan teh.
1: Oh.
0: Kumusuh teh. Dengan ingat bahaya hati disiksa dengan ku ingat. Ke si gareng makanin aduh loba kahayang nak udah cemus-cemus jebro ditonyok.
1: Wah.
0: Ali loba kahayang teh si gareng nya teh we meureundek bodok umureng.
2: Geus. Mudah-mudahan we cing bisa kabelaan atuh.
0: Gareng cing salamet maneh si gareng. Kan bae ada geus nasib
1: beureuh. Ah,
0: cuma kan bae kan bae kaos teh nya ah ka dulur teh. Makanin si gareng teh waktu di juru keuna teh euy. Sukuna heula ti heula. Disebut teh tarujun.
1: Ya bener.
0: Ari geus hirup dipilih kasih hirupna teh. Bisa pirakeun wae. Dibedakeun jeung ulian. Tapi teh nanaon da e pangeran mah tarana geus baki. Tarana geus ti bongkokna kitu beleguk.
1: Aing jadi tahayang rasa sampai
0: mah teh. Ampun. Astra jiga. Kan dinarasan dia kaula yakin yang si gareng teh masih kena selamat. Alhamdulillah agan abdi percantan pisan bagi salira mah kagungan ogan songkalat yang gamer rupian.
1: Boga ogan
0: percantan ka Gusti Batara dola. Boga ogan songkalat yang geuning boga gambar kuda. Gambar lopian kitu gambar kuda.
1: Ari pamolang teh.
3: Modar jahat. Bain ladang!
4: Elan dalang.
3: Gatot kasa!
0: Nah, ini tak cerowokan belah itu.
2: Lajeng Raden Gatot Kaca ngeblesat kawang awal.
0: Nah, ini jirogan anu. Ayah sora, nu aib-aitan. Buah-buahnya kejahatan anak kamu deh, tasi ait.
1: Ayo
0: ini, ayo ini. Wah, jadi tukang renten mah.
1: Tapi
0: Atau tukang kiridit.

0: itu lebar rejeki deui. Naon? Itu suung, suung rampak.
1: Belehna mun dieu kasebuhan beuteung ti tadi suki-suki daharan cangeng ieu suru beli mun. Oh, kira. Ka jamina teuing ih.
2: Pot.
0: Nang.
2: Kawala.
0: Abdi.
2: Cicing heula dinya bisa aya kajadian naon? Itu tinggal di ayat jelema anu keur disiksa ku hiji dendawa.
0: Modar siamar sakti bangsa.
3: Aduh. Nah naon atuh dosa kaula teh Sang Nalendra.
0: Gerak-gerakkeun kategan paya awak maneh. Tidak waktu aja lah gerak tungkul karena nyukut gerak tangan kasadapan mane makani kajanga amar sakti aing tesu di aplikatingan tesu kaprak-kaprakan mumu apruk-aprukan aing muka binantu kajir masang sarapalangsa mane ayena.

0: kalanganana ai parantos dugi kana waktu makaulah kudung masing pati kumakaning pelaya bapa leuleuyan ma kakang astajinga kakang dawala ras kanu jadi inung sanajan bari inung sampeuran tapi nyaahna kabina-bina ka kaula
1: hae nu tenang-tenang
0: ma
2: ma hapunten.

0: los argumentos no hayan acabado y haren y castigado. Y le raras putra no más simpático. Cacan hasta chinga, cacan la wala y le leyan. Kedunya dua papasangan klon wetan kidul kalir kurang penting hal dong ngeji peksang salah bener. Modar jahat
1: barang beritugel jangana ya amar saki sapratane puni Raden Gatot Kaca anu seket pangdanguna.
2: Allah
1: margi ieu jama anu bari ditanda sateh eta nyamat-nyamat Semar, nyamat-nyamat Dewi Siti Raden Astra Jingga sareng Damala.
2: Wah,
1: atuh Nyi Roro ti Raden Gatot Kaca lumampah lir satamana.
2: Satah
1: aja. Anu ulun, lir hayam si dapat pronto menak.

0: sarita andika. Andika rek nandasa ieu jalma anu teu tuntas dosa.
1: Binatang utang pati berpati utang yang bawean sajen.
0: Aulah gatna macam.

0: kurang ajar aing dek ngarontok geuneung si Gatot Kaca nyatok pisan kana gado bangsat.
1: Loh,
0: aing jadi titik satrok pendatang.
2: Raja anu kasebat Raja Jayeng Suksena dipun jamah ku Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasa. Nyaeta ieu teh sasat Dewi Gedeng Permoni saking Setra Ganda Humayun.
0: Tobat asa kamina-mina ting tobat. Ampun Gatot Kaca. Ih, naon jagang?
3: Jagang
4: tuh. Geuning bet jadi demit awewe na ti nagara Setra Ganda Humayun.
0: Tobat.
4: Wis, ha, sieun. Waduh, weh.
0: Nah, ieu kajadian model kiararaneh ting.
3: Loh.
0: Padahal kan mun pangnewakeun abdi teh kesepian hirup teh.
3: Ah, nah, meni karoo kana kitu.
0: Menikaro, oh, kanu kitu-kitu, wae,
3: iuy. Dasar wa makan.
0: Nah, dah. Manfaatnya, dulu, kanu bercepayung.
4: Kurang ajar sah itu. Ih, sah itu dulu, jadi. Mana bi raja kau lah, lewat cerita bangsa pinderang. Wajib sambat jah.
0: Jaya Suksana di jamah Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasa jadi patih Jaya Winanglin di nagara Setra Ganda Humayun.
4: Ampun ini kita dedemit di nagara Setra Ganda Humayun.
0: Boah iya jurigna Gatot Kaca anu ngiwat layang jamu sekali musada pusaka lambang kagungan nagara Amarta anu leungit di nagara Amarta.
4: Duh, asa kaget itu layang jamus leungit Wasemar teu aya. Nah itu di pilarian ku Wasemar atawa ku Wasemar memang dicanak di layang jamu.
0: Tulungan kaula nun, tulungan.
3: Nyai,
0: ya akang amar nyate, ay amar sakti. Pihatur kaula nun nuhun geulis salamet no
5: yuk kabogohna geuning kabogoh Amar nya
0: ieu teh garwa Den Amar leres Kakang Dawala Kakang Astra Jingga
5: Gusti
6: aya kitu da kan
0: aya kitu nya nya ieu teh saha kaula teh pun Amar Sakti Gusti Batara.
5: Gening anjeun apa ka kaula?
0: Memang kaula teh saleresna mah gaduh ilmu peneropongan bintang.
3: Rata teh memolah teh.
5: Ini aya satria kampungan teuing.
3: Cepet mohon arang. Memolah.
5: Lain cara mun cara urang boga ilmu ieu teh naon teh? Sangkara bolong. Oh, ieu mah peneropongan bintang. Nge. Cing mane Amar Sakti lamun anjeun boga bener-bener boga ilmu peneropongan bintang. Hay kaula anak saha? Anjeun teh anak Semar.
6: Tapi
5: ngaran Astra Jingga panggedena di antara tilu anak Semar.
0: Loh, oh nya oh. Hay kuring salira mah Kakang Domala.
6: Domala.
0: Putrana Kakang Bapak Semar keneh nomor 2. Aya anak Semar nomor 3. Saha? Ngaranna Nalagareng. Di mana ayeuna Nalagareng? Nalagareng teh jauh di Araranjeun. Lamun di Baledog Bencenur. Lamun di Ciduhan Lamokot. Jeung bau. Lamun geus ngadahar jengkol.
5: Ngomong jelema teh kitu-kitu teuing nya.
0: Kakang Dawala Gusti Batara oge Gusti Raden Gatotkaca.
4: Naon Satria?
0: Naon Satria? Saleresna kaula teh Amar Sakti teh gareng teh milih teh percanten
4: lajeng wae.
0: Ya Amar Sakti leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi nala gareng.
1: Aduh! Gareng! Aduh si gareng.
4: Wes gareng geuning.
0: Sigareng nyangkakeun sembah Kang kuring cager gering wing boga pemajikan gelisnya
3: hayang kan
0: barang ditinggali kusadayana ieu putri leungitan peluhilang tanpa karena jangelek nyatana jadi layang jamus Kalimusana. Hey, Gatotkaca ieu geuning layang jamus Kalimusana teh
5: baingan di paok kumaneh gareng layang jamus teh
0: lain beleguk ieu teh meunang nyokot aing dulu ieu teh dibawa-bawa ku raja Gedeng Permoni.
5: Mangapun tenun
0: eh sahaya
5: kaula anu ngaran panita sidik mulia nyaeta usaha pikeun milarian ieu layang jamus Kalimusada. Dawala Astra Jingga Naragareng salalamet oge semah kapihatur kahunjuk Gusti Batara kahunjuk juragan Anom Gatotkaca. Lajeng wae ngagibegkeun diri na ieu panita sidik mulia dadia lurah Semar Badranaya.
4: Oh iya.
0: Geuning Kakang Semar.
5: Itu bapak. Ah, geus aneh deui bapak dewek. Nah kitu nu matak teu melang oge kitu. Bapak dewek kan bisa mancala putra mancala pager.
0: Parantos selamat Gusti Batara layang jamu sekarang parantos kapenat juragan Anom oge Asta Jingga Dawala Nalagareng calagur seuleuy heuh pek cimbu surbang sarju. Rupina ieu lalampahan Amara Sakti urang cekapkeun deui ka dieu kemang tineutik sinebarang sari tutup lawang Sigotaga.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi roh saudara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wirjeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat, tentunya tidak kekurangan apapun. Dan bahagia sekali juga perempat bisa menjumpai kaum dangu seperti biasa melalui frekuensi AM 540 kHz di teritorial. Ada juga saluran kami dapat kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dalam rangkaian acara edisi siaran pagi di kesempatan hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi dengan topik kejadian di Yaumal Hisab yang akan dipandu tentunya bersama narasumber Neng Iros, Ustazah Iros maksud saya. Dan tentunya Sampurasun Pasundan kami hadirkan dengan rangkaian lagu-lagu degung hingga pukul 8.30 menit. Dan jangan kemana-mana, kita akan berbincang-bincang terkait Persib Bandung, Persib Bihari, Kamari dan Kiwari bersama Kang Didi Paini Hati. Dan Sampurasun Pasundan kami hadirkan kembali hingga jelang pukul 9 di obrolan Kacida. Ada juga gelar kawi Pasundan dirangkaikan dengan obrolan UMKM. Baik kaum dangu, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan inilah Cahaya Pagi pada kesempatan pagi hari ini terkait kejadian di Yaumal Hisab.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdalir rasulih amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada pagi hari ini, pada subuh kali ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya, salah satunya dengan mendengarkan siaran ini. Salawat beserta salam pula tak lupa tercurah limpahkan kepada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Has, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang insya Allah akan bertemakan ataupun berjudulkan kejadian di Yaumul Hisab. Sahabat Dangu rahimakumullah, Yaumul Hisab adalah salah satu tahapan sebelum kita ditentukan oleh Allah masuknya ke dalam surga ataupun neraka. Jadi hadirin, kita ini hidup di dunia hanya sementara. Begitu istilah yang biasa kita dengar tentunya. Lantas, sementara di sini apakah akan berakhirkan begitu saja? Atau ada alam selanjutnya yang kita tuju setelah alam dunia ini? Dan semuanya pasti sudah tahu ya, jikalau kita di dunia ini akan menjalankan ataupun menempuh kehidupan selain di dunia ini, yaitu yang biasa kita sebut dengan akhirat. Alam akhirat, nah biasa kita kenal itu alam akhirat identik dengan yang namanya surga dan neraka, yang berakhirkan surga dan neraka. Jadi itu titik terakhirnya. Nah sebelum kita ditentukan oleh Allah menjadi penghuni surga ataupun neraka, perjalanan menuju ke sana itu bertahap-tahap. Salah satunya dan yang paling pertama diantaranya adalah perpindahan alam dari alam dunia ini ke alam akhirat tersebut, yaitu apa? Kematian. Kita semua ini akan mengalami kematian. Tentu benar, kita semua akan mengalami kematian. Sebab Allah telah jelas berfirman dalam Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi tidak bisa diragukan lagi ya sahabat Dangu, tidak bisa dipertanyakan lagi, kita ini memang akan mati atau tidak? Tidak. Kita ini pasti akan, tidak bisa diragukan, kita itu pasti akan mati. Nah, setelah kematian, kita akan menempuh alam apa? Apakah langsung ke surga neraka yang tadi sudah dijelaskan? Tidak. Tadi dibilang itu kita menuju ke sana itu bertahap. Kematian, lalu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam apa itu? Alam barzakh ataupun alam kubur. Di alam kubur itu singkat, mudah. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang Allah kehendaki, mudah dalam menjawab pertanyaan. Karena di alam barzakh ataupun alam kubur itu kita akan dilontari pertanyaan oleh malaikat yang biasa kita tahu dari dulu juga istilah man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka dan sebagainya. Sebenarnya mudah. Jikalau misalkan kita akan hafalkan dari sekarang pun, jikalau memang tergantung hafalan, itu pasti kita ingat. Tapi ternyata sahabat Dangu, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab kecuali dengan iman dan Islam kita. Seperti apa iman kita, sekuat apa, sebanyak apa kebaikan kita yang kita lakukan di dunia, dan sesedikit apa kemaksiatan kita. Dan mereka yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan menunggu tahap berikutnya dengan begitu nyaman. Allah suguhkan tempat nikmat, makanan enak, tempat nyaman dan lain sebagainya. Berbeda dengan mereka yang tidak bisa menjawabnya, azab akan menimpa mereka hingga hari kebangkitan nanti tiba. Hari kebangkitan adalah tahap selanjutnya, yang dimana sebelum hari kebangkitan semua orang dibangkitkan, akan ada satu peristiwa yang begitu dahsyat yang biasa kita kenal dari SD itu, bahwasanya akan ada yang namanya peristiwa hari kiamat. Dikutip dari jurnal NU, pengertian hari kiamat ataupun hari akhir ini menurut bahasa dan istilah berasal dari kata al-yaumul akhir, yang berarti akhir dari hari-hari di yang ada di dunia ini, karena tidak akan ada hari-hari lagi di dunia selepas itu. Dilansir juga dari buku pendidikan bahwasanya hari akhir adalah waktu terjadinya kehancuran secara menyeluruh di bumi dan alam semesta. Jadi pada saat itu semua hancur, planet-planet hancur, planet-planet aja hancur, apalagi kita selaku manusia. Tidak hanya hancur, semuanya juga Allah matikan. Tidak ada yang hidup kecuali Allah semata. Nah, setelah kita dimatikan, semua mati, tidak lama dari sana Allah bangkitkan kembali untuk menuju tahap kehidupan yang benar-benar abadi. Nah, setelah dibangkitkan, semua dibangkitkan, tidak ada terkecuali. Kita dikumpulkan. Karena setelah bangkit dari kubur masing-masing, kita dikumpulkan di satu tempat yang biasa kita sebut dengan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu diceritakan begitu lega, begitu, yaitu padang hamparan pasir yang begitu luas. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanah." Syakhisatan absaruhum yantadiruna faslan faslal qada'i. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu, yaitu pada hari kebangkitan tersebut, dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya At-Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Taghrib wa Tarhib nomor 3591. Jadi sahabat Dangu, muslimin muslimat rahimakumullah, peristiwa di Padang Mahsyar ini sangatlah dahsyat. Di hari itu Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya yang pertama sampai yang terakhir, tidak ada terkecuali. Jadi kebangkitannya itu sama, jangan mentang-mentang dia baru meninggal dibangkitkannya lebih lama, tidak. Waktunya sama, pada suatu hari semuanya dibangkitkan Allah di satu tanah luas yang datar. Diceritakan matahari didekatkan dengan begitu dekat pada mereka. Jadi diceritakan bahwa keadaan manusia saat dibangkitkan itu begitu kesusahan, kecuali mereka yang beriman. Memangnya bagaimana keadaan manusia itu sendiri saat Allah kumpulkan di Padang Mahsyar? Yang pertama, tidak berpakaian. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, manusia di Padang Mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian hingga tidak dalam kondisi khitan. Bunyi hadisnya seperti ini. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Aku Aisyah, kata Aisyah. Wahai Rasulullah, bertanya Aisyah kepada Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Rasul bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Jadi jangan pada mikir gini, mentang-mentang nanti pas dibangkitkan kita tidak berpakaian lalu ingin saling lihat-lihatan. Pada saat itu boro-boro kita mikirin punya orang yang pengen kita lihat. Memikirkan diri kita saja itu sangat menakutkan. Bagaimana kita nanti, bagaimana nasib kita dihisab nanti, bagaimana kita berhadap dengan Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita. Begitu mengerikan. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang aneh selain memikirkan diri mereka sendiri. Selain tidak berpakaian, yang kedua, wajah mereka ataupun manusia pada kali itu tertunduk. Dalam surah Thaha ayat 111 Allah berfirman, yang dimana artinya semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Al-Ayah. Di samping itu manusia saat itu digambarkan senantiasa dalam kondisi ketakutan dan berdegup kencang hingga matanya terbelalak. Mufradat Al-Fadl Al-Quran menafsirkan mata terbelalak di sini adalah sebagai rasa takut yang mendera. Saking takutnya matanya saja sampai terbuka lebar, seperti itu. Sementara ketakutan manusia itu digambarkan dalam surah An-Nazi'at ayat 8. Qulubu yawma idhi wajifah. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Selain ketakutan, mereka juga keluar atau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berbicara. Menurut surah Al-Mursalat ayat 35-36, manusia di padang mahsyar juga tidak diizinkan mengemukakan alasan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada yaumul la yantiqun wa la yudanu lahum fayatadu fala yatadrun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Meski demikian, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa hanya makhluk yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di padang mahsyar tersebut. Sebagaimana dalam surah An-Naba ayat 37 dan 38. Sudah mat tertunduk takut tidak dapat berbicara. Jadi tidak ada lagi yang lain selain dirinya sendiri yang dipikirkan. Oleh karena itu, manusia pada saat itu lupa akan keluarganya. Karena mau mikirin diri sendiri aja bingung gitu. Mau ke depannya seperti apa, apalagi keluarga. Walaupun sebenarnya keluarga itu orang dekat yang layak kita pikirkan bagaimana saat itu. Tapi mungkin saking mencekam dan takutnya pada saat itu tidak terpikirkan apapun selain diri mereka sendiri. Lalu selain dari lupa akan keluarganya, manusia pada kala itu juga tenggelam oleh keringat. Kenapa bisa tenggelam oleh keringat? Kita ketahui bahwa keringat itu kayak cuma basah aja gitu ya, di tangan, di wajah. Sedikit tidak masuk akal jika lo misalkan dipikirkan saat ini kita bisa tenggelam karena keringat. Tapi pada saat itu benar-benar nyata manusia tenggelam dengan keringatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Rawahu Bukhari dan Muslim. Terbukti, jadi jika nanti kita manusia pada saat itu dikumpulkan, mungkin dikarenakan matahari yang begitu dekat jaraknya sehingga memicu ataupun menciptakan keringat yang begitu banyak sehingga dapat menenggelamkan manusia itu sendiri. Begitu mengerikan jika kita bayangkan ya hadirin sahabat, dan posisi kita saat itu bingung seperti apanya. Maka benar baik dan buruknya, mudah ataupun sulitnya nanti saat kita dihisab menuju perhisaban Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung bagaimana amal perbuatan kita selama di dunia. Ceritakan kembali, ketika kesusahan manusia itu semakin memuncak, yang seperti tadi sudah disebutkan, tenggelam oleh keringat, merasa ketakutan dan lain sebagainya, akhirnya manusia pun mencari orang yang akan memberikan syafaat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4712 dan Muslim nomor 194 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul, bahwa diceritakan kita itu akan mencari syafaat agar Allah Ta'ala segera mempercepat keputusannya. Dan manusia pun berlarian mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, namun mereka semua menolaknya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, untuk meminta syafaat, namun mereka semua juga menolaknya. Pada akhirnya manusia pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta syafaat dari beliau. Dengan izin Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberi keputusan. Dan dari sini pun, dari sinilah yaumul hisab itu benar-benar depan mata. Hari perhitungan amal, hari di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal manusia, amal mereka masing-masing saat di dunia. Ini pada inti dari pembahasan kita, hadirin. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26, Allah berfirman, Inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Al-Ayah. Sahabat Dangu yang berbahagia, di yaumul hisab ini para makhluk ataupun manusia dimintakan pertanggungjawabannya.

Tangan berbicara. Ya Allah, tangan ini biasa aku gunakan untuk memukul orang. Tapi jikalau mereka yang beriman, ya Allah, tangan ini selalu aku gunakan untuk memegang Al-Quran dan membacanya. Ya Allah, kaki ini ku pergunakan untuk berjalan menuju ke tempat maksiat. Berbeda dengan memberi iman, ya Allah, kaki ini selalu ku gunakan kutuju majelis-majelis ilmu, masjid dan tempat-tempat bermanfaat lainnya. Dan manusia ini sebelum dihisab, Allah berikan catatan amalannya. Jadi kalau misalnya seperti halayaknya kita ke kasir membelanjakan sesuatu, kita berikan ini itunya, kita terkadang lupa apa yang kita beli. Namun oleh kasir diberikan struknya apa saja yang kita beli dan tidak terlewat karena semua dihitung satu-satu di kasir tersebut untuk dijumlahkan berapa harganya. Dan saat setelah selesai kita membayar, maka akan terlihat labuk catatan ataupun struknya apa saja yang kita beli. Begitu pula catatan amal. Dan di sini catatan amal siapa saja yang menerima catatan amal tersebut oleh tangan kanan dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa ataupun dihisab secara mudah. Jadi jikalau misalkan nanti saat Allah memberikan catatan amalan kita, kita menerimanya dengan tangan sebelah kanan ataupun dari sebelah kanan, maka aman. Mengapa demikian? Dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7-9 yang dimana artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yaitu hisab tadi. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Jadi catatannya, mereka yang akan menerima catatan amalnya dari sebelah kanan adalah mereka yang beriman. Berbeda dengan mereka yang kafir, munafik, yang jauh dari kata iman kepada Allah. Mereka akan menerima catatan amalannya dari belakang mereka pun dari kiri mereka. Dan mereka pun berteriak, celakalah aku, celakalah aku, kata mereka yang tidak beriman karena mereka mengambil ataupun menerima catatan amal mereka, kitab mereka dari sebelah kiri mereka ataupun dari belakang mereka. Dan mereka ini akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sebagaimana kata surah Quran surah Al-Insyiqaq ayat 10-12. Dan mengerikannya lagi, pada saat itu tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Bahkan pada hari itu tidak akan ada yang bisa membela dan memberi pertolongan kecuali atas amal mereka sendiri. Sebagaimana pada firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 46 yang artinya, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, yang mereka tidak akan diberi pertolongan. Jadi walaupun kita memohon ampun lagi pada saat itu, meminta pertolongan lagi kepada Allah, melakukan tipu daya dan lain sebagainya, ya Allah, aku hilap dan lain sebagainya, tidak akan didengar karena tidak akan berguna. Sebagaimana tadi kan dalam kata surah Quran surah At-Tur, sedikit pun tidak akan berguna. Jadi sahabat dangu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita selaku orang yang beriman, maka kita harus meyakini bahwa yaumul hisab adalah hari yang benar-benar kita lalui kelak. Jadi yaumul hisab itu tidak masih tanda tanya, tapi sudah menjadi kepastian bahwa kita akan melewati yaumul hisab. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghindari lebih banyaknya amalan buruk yang nanti akan kita peroleh. Dengan cara apa dan bagaimana? Jangan menggunakan tangan ini untuk kemaksiatan, mencuri, memukul orang, menghakimi orang, menuduh orang. Langkahkan kaki kepada tempat yang bermanfaat yang Allah ridhoi. Dan selain anggota tubuh juga, sahabat dagu, harta, usia, waktu, semua akan dihisab, tidak terkecuali. Dari mulai ember pun akan dihisab, ember ini dipakai apa, sendal dilangkahkan kemana, harta dibelikan kepada apa, disedekahkan atau tidak, semua akan dihitung, dihisab dan dimintai pertanggungjawaban.

kita membeli baju, apakah baju yang benar-benar sesuai syariat atau justru malah menimbulkan maksiat. Jadi kita harus takut. Karena apa? Karena setiap apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan akan tercatat. Sebagaimana dalam Quran surah Qaf ayat 18, yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi tidak akan terlupa ataupun tertinggal. Misalkan kita pernah berbicara yang tidak senonoh dan lain sebagainya, tidak akan terlewat, pasti akan langsung tercatat. Jadi kita harus waspada agar meminimalisir hisaban kita, mempermudah hisab kita nanti dari bicara, berperilaku dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin akan dilanjutkan setelah beberapa yang akan lewat ya. Nanti kita akan membahas bagaimana orang yang tidak mendapat hisab dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Ibu Host.

0: Baik, bismillah. Kita lanjutkan lagi dari pembahasan yang tadi yang sempat terpotong. Terima kasih kembali kepada Ibu House yang telah mempersilahkan saya kembali untuk melanjutkan dan memaparkan pembahasan terkait dengan Yaumul Hisab ini. Sebelumnya tadi kita akan membahas yang namanya orang-orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Tapi sebelumnya, di sini kita akan membuka dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Dan dalam hadisnya Rasulullah bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian pasti masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi, hadis hasan sahih. Berbicara kedua dalil ini membicarakan tentang surga. Dan keduanya menjelaskan bahwasannya orang-orang yang masuk surga itu tidak sembarang bisa masuk surga. Tetapi ada amalan-amalan tertentu yang bisa membuat mereka masuk ke dalam surga. Dan salah satu amalan tersebut yang sudah pasti dan kita ketahui yaitu sholat. Yang dimana ini adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita selaku hambanya untuk senantiasa sholat menyembah kepada Allah. Dan di sini sholat kita ketahui bahwasanya tiang agama. Kita sering mendengar dari dulu, bahkan ada lagunya dan lain sebagainya, bahwa sholat adalah tiang agama. Dari TK kita tahu sholat adalah tiang agama. Kenapa disebut tiang agama? Karena pada hakikatnya kita Islam dan sholat itu sebagai tiangnya. Dan jikalau kita tidak sholat, maka runtuh Islam tersebut pada diri kita. Jadi tidak ada lagi yang dipertanyakan dari Islam kita jikalau kita tidak sholat. Selayaknya bangunan, bangunan runtuh karena tiang-tiangnya yang tak kuat ataupun sudah runtuh, rubuh. Maka bangunan itu tidak bisa dikatakan bangunan karena bangunan tersebut sudah runtuh. Seperti itu. Nah, di sini mengapa saya membahas tentang sholat? Karena pada Yaumul Hisab, hari di mana perhitungan, segala hal dimintai pertanggungjawaban. Dan yang paling pertama Allah memintai pertanggungjawabannya kepada kita selaku hambanya, manusia, semua makhluk hidup, baik nabi, orang soleh, yang tidak soleh dan lain sebagainya, yang pertama ditanyakan adalah sholatnya. Karena amalan-amalan baik lainnya seperti kita berbuat baik, menolong orang, berbagi makanan, membantu sesama, bersedekah, namun kita tidak sholat, itu sama aja bohong. Karena yang berakhlak baik tidak akan dikatakan berakhlak baik kalau tidak sholat, karena pada hakikatnya dia pun tidak sholat, berarti dia tidak berakhlak kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya saja tidak berakhlak, berarti pada akhlaknya kepada sesama itu dipertanyakan. Jadi sholat ini sangat penting, sangat penting. Tidak hanya karena kita akan mendapat pahala di dalamnya, dengan kita melaksanakan sholat akan ada ketenangan, solusi didapatkan, masalah terlewatkan, hutang terbayarkan, mendapat ketenangan, dan lain sebagainya. Rawahu Tirmidzi, Rasul bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Rawahu Tirmidzi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim, karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik, maka baiklah ia. Demikian pula sebaliknya. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, jin, manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan itu tidak lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi simpulnya tujuan hidup kita ini hanya beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Sahabat dangu muslimin muslimat rahimakumullah. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita ini jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam saja dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan salat wajib dan sunnah-sunnahnya agar kehidupan kita dijamin bahagia saat di akhirat nanti. Di yaumul hisab kita akan lancar karena kita telah berbuat baik di dunia, beramal soleh dan lain sebagainya. Kita akan ditempatkan di surganya Allah karena tak ada kemaksiatan yang selalu melekat pada diri kita. Dan kenikmatan-kenikmatan lain lagi yang banyak akan Allah suguhkan kepada kita saat di akhirat nanti. Jikalau kita beramal soleh dan taat akan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat dangu rahimakumullah, kembali lagi tentang hisab tadi. Rasul menyebutkan dalam hadisnya bahwa akan ada beberapa orang yang masuk surga tanpa hisab. Informasi terkait golongan orang yang masuk surga tanpa hisab ini diceritakan dalam kitab Az-Zahr Al-Fatih. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab mempunyai hamba sahaya perempuan bernama Zaidah. Zaidah ini pergi membawa kayu bakar untuk memasak adonan pada suatu hari. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kuda dan pengendaranya. Di samping itu, ia tidak pernah melihat pengendara kuda seindah itu. Pengendara kuda itu pun menghampiri Zaidah dan berkata, "Wahai Zaidah, jika kamu melihat Muhammad, katakan kepada beliau, Ridwan penjaga surga mengucapkan salam kepadamu." Ucapnya seperti diterjemahkan Syekh As-Sufuri dalam buku Meneladani Rasulullah, Keluarga Sahabat dan Para Nabi. Pengendara kuda itu kembali menitipkan pesan untuk Nabi Muhammad SAW pada Zaidah. Isinya tentang 3 golongan manusia pada hari kiamat kelak. Dan siapa 3 golongan ini? 3 golongan yang dimaksud adalah 1/3 manusia masuk surga tanpa hisab, 1/3 masuk surga dengan hisab yang mudah, dan 1/3 lainnya masuk surga setelah diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan orang yang masuk surga tanpa hisab ini pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah keterangan hadisnya. Disebutkan bahwa ada 70.000 orang yang disebut masuk surga tanpa hisab dan siksa di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Namun, 70.000 orang yang dimaksud bukanlah suatu angka pembatas. Sebaliknya, dijelaskan bahwa setiap satu orangnya atau dalam riwayat lain disebutkan 1.000 orang membawa 70.000 orang lainnya. Dalam hadisnya Rasul bersabda, "La yadkhulun al-jannah min ummati 70 alfan la hisaban 'alayhim wa la 'adab. Ma kulli alfin 70 alfan, 70 alfan." Sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan memberiku kesempatan masuk surga tanpa hisab atas umatku sebanyak 70.000, kata Rasul. Setiap orang dalam riwayat lain, 1.000 orang membawa 70.000 yang lainnya. Jadi dari 70.000 orang itu membawa lagi per orangnya 70.000 orang. Jadi banyak tak terhingga. Hadis riwayat Ahmad. Untuk memahami mana hadisnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapatnya dalam Riyadhus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi bahwasanya, menurutnya pondasi utama golongan orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sikap tawakal yang dimiliki orang-orang tersebut yang menolong mereka. Dalam 3 golongan tadi ada salah satunya yang tersebut bahwa 1/3 lainnya masuk surga setelah diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sahabat dangu, karena kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW, hendaklah kita memperbanyak selawat kepada beliau. Karena Rasul juga tidak akan mengenali umatnya jika mereka tidak pernah bersalawat kepadanya. Misalkan kita mengaku umatnya, aku cinta Nabi Muhammad, tapi bersalawat tidak pernah, melakukan sunnahnya jarang, dan lain sebagainya. Bahkan tidak tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana Rasul bisa mengenali kita dan memberi syafaat nanti di yaumul hisab saat kita membutuhkannya? Maka dari itu, kita tingkatkan lagi sunnah-sunnah kita, salawat kita kepada Rasul, agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Tangu rahimakumullah, tersebut di dalam banyak hadis bahwa orang-orang ini insya Allah tidak akan dihisab di hari kiamat. Salah satunya adalah mereka yang orang yang diuji dalam bentuk kehilangan penglihatan atau ujian lainnya lalu bersabar hingga wafat. Kita ketahui bahwasanya dosa mata itu begitu banyak. Karena mata itu paling sensitif terhadap dosa. Misalkan kita melihat ke sebelah sini ada sesuatu yang tak perlu dilihat, tapi kita malah melihatnya. Di HP kita contohnya ada sesuatu yang tak perlu kita lihat, tapi malah kita lihat. Jadi pada intinya memang mata itu sensitif terhadap dosa. Jadi mereka yang misalkan hilang penglihatannya dari lahir ataupun kapanpun itu dan bersabar hingga wafat dan benar-benar melihatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Orang penyayang lagi penyabar, perempuan yang taat kepada suaminya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan masih banyak lagi. Dan ada pun diantaranya 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Pemimpin, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Karena pemimpin yang adil begitu sulit saat kita ingin menegakkan keadilan, tapi dari sana sini, bisikan sana sini yang membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, karena saat muda godaan-godaan kemaksiatan itu sangat hebat. Lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kita bisa lihat hari ini banyak masjid yang begitu kosong, padahal pemudanya banyak. Karena memang sulit pemuda-pemuda saat ini itu melangkahkan kakinya kepada masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kekuasaan dan kecantikan, dan dia berkata, saya takut kepada Allah. Dia ini sangat kuat karena godaan wanita itu sangat dahsyat ya hadirin. Jadi jika kalau laki-laki kuat untuk menahan nafsunya, syahwatnya, sampai Allah menghadiahkannya masuk surga tanpa hisab. Orang yang bersedekah kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Jadi pada intinya sahabat Dangu, mari kita perbanyak ibadah kita, amal baik kita, amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata hanya mencari ridhonya. Maka tidak menutup kemungkinan kita masuk surga tanpa hisab. Terlebih lagi banyak Allah memberikan peluang kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Jadi selamat dan tidaknya kita di yaumul hisab, yaumul akhir, di akhirat nanti adalah tergantung bagaimana amalan kita di dunia ini. Marilah kita mengoreksi diri agar amal kita menjadi bagus. Pertingkat lagi tawakal kita, takwa kita, sabar kita. Karena dunianya hanya sementara. Kita sabar dulu, capek dulu, enggak apa-apa. Soalnya ini cuma dunia. Dunia memang tempatnya capek. Karena nanti akan ada tempat istirahat yang sesungguhnya. Nah, jadi kita persiapkan tempat istirahat itu senyaman mungkin. Karena kita akan pulang ke sana. Banyak-banyak bermuhasabah karena kita semua pendosa. Masihkah kita berbuat syirik kepada Allah sedangkan syirik adalah dosa besar yang amat besar dan tidak Allah maafkan jika dibawa mati? Marilah kita koreksi amalan yang diwajibkan pada kita. Apa kita sudah perhatikan ataukah malah sering meninggalkannya? Seperti mengerjakan sholat 5 waktu, merutinkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, menutup aurat bagi wanita muslimah. Apa kita sudah melakukan semua itu? Hal haram masih dilakukan atau tidak? Seperti wanita ataupun istri buka-bukaan aurat, melakukan dosa besar, seperti bermabuk, berzina, dan lain sebagainya. Masihkah kita seperti itu? mengoreksi diri kita, apakah masih suka menggunjing orang lain, sedangkan nanti semua akan dituliskan di sana, dimintai pertanggungjawaban. Apakah masih mengumbar aib orang lain? Apakah di dalam hati kita masih ada rasa kebencian kepada orang lain? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita sematang mungkin untuk berpulang ke tempat yang benar-benar abadi nanti. Jangan bosan menjadi orang baik, jangan berhenti menjadi orang baik. Karena barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat kebalasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. Semoga kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dimudahkan hisabnya oleh Allah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah nanti, di surganya kelak, pertemukan dengan orang-orang soleh lainnya. Sebagaimana Rasul telah mengisyaratkan kepada kita untuk berdoa agar dipermudah hisab kita, yakni Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang dipermudah hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika benar itu semua datang dari Allah, namun jika ada kesalahan itu semata-mata dari kesalahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nunggadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutupku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

Selamat Sundan. Kumaha kabarna kaum dangu di mana wae ayeuna? Pamugi dina dinten ieu sadayana teu boleh aya dina ginanjar kaujengan, sehat walafiat, saya jasmani, rohani, saya fisik pasik pangpangna pesak. Nah, mudah-mudahan kurang salawasna aya dina ginanjar kaujengan tangtosna panang tuyungan manten Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu teping 24 Mei 2026 sabada kamari urang nonton versi Bandung, alhamdulillah karesan juara hat-trick 3 kali berturut-turut. Kabanggaan kanggo urang sadaya khususna warga Jawa Barat di mana wae ayana. Sampurasun pasudan jarengan kaum dangu ngabagiakeun kaum dangu anu karesan dina enjing-enjing ieu nuju teu ka mana-mana atanapi nuju di perjalanan di bumina sewang-sewangan di pasar anu karesan bari siap-siap ngiring konvoy kemenangan Persib, keunggulan Persib Bandungnya. Urang bagiakeun ku runtuyan lagu Degung, pamugi rasa kisunda urang nambahan ngandelan deui.

Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
0: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.

Sampurasun. Saya RM Febrian, Pandawa siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best. Juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.